0: Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan. Minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam. Dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari penjuru.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Semarang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan Basnas melaksanakan program perbaikan 3 rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini di Kelurahan Candirejo, Ungaran Barat. Kapolres Semarang menyatakan gagasan bedah rumah ini muncul selepas pihaknya turun langsung ke lapangan dan menemukan kondisi hunian warga yang memprihatinkan. Program ini menyasar 3 rumah warga yang tersebar di Kecamatan Tengaran, Getasan, serta Ungaran Barat.
2: Masuk ke masyarakat itu ternyata ada beberapa masyarakat yang memang hunianya tidak layak atau kurang layak.
1: Sementara Bupati Semarang, Esti Nugraha, memberikan apresiasi tinggi atas sinergi lintas instansi ini karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan utama warga kecil. Dengan adanya hunian yang jauh lebih layak, diharapkan tingkat kesejahteraan sekaligus Kamtipmas di Kabupaten Semarang dapat semakin meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga, salah satunya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Setelah sukses memperbaiki 254 rumah warga di Kabupaten Kudus pada tahun lalu, Pemprov Jawa Tengah kini kembali menargetkan tambahan 47 unit rumah di daerah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program RTLH ini merupakan stimulus nyata untuk mereduksi angka kemiskinan. Dengan gencarnya kolaborasi antara pemerintah, Basnas hingga sektor swasta, diharapkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dapat segera terrealisasi secara merata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi ini kawan, situasi lalu lintas masih terpantau baik ya, landai kawan Rasika. Kemanapun Anda menuju dan kemanapun Anda bertanya, situasi lalu lintas jawabannya masih baik dan juga ramai lancar. Kemudian kalau pertanyaan enaknya lewat mana, kalau lewat tol atau lewat jalur arteri itu tol ya kawan Rasika, itu pertanyaan yang gampang sekali bagi kita menjawab. Enaknya lewat mana, enaknya lewat tol atau arteri ya tol jelas ya. Itu adalah jawaban mutlak ya dari kita. Kalau untuk di kawasan tol itu masih cukup baik situasi jalurnya kawan Rasika. Dimanapun itu rutenya menuju arah ke Kendal. Cuma ini jam 7 pagi kita dapat update dari Pak Iwan, katanya antrian yang di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu imbas KIK itu panjang nih 1 km lebih. Ini tadi Pak Iwan antre dari Ketapang untuk di Brangsongnya kontraflow sejak depan Pasar Cangkring.
1: Yang truk mogok tadi ya, dari KIK.
0: KIK?
1: Yang imbas KIK ini.
0: Imbas KIK ya, imbas ini kegiatan keluar masuk kawasan keluar industri masuk Kendal.
1: Pabrik ya.
0: Iya toh Pak Iwan. Keluar masuk di kawasan ya. Industri Kendal aja toh.
1: Wow, lumayan sudah kanan kiri ya.
0: Betul, ini tadi situasi di kawasan Brangsong Kendal ya. Sudah kontraflow mulai dari depan Pasar Cangkring kawan Rasika, cuma tadi lalu lintasnya sempat merambat mulai dari pertigaan Ketapang. Nah, setelah lepas antrian di kawasan Brangsong, itu nanti antre lagi di Lingkar Kaliwungu dengan simpulnya di pertigaan kawasan industri Kendal. Padat pol katanya, 1 km lebih. Di jalan Lingkar Kaliwungu yang arah menuju Semarang dari Kendal ya kawan. Jadi kalau untuk arah sebaliknya masih lancar
1: dan juga menunggu kurang lebih 1 km.
0: Yes, ini di kawasan jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Semarangnya. Kemudian ada Mbak Bibi Cacu ditumpuk-tumpuk kok. Jadi ya munggah terus informasinya. Ini perjalanan dari Magelang ya kawan Rasika. Magelang sampai dengan Genok lancar. Ini kan saya juga jualan seragam sekolah pun. Jadi lagi rame-ramenya. Ini tadi perjalanan dari Magelang ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Mengawali perjalanan pagi ini tanggal 1 Juli 2026 dari kota Magelang. Ini saya melewati wisata budaya Gunung Tidar. Cuaca pagi ini dingin sekali ini. Ya, enaknya pengen kemulan ya, tapi karena tugas ya piye meneh. Semoga di perjalanannya nanti lancar. Aman, lancar semuanya. Amin.
0: Amin. Yang tersuun, Pak Bibit Satsu, laporannya dari Magelang.
1: Mbah Rawoni.
0: Yes.
2: Pukul 5 lebih 11 sampai Pasar Projo Ambarawa. Rame.
0: Ini dari sebanyak ini yang jual dan lalu lalang, kira-kira ada yang jual makanan nggak?
1: Adalah. Biasanya kalau pagi ini jemput bola. Bakul nasi itu nganterin ke warung-warung yang buka sudah bungkusan gitu.
0: Nih, kamu mau lihat kirimannya Pak Bibit Satu pagi ini nggak?
1: Seragam.
0: Luar biasa. Cuan menyala.
1: Jadi kalau ini namanya bahan di Soko namanya bahan.
0: Ini pokoknya dari Magelang sampai Genok lancar.
1: Full boyok.
0: Yes.
1: Abut tuh Pak di panggul abut ini.
0: Tuh Pak Gunawan terjawab ya. Kudus Semarangnya lancar. Semarang Magelangnya ada Pak Bibit Satsu tuh. Barusan lancar. Mengalir aja dari Magelang lancar sejak jam 5 pagi ya. Ini ada Bu Dokter Meila juga. Kloter terakhir itu kan kloter Sapu Jagat Mas. Betul. Alhamdulillah saya pernah loh jadi bagian dari kloter Sapu Jagat. Rasanya kayak terharu sekali.
1: Bu Dokter Meila saya juga ingat Pak Dokter saya yang nemanin saya itu Pak Dokter Hadianto sekarang ada di Puskesmas Trondol ternyata. Selamat pagi, salam hormat untuk Pak Dokter Hadianto yang bertugas di Puskesmas Trondol saat ini.
0: Dan ini update dari Tol Semarang ABC yang tadi ada insiden laka di kilometer 425 ruas Jatingale arah Krapyak ya. Ini Pak Sudarman ngasih info 7.15 3 menit yang lalu, evakuasi sudah selesai. Lalu lintas dari Meranggen, Pedurungan, Tol Semarang ABC, Krapyak, Bukit Semarang Baru, Jatisari lancar lalu lintasnya. Tadi kita dapat informasi ada evakuasi laka kawan. Truk pickup tabrak belakang di Tol Semarang ABC ruas Jatingale arah Krapyak di kilometer 425. B, tapi untuk saat ini informasi 7.15 sudah selesai. Lalu lintas sudah lancar. Walaupun tadi waktu proses evakuasi juga merambat aja ya lalu lintasnya ya. Headlines. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Dikti yang Dimakarim memastikan akan mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran Kemendikbudristek 2020-2022. Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem Makarim usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Selasa, 30 Juni 2026. Pertimbangan vonis Nadiem terdapat beberapa hal yang dinilai memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi, di mana sebagai menteri harusnya menjadi contoh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kemudian pertimbangan vonis yang memberatkan Nadiem Makarim selanjutnya.

0: adalah perbuatan terdakwa. Bukan hanya merugikan negara dalam jumlah besar, tapi juga berdampak terhadap akses pendidikan masyarakat. 4. Perbuatan Nadiem Makarim dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis hingga mengakibatkan kerugian negara sangat besar dan berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya anak-anak di daerah 3T. Kemudian, kondisi ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak ada alasan ekonomi yang mendorong perbuatannya. Atas hal tersebut, Nadiem Makarim bersama tim kuasa hukum akan mengajukan banding. Dan Nadiem Makarim menegaskan tidak pernah menikmati uang sepeser pun sebagaimana nilai uang pengganti yang dibebankan kepadanya.
1: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah.
0: Hal tersebut disampaikan oleh Nadiem Makarim kepada awak media usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, dan ia menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 sampai dengan 2024, seluruh kebijakan yang diambil bersama timnya berdasarkan pada niat yang baik, meskipun kini seolah tidak dianggap berarti dalam proses hukum yang dia jalani. Selain itu, 1 Juli ya, kita update harga BBM dulu. Informasi terdapat beberapa BBM yang perubahan, Kawan Rasika, mengenai penyesuaian harga BBM di bulan yang baru ini, di tanggal 1 Juli 2026. Per 1 Juli 2026, harga BBM terdapat perubahan ya, Kawan Rasika, di mana Pertamax Turbo sebelumnya Rp20.750 menjadi Rp19.300. Dex Lite Rp23.000 saat ini sudah menjadi Rp19.700. Kemudian Pertamina Dex yang sebelumnya Rp24.800 saat ini menjadi Rp21.150. Terdapat perubahan harga BBM jenis non-subsidi yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex di mana ada penurunan. Kemudian untuk jenis BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green tetap, Pertamax tetap Rp16.250 per liter, kemudian Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter, sementara untuk Pertalite dan juga Biosolar Subsidi itu tetap Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Subsidi Rp6.800 per liter. Rilis dari Pertamina per 1 Juli 2026 ya. Perubahan ada di harga BBM non-subsidi yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Selain itu, Pertamax Green, Pertamax, dan BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tetap. Itu kawan, update perubahan harga ya, atau penyesuaian bahan bakar minyak. Pokoknya di tanggal 1 Juli 2026 ini.
2: Tukune 30.000.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Adipati.
4: Selamat pagi, Rasika. Ini saya perjalanan dari KIW menuju ke Kota Jepara. Perjalanan lancar-lancar saja, hanya sedikit kepadatan di Kota Jepara. di setelah Welaan itu biasa pasar dan seterusnya lancar. Mohon info arah sebaliknya dari Jepara ke Semarang. Terima kasih.
0: Enggak meh santai-santai dulu gitu, Pak.
5: Istirahat dulu, Pak.
0: Iya, enggak meh muter-muter Jepara sik gitu, Pak. Kok kudu langsung balik, Pak, memang kerjaannya, Pak Adi.
5: Apa ke Pulau Karimun Jawa dulu?
0: Marah aja lah. Ya wis, ini arah sebaliknya juga dilengkapi sama Pak Andika ya. Pak Andika udah melintasi melaporkan Semarang Demak.
5: Lancar.
0: Tadi masuk tol.
5: Ditintin orang enggak, Pak?
0: Masuk tol dari tol Semarang Demak seksi 2 sampai dengan Trenggul Imijen Welahan lancar. Pak Andika.
5: Banyak ketemu kawan Pak Andika, iya. Nih. Ditemui oleh kawan.
0: Ditemui nih Pak Andika nih, ora pernah sadar nek ketemu wong.
5: Bang ditemoni wong
0: Pak. Nah, iya. Ya, itu ya Pak Adipati, jenengan yang barusan aja aku baru mau mengcopy laporan Anda untuk kawan-kawan kok malah meh balik. Nah, informasi sebaliknya. Informasi sebaliknya tuh laporannya Pak Andika Semarang udah sampai Welahan tuh lancar situasinya. Pak Bawa Artanto.
6: Pukul 6 lebih 40 menit saya melintas di depan sebuah dealer mobil, tempat di mana kawan Windy bekerja di Lingkar Kudus ya Mas. Untuk di Kudus cuacanya cerah sekali, mataharinya juga cemlorot. Pagi hari ini dari Semarang sampai dengan Kudus ditempuh dalam waktu 47 menit. Padahal hari Rabu menunjukkan lancar sekali. Tapi kelihatannya memang salah satunya efek libur sekolah yang sudah berjalan separuh. Masih tinggal separuh lagi, 2 minggu lagi anak-anak sudah akan mulai masuk sekolah lagi ya. Matur nuwun. Catatan hari ini temperatur udara 13, dingin ya? Mas. Tadi dari Cangkring itu AC sudah tak matikan. Ternyata saya lihat di dashboard itu suhu di luar itu 24 derajat. Ini pun jam segini suhunya itu masih 25 derajat ya. Jadi suhunya sejuk dingin di Kota Kudus. Matur nuwun.
0: Mantap sekali. Matur suwun Pak Bawa Artanto ya. Untuk laporannya Semarang Kudus yang lancar lalu lintasnya. Pak Asmoko.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika semuanya. Sedikit informasi buat kawan Rasika yang menuju Tol Krapyak. Demikian infonya, okay. Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih.
0: Matur suwun informasinya. Tadi jam 7.15 evakuasi sudah selesai ya. Betul, saat ini situasi sudah lancar di jam 7.15 ke atas mengenai evakuasi truk tabrak belakang. Yes, di tol Semarang ABC Ruas, Jatinggalnya arah Krapyaknya tadi. Pak Akhil.
8: Mohon info depan apa kendi macet lumayan panjang, ada apa ya? Terima kasih.
0: Ada samban. Sudah terjawab ya. Rame. Ada samban.
5: Prosesi keluar masuk pegawai pabrik.
0: Betul. Udah terlewati toh Pak Agil, ada samban di sana. Pak Yusuf Arda, selamat pagi, matur suwun. Ini tadi di waktu di bawah jam 7.15 ya, melintas di tol Semarang ABC tadi. Cuma tanah-tanahnya masih ada tadi waktu Pak Yusuf Arda lewat di lokasi laka truk yang tabrak belakang tadi di tol Jatinggalnya arah ke Krapyaknya kilometer 425. Tapi merambat saja tadi waktu Pak Yusuf Arda lewat. Pak Sugeng.
9: Selamat pagi Bung Jamal.
5: Pagi Pak.
9: Mas Yuda.
0: Pagi.
9: Selamat pagi kawan Rasika. Ya. Mohon info Mas ini.
10: Melengkapi informasi perjalanan Anda.
0: Mohon info di.
9: Mau perjalanan ke Magelang. Ke Candi Borobudur.
5: Wah,
9: ini saya dari Jalan Pemuda. Mohon info jalurnya ya Mas ya.
0: Mantap. Ikut Pak Sugeng ke Borobudur.
5: Dari Pak Bibit tadi ke Magelang, ke Semarangnya lancar. Itu tadi juga dari daerah Sonono,
10: Kota Semarang.
5: Depan
0: ini tadi waktu lewat di Jalan Pahlawan ada truk box terguling.
5: Guling.
0: Di Jalan Pahlawan.
5: Pahlawan Semarang apa Magelang?
10: Betul. Di kota tadi juga.
0: Ya, tapi kan ini bukan Jalan Pahlawan deh. Jalan Pahlawan kan berkontur.
5: Makanya, kalau Pahlawan kan jalannya los kanan kiri, pohon-pohonnya juga nggak ada. Dan lurusnya los.
9: Mas, ini ada truk box terguling di dekat PDAM Semarang ya. Menghalangi jalur baru saja. Jalurnya akan terus sampai, tapi lalu lintasnya tidak terlalu ramai.
0: Oh, di sekitar PDAM berarti di sekitar jalan Kelot.
5: Iya, Kelot Raya.
0: Jalan Kelot iki Pak Sugeng tadi waktu melintas di sana. Sementara jalurnya sudah diamankan oleh Satpol PP.
5: Sudah ada Pak Satpol.
0: Mengenai informasinya Pak Sugeng tadi di jam 7.00 tepat. Oh iya, tapi sudah ada Pak Polisi juga. Tepatnya di kawasan Jalan Kelut, Kota Semarang, kawan, ada truk box terguling. Kawan, tapi lalu lintasnya masih baik kondisinya pagi hari ini. Nah, melanjutkan rute ke Magelangnya, tadi aku mengkopi laporannya Pak Bibit Satsu ya Pak Sugeng. Semarang Magelangnya lancar kok Pak Sugeng pagi hari ini. Nah nih, udah ada Pak Ernawas Indu nih.
5: Nah, Magelang nih.
0: Biar langsung diikutin. Dijawab untuk update-nya saat ini.
11: Selamat pagi Mas Yuda Om Jamal.
5: Selamat update pagi.
11: Perjalanan sudah sampai Secang. Tadi dari Ungaran jam 6.30. Ini sampai Secang jam 7.29. Nah, hampir satu ya, 1 jam lah ya. Untuk lalu lintasnya lancar, untuk truknya sudah mulai ada, cuma tidak terlalu padat. Biasanya rame-ramenya besok tuh hari Kamis. Lanjut lagi ya, sampai Magelang Mertoyudan, terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah itu Pak Sugeng, sudah ada yang lapor sampai Secang jam 7.30 ini. Lancar lalu lintasnya.
5: Ya, lancar.
0: Betul sekali.
5: Lancar jalannya.
0: Nah, bisa dibilang atensinya Pak Ernawa Sindu Sitawa barusan juga menjawab lapor apa pertanyaannya Bu Heni Novi dong. Sebagian rutenya
5: tepat menjawab
0: Semarang Bawennya
5: Gombelnya sampai Krapyak.
0: Yes, betul. Ini Bu Heni Novi sudah menanyakan jalurnya Salatiga kawasan industri candi ya. Lancar Bu Heni informasinya.
5: Muter-muter lewat belakang juga nih.
0: Betul.
5: Depan lancar.
0: Yes, tadi mengenai informasi evakuasi laka di tol Semarang sudah ABC selesai, udah selesai kok Bu, dijating oleh arah ke Krapyaknya.
5: Monggo tindak ganti sekeco mardu martikaning penggalih.
0: Yang artinya
5: ya datanglah dan lewatlah dengan tenang dengan penuh suka hati.
0: Nice.
5: Gih Pak Kodri leres gih.
0: Leres. Bu Yeni.
12: Pagi Rasika.
5: Pagi.
12: Ini untuk Mas Yuda sama Om Jamal. Saya itu kan dari Ambarawa lewat Bawen. Turunan di daerah pabrik Damatek. Apa itu namanya?
5: Apa inti?
12: Kanindo.
5: Apa inti?
12: Itu macetnya panjang banget. Ada kecelakaan atau
0: ada
12: memang
0: kecelakaan.
12: Tersendat atau ada.
0: Sementara kok nih info ya Pak?
12: Ya.
0: Pak Bu.
12: Mas Yuda, Om Jamal.
5: Barusan
12: saya
5: aja.
12: Saya balik aja lewat jalan tol nih. Oke Mas Yuda, Om Jamal, saya sudah sampai Kaliwiru lancar.
0: Gimana?
12: Jam 7:30. Tadi saya laporan itu di daerah Apak Inti jam 7:05 macetnya panjang dan untel-untelan.
0: Karena?
12: Oke, terima kasih.
0: Oh berarti nggak ada apa-apa nih Bu, untel-untelan saja.
5: Langsung balik ini Bu, ini lewat tol.
0: Oh iya ding, balik lewat tol ding. Oh berarti bukan samban aja nih, soalnya kok sampai dengan sekarang Pak Aladini Salam juga katanya lagi tersendat di Merak Mati. Mbak Kori juga katanya lagi tersendat di sekitar Apak Inti, belum ketemu ujungnya di mana. Pak Didik.
13: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Jamal, Mas Yuda. Mas, informasi saya perjalanan dari Salatiga ke Ungaran, ini ada ketersendatan di Apak Inti itu ternyata ada truk mogok Mas, di depan Kecamatan Bawen, jalur arah
0: Samban
13: ke Ungaran jalur kanan. Jadi agak tersendat.
0: Okay.
13: Terima kasih.
0: Wah, matur suwun Pak Didik menjawab pertanyaan banyak sekali umat ini. Laporannya Pak Didik Salatiga barusan ada truk mogok. Pak Didik antre berapa lama Pak Didik? 10 menit ada? 15 menit. Panjang itu kalau untuk ukuran Semarang Bawen ya, kalau kita mengkategorikan ya di atas 20 menit sih.
5: 10-15 itu sudah panjang ya.
0: Lah ya.
5: Apalagi 20.
0: 10 menit ada, 15 menit. Pak Didik tadi antrenya, nah itu ya terjawab ya Bapak Ibu semuanya yang lagi pada antre di Apak Inti di jalur Bawen arah menuju ke Semarang, simpulnya di depan kantor kecamatan karena ada truk berhenti. Setelah itu lancar karena sudah di atas jam 7.30 juga samban juga udah mulai landai kan.
5: Sudah mulai sepi, sudah masuk semua dan landai.
0: Yes.
5: Jamnya sudah 7:30.
0: Matur suwun Pak Didik Salatiga ya, itu kawan-kawan Rasika yang saat ini sedang pada antre di Merak Mati, Bawen, Apak Inti, dan segala macamnya merambat karena ada truk mogok arah menuju Ungaran atau arah menuju ke Semarang. Pak Stefanus Agung, Mas Yudma Jamal, hari ini betul-betul hari truk nasional sih Mas. Saya melintas dari Banyumani arah Bawen aja, rame, lancar, cuaca cerah, hati-hati selalu. Walaupun truknya nih kanan-kirinya kebak. Nganan, nyelip kanan, ada truk. Nyelip kiri, kiri ada truk lagi. Habis dan nyelip di kiri, nyelip kanan lagi, ada truk lagi. Habis itu nyelip kiri lagi. Ini kalau aku lihat dari videonya Pak Stefanus Agung pertama, ini nyelip nganan set pisan. Ngarep ana truk meneh, nyelip apa? Bukan nyelip ya.
5: Kanan gini
0: ya, betul. Geser ngiri meneh. Geser ngiri sedelok di depan ada truk lagi, geser nganan meneh. 1, 2, 3
5: Kayak main game ya.
0: Makanya
5: Mario Bros.
0: 3 terus 4 ini sebentar lagi di depan ada truk lagi, geser kanan lagi 4. Ke depan lagi ada truk lagi di kanan, 5 geser lagi kiri. Ih, ya ampun, aku memang bukan passion deh untuk nyetir mobil memang. Ya, kayaknya aku memang tim bonceng aja sih.
5: Nah, itu biasa.
0: Gak bisa gue kayak
5: kanan,
0: gini.
5: Ambil kanan, ambil kiri, lihat situasi truknya.
0: Oke. Okay. Nah, ini berarti bisa menjawab pertanyaannya, Bu?
5: Ini Novi juga. Banyak truk, Bu, di jalan hati-hati dan perlu konsentrasi, tidak perlu lewat belakang depan karena masih kosong di
0: kelap. Secara umum lancar tol Semarang ABC, Semarang Solo dari apa Banyumanik arah Bawen, tapi kondisinya masih baik ya, situasinya. Dan
5: lancar.
0: Betul.
14: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Aksi protes terjadi di Dusun Pelantaran, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Karena kesal, jalan desa tak kunjung diperbaiki dan terus memicu kecelakaan. Warga setempat nekat menanam puluhan pohon pisang langsung di atas lubang-lubang jalan yang menganga di sepanjang jalan sekitar 2 km pada Senin 29 Juni. Aksi ini diklaim sebagai bentuk rambu darurat agar para pengendara motor lebih berhati-hati dan tidak menjadi korban berikutnya dari lubang maut tersebut. Warga berharap aksi bombastis ini segera mendapat respon cepat dari pemerintah sebelum ada korban jiwa yang berjatuhan dan jalan rusak bisa segera diperbaiki.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mulai melakukan pendataan anak yang membutuhkan perwalian karena tidak memiliki wali atau orang tua. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang, Dinas Sosial mendata anak yang tidak memiliki wali yang menghambat hak-hak anak yang harus diperoleh. Seperti saat ini kawan, Dinas Sosial bersama Kejari setempat mengusulkan dan mendaftarkan wali terhadap dua orang kakak beradik bernama Septian Radit Aldianto 16 tahun dan Revan Ferbiansyah 6 tahun. Perwalian ini dibutuhkan untuk menjamin hak-hak anak karena anak belum cakap secara hukum sehingga membutuhkan wali untuk mewakili semua tindakan hukum dalam semua urusan, baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Operasi rokok ilegal di Kota Batu, petugas sisir toko kelontong. Pemerintah Kota Batu bersama Bea Cukai Malang menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal dengan menyasar sejumlah toko kelontong di berbagai wilayah. Kegiatan ini bertujuan menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta menghimbau agar tidak memperjualbelikan produk yang melanggar aturan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di Kota Batu melalui pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Karanganyar anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat para petani mengalami kerugian besar hingga rela membiarkan hasil panennya membusuk di lahan atau membagikannya secara gratis kepada masyarakat. Anjloknya harga dipicu menurunnya permintaan setelah operasional program MBG dihentikan selama libur sekolah. Untuk mengurangi risiko kerugian, petani telah menanam komoditas lainnya, namun strategi tersebut belum mampu menekan kerugian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nah, ini saatnya nih kita nostalgia dengan lagu legenda Indonesia di Kelana Kota Pagi. Tapi sebelumnya, tadi Pak Didik Salatiga antrenya di kawasan Merak Mati sampai Apak ini 10 menit.
1: Lumayan lah.
0: Betul, antrenya 10 menit kawan.
1: Kalau lama ini kalau di sana.
0: Betul. Yang pada antre di kawasan Merak Mati Apak Inti ada truk mogok ya. Nih truk mogoknya nih difotokan gede sama Pak Dedi Supardi nih. Matur suwun Pak Dedi. Truknya mogoknya di lajur kanan persis di depan kantor Kecamatan Bawen arah menuju ke Ungaran.
1: Randu, Wetrandu itu ya.
0: Betul, atau arah menuju Semarang. Jadi kawan-kawan yang pada antre ngiri saja. Karena posisi truknya mogok di lajur kanan kawan Rasika. Nih Pak Dedi. Nih Pak Dedi tadi antre berapa lama Pak Ded? 10 menit juga. Kok ini sih ya masih sama 10 menitan ya.
1: Itu kalau di sana Rambawen itu 10 menit itu lumayan.
0: Lah makanya silakan ya, kalau Anda saat ini sampai dengan Bawen atau mungkin dari Ambarawa, dari Tuntang, dari Solotigo bisa masuk tol. Yang tidak mau antre 10 menit di sekitar Bawen karena ada truk mogok. Oh ini Pak Dedi tadi malah bilangnya cuma 7 menit aja kok Mas.
1: 7 menit ya.
0: Itu bilangnya. Matur suwun Pak Didik sama Pak Dedi ya. Ini sama-sama melaporkan dari kawasan Apak Inti, Bawen.
1: Arah
0: Ungaran Semarang, kawan Rasika ada truk mogok di sana. Sama tadi kita dapat info dari Pak Sugeng kan, ada truk terguling di Jalan Raya Kelut, Kota Semarang. Nih, Pak Alfian Riko juga sama memantau. Sementara dilakukan pengaturan jalan oleh petugas Mas itu.
1: Masih ada satu lajur yang bisa dilewati.
0: Betul. Satu lajur?
1: Kanan.
0: Ini tuh jalannya dua arah atau Kelut itu? Kontraflow gitu berarti. Lah ini kendaraan yang arah ke kota.
1: Buka tutup kayaknya ya.
0: Iya Pak Alfian Riko kontraflow. Bukan kontraflow ya. Buka tutup.
1: Gantian.
0: Soalnya kalau aku lihat dari fotonya kok kendaraannya ambil kanan, betul.
1: Markai.
0: Sementara di jalur kanannya kan juga pasti ada kendaraan yang arah ke sini toh.
1: Itu motor paling yang
0: ke sini ya. Ada gantian. Truk terguling ya kawan di Jalan Raya Kelut Kota Semarang sementara.
1: Untungnya di sana nggak ada pabrikan ya.
0: Oh iya, betul sekali. Untungnya, makanya lalu lintasnya ya lalu lintas kota saja ya.
1: Pegawai aja, satu dua.
0: Ini sisinya mobil-mobil ini tok iki ya. Sebenarnya kalau kepadatan mobil-mobil tok gini tuh, kalau tertib ya, kalau tertib tuh enggak yang sampai krodit, sampai muntel gitu kan ini enggak ya Bung ya?
1: Enggak lah.
0: Lah ya.
1: Karena kalau tertib itu kan semua satu-satu sabar dulu, enggak ngerenjel-ngerenjel.
0: Orak doting, wah do sasan-sasan semrawut ini loh. Padahal sebenarnya kalau mobil-mobil itu ada ketersendatan atau kepadatan, naik semuanya tertib kejane yo, apik lo jalan lancar.
1: Di Kendal selama ini ya tertib, semuanya bisa berjalan walaupun agak pelan ya masalah.

0: apa?
1: Enggak sirup itu Prambors.
0: Prambors. Sirup apa radio?
1: Iya, radio juga. Yang terdiri dari Oding Nasution di bagian gitar, Subibio, Yaya Muktio pada drum, Dodi SM keyboard, dan vokalisnya ada dua ini, cowok cewek, yaitu Eben dan Sarah Hutauruk. Grup ini berdiri di akhir tahun 70-an, tapi menciptakan lagu tahun 77-78 dengan 4 lagu utama, Jakarta-Jakarta, dan keresahan 10 pencipta lagu remaja pada tahun 79, keresahan judulnya, serta yang terakhir ini tahun 86 ini, yang berjudul Kemarin, yang paling sambutannya paling rame waktu itu, lagunya bagus ya, judulnya Kemarin, Kapankah Mendungkan Datang.
0: Aku liriknya tadi kan aku langsung buka kan, bagus ini liriknya. Terus aku yang paling suka adalah line ini. Tiada pohon yang rindang, tempat berteduh diri, air mata pun kering, suara hati pun membisu.
1: Ngeri ya kan, sudah mulai kalian sudah mulai kekinian ya. Tahun 86 loh itu padahal ya.
0: Oh sumpir ini 1986?
1: 86, 40 tahun yang lalu persis ya. Kata-katanya sudah ngeres ya. Itu kemudian personelnya ganti untuk album keempat ini karena ada... masuknya Sures Ariesta.

0: air mata pun kering, suara hati pun membisu.
1: Kata-katanya cocok nggak Pak Warsito?
2: Ya bukan cuma Pak Warsito pun yang cocok.
1: Banyak
2: pun,
1: ya, banyak ya. Yang merasa tersentuh dengan kata-kata. Karena kebetulan ini musim kemarau ya, kemarau-nya musim sama kemarau-nya hati dan kemarau-nya suasana di negeri ini, ya Allah.
2: Kemarau hati.
1: Kemarau hati. Kata-kata tak apa namanya tadi itu.
2: Kemarau hati, say.
1: Tidak ada tetesan embun yang menetes di
2: hati. Bukan cuma Pak Warsito tapi Hari Ratmoko SEMMMPDM.com ini juga ki matur suwun lagunya kemarau ya, keren sekali.
1: MMMPD.SUMBG.
2: Apa? Enggak, ras tuju aku nek Pak Hari Ratmoko yang terakhir aja, Pak. Udah kerja di sekarang aja, udah gak usah gitu-gitu Pak Hari Ratmoko, ojo. Ini kemudian ada
1: MBG Magister berkontainer gede ya.
2: Oh gitu, ya tapi gelem gak apa-apa. Kemudian ada Pak Owi, ini laguku zaman SMP loh, Bung.
1: Jadi zaman 8
2: SMP. Yes. Ini Pak Warsito nih muncul nih.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa jalur saya sampai area Tembelang. Ini kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Mungkin sampai pertengahan Juli nanti baru ada tersendat, Mas. Mas, ini lagunya kemarau ini, Mas. Dari Pampers Band ini.
1: Pampers.
3: Kok yo pas cuacane kemarau tuh, Mas, nyetele.
2: Soalnya hati kita, Mas, lagi kemarau.
3: Matur nuwun, dalam rahayu dan saya selalu.
1: Oke.
2: Hati kemarau tuh berarti hatinya kering.
1: Panas.
2: Periksa dokter tuh berarti. Ini kalau ada kawan-kawan rasi yang dokter, hati kering. Wah, periksa, Bung. Kalau hatinya kering, bahaya loh itu kalau hatinya kering.
1: Kemarau kan panas, pasti hatinya panas.
2: Hatinya panas. Kalau hatinya panas bahaya juga nggak Bapak Ibu Dokter?
1: Kemerungsung. Dalam bahasa Jawanya kemerungsung.
2: Oke, kemarau dari Prambors Band, mantap banyak.

0: sekali nih kawan yang suka, matur suwun sekali sudah bersama kita. Secara umum lalu lintas baik ya kawan Rasika. Satu yang masih kita tinggalkan di jam 7.50 ini adalah truk mogok di jalan raya Merak Mati Bawen. Depan kantor kecamatan Bawen kawan, arah Ungaran atau arah Semarang dari Bawen itu ada truk mogok, makanya lalu lintasnya merambat. Merambat kurang lebih sekitar 10 menitan ya. Lalu yang kedua adalah truk terguling di jalan raya Kelut Kota Semarang. Ini kalau katanya Pak DM, informasinya sudah persiapan evakuasi. Oh, sudah.
1: Ya, berdiri.
0: Ini ya, betul. Sudah proses evakuasi kawan Rasika.
1: Masih proses pemberdirian ini.
0: Sudah ada derek juga di TKP. Dan posisinya udah iya,
1: sudah
0: benar.
1: Berubah ke posisi yang
0: sudah agak miring
1: ke kiri lagi.
0: Ke minggir kok miring.
1: Jadi jalannya sudah lebih lebar.
0: Betul sekali. Tadi sempat posisinya melintang kawan, tapi untuk saat ini sudah miring. Sudah minggir, sudah miring terus. Di jalan raya Kelut Kota Semarang ada truk box terguling di sana. Yes, itu tadi kawan Rasika informasinya seputar truk dari jam 6 sampai dengan saat ini, tanda bahwa hari ini adalah hari truk nasional ya kawan Rasika. Ramai jalan raya dengan kondisi kendaraan muatan yang mewarnai perjalanan pagi hari ini di Kelana Kota.

0: Eh, hari ini 1 Juli 2026. 1 Juli kamu tahu enggak sih hari apa hari ini?
1: Bayangkara.
0: Yes, betul.
1: Selamat Bayangkara negara Indonesia yang ke-80. Peringatan 80 tahun Hari Bayangkara.
0: Nah, hari ini adalah Hari Bayangkara ke-80 ya, peringatan hari jadi ke-80 tahun Bayangkara.
1: Jadi angkanya dulu di depan ya.
0: Ya, maaf.
1: Ini sudah benar loh di atas. Tahun mengabdi 80 untuk masyarakat selamat.
0: 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Hari Bayangkara 1 Juli 2026. Apa harapanmu untuk kawan-kawan kita kepolisian?
1: Semakin peduli kepada
0: terus?
1: Masyarakat kecil.
0: 5 minimal.
1: Tidak tumpul hukum kepada yang atas maupun yang bawah.
0: Mantap. 3.
1: Melindungi masyarakat yang lemah.
0: 4.
1: Menghormati semua lapisan masyarakat yang
0: melanggar
1: hukum. Yang 5, semakin dekat dengan masyarakat.
0: Aku idem sama Bung Jamal.
1: Kan baleni aku lali tau. Pokoknya semakin friendly dan care,
0: yes,
1: with the people in Indonesia, all the people, not pilih-pilih.
0: Polisi hadir untuk masyarakat, bukan untuk orang yang
1: tertentu,
0: betul. Pokoknya selamat hari jadi ke-80 Bayangkara Republik
1: for all
0: Indonesia.
1: All the people in Indonesia, okay? Yes. Salam dulu nih untuk Pak Babin saya nih.
0: Mm-hmm.
1: Pak Babin ini paling dekat dengan saya apa secara emosional Pak Babin.
0: Asik.
1: Kelurahan Bandarjo. Bapak Rifai, selamat pagi. Pak Babin Kelurahan Gedang Anak, Bapak Munadi dan juga Pak Babin se Kecamatan Ungaran Barat,
0: yes,
1: Ungaran Timur yang sering ketemu saya di berbagai event.
0: Pak Rifai kok sering kok kita jamaah
1: ya,
0: bareng di situ?
1: Jamaah di sini Pak Rifai dan juga rumahnya sebelah dengan rumahnya Pak Yono Tenisi Rasika. Jadi kedekatan emosional, kedekatan perlu kita bina supaya kita kalau ada apa-apa bisa mengeluh segera mendapatkan solusi dan juga minimal mendapatkan apa namanya dikandani itu apa namanya? Dikasih tahu ini mas, ini ya minta pendapat dari Bapak, ini kok ada di anak kos di sini nggak mau apa namanya ngasih info alamat ini, oh ya nanti dipersuasif dikandani karena sebagai pengurus RT harus selalu ada yang dijadikan acuan untuk konsultasi.
0: Polisi hadir untuk masyarakat sekali lagi ya, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi selamat Hari Bayangkara Republik Indonesia tahun ini kawan, 1 Juli 2026 memasuki tahun ke-80. Dan Anda-Anda juga kawan-kawan Rasika, aku tahu banyak sekali anggota-anggota kepolisian yang bersama Kelana Kota setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Bersama kita, matur suwun sekali. Mohon maaf atas segala kritik. Semua ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Anda-Anda semuanya, Bapak Ibu. Jadi,
1: Bapak Kapolres,
0: betul,
1: Bapak Polsek,
0: betul,
1: Jawa Tengah, ya,
0: betul, seluruh anggota kepolisian di wilayah Jawa Tengah, terima kasih untuk segala kerjasamanya. Ya, segala kritik, saran, dan masukan yang disampaikan kita para media, disampaikan masyarakat, semuanya adalah untuk kebaikan dan kemajuan pelayanan Anda semuanya ya. Okay. Jadi jangan dimarahi atau jangan dipersekusi ya untuk kita-kita yang mengkritik Anda-Anda semuanya. Ya. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Pak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan rekan-rekan Laska sekalian. Nah, menginfokan perjalanan saya dari Semarang Jenokararoto menuju ke Jogja. Sekarang posisi
0: mana?
2: Saya melintas
0: Jogja.
2: Rumah Sakit Mensaras. Beberapa hari ini saya lihat di TL Karangjati ya, yang ke Krengapus Ngempon itu. Setelah tidak diperfungsikan lalu lintas di situ sekarang.
0: Iya betul, sudah 1 bulan Pak, ya. Hampir 3 minggu deh.
2: Demikian laporan saya, Yuda Bujamal, terima kasih.
0: Betul Pak Jun, sudah hampir 3 minggu ini untuk mengakomodir pekerjaan saluran air yang masih berlangsung. Makanya di pertigaan Polsek Bergas, Kabupaten Semarang, sementara lalu lintasnya dinonaktifkan dulu apilnya. Ko Wendy.
3: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Melintasi jalan baru ya, ruas jalan Golop ke Muladidom. Terpantau lancar, cenderung sepi nih. Cuaca cuaca juga masih dingin ini meskipun ada sinar matahari. Terima kasih.
0: Ih, padahal jalan di sini sebenarnya cakep banget ya, harusnya Gombel Tanjakan Tembalang ya, gitu tuh. Ya. Kalau istilahnya mereka punya hambatan tuh harusnya jalan ini bisa mengkater nggak sih? Wong badannya ya, lebar, makanya lebar, rombo, jembar.
1: Cuman belum sosialisasi, wong udah ngerti belum banyak ya.
0: Pak Wisnu Seta. Ini Pak Wisnu ngasih info yang di Kelut. Ini di kawasan Jalan Kelut Kota Semarang yang informasinya ada truk box terguling ya kawan.
4: Sahabat Rasika,
0: kawan Rasika, Pak Wisnu.
4: Ada kejadian truk terguling di Kelut Raya sebelum PDAM, tikungan masjid ya, lebih tepatnya. Tapi sudah ditangani untuk truk derek baru menuju lokasi. Secara lalu lintas tidak begitu macet ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wisnu Seta. Bu Selvi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Waduh, relate banget hari ini, hari truk nasional. Saya ibaratnya dari Kerapiak sampai Ungaran tuh loh, zigzag-zigzag, ngepot tapi zigzag kanan-kiri. Baru nyalip dikit, ada truk. Nyalip kita, terus goyang kanan, depannya ada lagi. Gitu terus. Berarti ya, hari ini hari truk nasional. Ya enggak apa-apa sih, ya, semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran. Amin. Alhamdulillah sampai kantor tidak terlambat. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal, dan teman-teman semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Selvi. Wah, Bu Selvi ya aja ngepot to.
1: Santai.
0: Betul sekali.
1: Don't come rungsung in your heart ya.
0: Pak Jamal. Pak Jamal Udin. Oh, ini dia. Yang rentetan
1: ucapan
0: ya. Cepat dari Pak Jamal, ada karangan bunga dari Rasika enggak? Gak ada, kita ngucapinnya by telepon aja.
1: Selamat Hari Bayangkara.
0: Yes, ini dia kawan yang melintas di kawasan Jalan Pahlawan Kota Semarang depan Polda Jawa Tengah. Rentetan karangan bunganya sudah mewarnai dan membanjiri sebagian Jalan Pahlawan karena hari ini adalah hari
1: Bayangkara.
0: Yes, kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 8 pagi.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan tidak akan melakukan pemutusan kontrak terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini diambil demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik, meskipun Pemkab kini tengah dihadapkan pada tantangan tingginya belanja pegawai. Sekda Kabupaten Semarang Valianto Sukendro menyatakan, saat ini belanja pegawai sudah mencapai 34% lebih dari APBD. Meski melebihi batas maksimal yang ditentukan pusat, Sukendro memastikan anggaran untuk P3K paruh waktu maupun penuh waktu tetap aman.
2: Kalau di pemerintah Kabupaten Semarang, kita mencoba untuk tidak memutus PHK dulu, kontrak dari P3K, baik itu P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu. Langkah yang kedua yang sekarang sedang kita koordinasikan adalah memungkinkan tidak, kita koordinasi dengan Menpan, memungkinkan tidak P3K ini kita petakan jabatannya. Jadi misalnya kemarin sudah terlanjur berkontrak dengan Dinas Kesehatan. Nah, di tahun 2027 besok, memungkinkan nggak penyebarannya kita toto? Kita petakan kebutuhan organisasinya seperti apa. Kalau itu bisa dilakukan, kami sangat bersyukur.
1: Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan melakukan pemetaan ulang, penempatan pegawai, agar distribusi personil di tingkat kecamatan dan kelurahan lebih optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Total penerima bantuan di Jawa Tengah mencapai 85.000 pekerja sektor pertembakauan dengan alokasi anggaran sebesar 51 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan BLT sebesar Rp600.000 per orang ini diharapkan dapat meringankan beban hidup warga, seperti membeli kebutuhan pangan maupun peralatan sekolah anak. Hingga kini penyaluran via PT Pos Indonesia telah mencapai lebih dari 56% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi ini Kawan Rasika, situasi arus lalu lintas dan juga kepadatan atau mungkin hambatan lalu lintas yang berarti masih nihil ya Kawan Rasika. Tadi memang sempat ada beberapa insiden melibatkan truk Kawan Rasika, tapi untuk kondisi arus lalu lintasnya ya masih merambat normal saja. Tidak ada kepadatan, kemudian juga hambatan-hambatan yang signifikan belum ada sih Kawan Rasika. Sampai harus dihindari. Bahkan tadi kawan-kawan sudah ada yang sampai Kudus, sudah ada yang sampai Pati, sudah ada yang sampai wah sudah sampai melalui Jeporo, Magelang
1: dan lain sebagainya, jalannya masih landai. Andai kan ada pun kesempatannya tidak begitu menyebabkan kemacetan yang berarti.
0: Betul, cuma aku barusan buka atensi dari salah satu Kawan Rasika cerita. Ini ada dari Pak Fadil. Pak Fadil cerita begini. Mas, selamat pagi Rasika Kelana Kota. Barusan motor berplat H6369BCD itu menabrak mobil saya dari belakang. Gara-gara semua yang di depan itu pada berhenti tiba-tiba di tanjakan sebelum SMP Negeri 24 atau Jalan Pramuka Kota Semarang. Nah, karena di depan pada berhenti mendadak, otomatis saya ngerem juga dong. Tapi motor di belakangnya nabrak saya. Gak ada basa-basi, langsung wus gas gitu aja itu motornya. Ya sudahlah, tapi untungnya semua selamat di jalanan. Ada keluarga yang menunggu di rumah, katanya Pak Fadil.
1: Terima kasih Pak Fadil atas kebijakannya.
0: Matur suwun Pak Fadil ya.
1: Jadi ini selalu akan di jalan itu akan berbalik. Nanti Anda memberikan kebaikan pada orang lain, memberikan keuntungan, nanti Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan-kemudahan di berikutnya Pak.
0: Padahal Pak Fadil kalau mau dan bisa banget ya. Mau dan bisa banget. Tinggal modal plat nomor kayak gini bisa langsung ditelusuri dan dituntut secara hukum. Bisa banget kalau Pak Fadil mau. Bisa sekali Pak Fadil.
1: Ya, tapi nanti harus
0: mau ininya mungkin tahu tata cara kontaknya. Siapa tahu mungkin sudah, Pak Fadil mau untuk menuntut.
1: Ya sudah, apa namanya? Ya sudahlah kok.
0: Ya sudah. Oh ya sudahlah katanya Pak Fadil.
1: Baguslah, artinya semua keadaan kan tidak dikehendaki oleh Anda-Anda sekalian. Jadi mudah-mudahan menjadi kebaikan yang akan berbalas kebaikan.
0: Oh ini Pak Fadil katanya bilang, tapi ya sudahlah ya. Semoga semua, selamat di jalan ke depannya.
1: Okay. Ya, nanti pahala kalau Anda di jalan adalah ketika Anda bersabar.
0: Ya nanti kalau mungkin butuh bantuan ya untuk bagaimana caranya ya kan melaporkan kendaraan yang tabrak lari, bisa disampaikan aja Pak Fadil jika perlu ya. Karena barusan disampaikan katanya mobilnya ditubruk sama motor Kawan Rasika. Loh bentar, pertanyaanku motor nubruk mobil ki sing penyok mobilnya apa montore?
1: Harusnya kedua-duanya kayaknya.
0: Motornya tetap bisa melaku tuh walaupun nabrak ya, dan mungkin penyok di depannya.
1: Atau bagaimana enggak tahu, kondisi tergantung yang
0: ditabrak. Bannya meleok enggak sih motor kalau nabrak ini? Aku kok untungnya enggak pernah nabrak sih.
1: Tergantung kecepatan dan juga sebelah mana yang ditabrak. Kalau pas bumper yang besi ya motornya ya jelas kalah. Tapi kalau yang plastik sama-sama plastiknya biasanya keduanya bisa pecah.
0: Motor nek bagian ngarepe brak nabrak gitu mungkin ada ya, partisi yang rusak gitu tetap bisa melaku.
1: Bannya bisa plenyok. Nah, kalau plenyok ya sulit untuk berjalan dong. Peleknya penyok.
0: Selain penyok apa? Selain penyok bannya apa sih motor kalau nabrak sesuatu?
1: Asnya tuh, as tang itu nanti bisa ke belakang mundur nggak bisa jalan, terseok-seok gitu susah. Atau mungkin pas patah as rodanya patah juga bisa.
0: Oh motor itu juga ada asnya?
1: Ya ada.
0: Motor?
1: Ya gimana? Ya iya lah.
0: Berarti tahu, bisa motor patah as tuh bisa?
1: Iya bisa lah. Kamu tahu
0: sebelah mana?
1: Itu tengah-tengah ban itu yang apa sundukan antara kanan kiri ban di tengah-tengah itu kan namanya as.
0: Aduh gak pernah lihat gue.
1: Aduh.
0: Tengah-tengah ban?
1: Iya tengah-tengah ban yang ada remnya itu, kamu tahu rem depan. Rem depan itu yang di tengah-tengah itu.
0: Oh, sundukannya tengah besi, itu. Yang ada besi. Yang jadi tempat cakramnya itu.
1: Yang di tengah-tengah cakram.
0: Oh, itu as motor.
1: As itu kan as itu titik tengah ya itu. Kalau mobil kan as tengahnya ada di tengah-tengah ban yang sering patah. Di mobil motor ya itu.
0: Oh, motor tuh punya as toh berarti.
1: Iya iya. Cuman kan pendek. Jadi kalau misalnya
0: cuma enggak pernah ada kasus motor patah as toh?
1: Ya ada kalau nabraknya
0: banter. Oh, tabrak.
1: Nabraknya banter atau dia kegenjleng apa gitu bisa patah. Cuman kalau
0: muatan berlebih juga bikin motor patah as.
1: Ya kan kalau muatan berlebih biasanya di belakang yang lemes buri, yang depan enggak apa-apa.
0: Lah di belakang bisa, ada asnya juga motor.
1: Ya,
0: as uang. Motor, tapi kalau ini aku enggak pernah nyebut ya as motor.
1: Ya ada. Poros sumbu logam. Sumbu logam yang ada di tengah-tengah, nah itu kan cuman pendek, as motornya itu cuman segitu aja. Jadi di tengah-tengah itu loh.
0: Tapi kalau bentuknya geret-geret kayak gini enggak lu, enggak ngini, enggak apa? Enggak lonjong mulus gitu.
1: Ya memang begitu.
0: Dan astruk kan, astruk kan enggak? Astruk
1: ya, itu panjang. Itu
0: ini kan?
1: Iya.
0: Lah ini astruk mulus sak bentuknya kayak gini kok enggak geret-geret kayak motor.
1: Enggak pucuk. Nah, itu
0: ini. Oh.
1: Ya sekali-kali main ke bengkel, Pak, tak ndelok.
0: Enggak betah, gue enggak suka. It's not my passion untuk di bengkel.
1: As belakang kayak apa, as depan yang kayak apa. Ya, kolok-kolok dulu. Ada keluarga yang nunggu di rumah. Kalau di tetangga,
0: bukan jiwa gue bengkel.
1: Kalau di tetanggaku tuh ada yang lebih besar dan gemuk lagi asnya itu.
0: Apa as?
1: As piah.
0: kalau di tempatku ada tapi kurus asnya.
1: As apa?
0: As musi.
1: Laki-laki tetanggaku as piah bakul go goreng.

Kementerian Keuangan mengungkap perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tapi mengancam perekonomian Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saherudin menilai, konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi. Saat ini Kementerian Keuangan menjelaskan Indonesia tengah menghadapi resiko fisik akibat perubahan iklim seperti potensi banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan air laut. Di satu sisi, kita saat ini sedang menghadapi resiko non-fisik, dan yang kedua, di musim yang berubah dan drastis ini akan ada beberapa dampak ekonomi yang ditimbulkan. Menurutnya, perkembangan

Perkembangan tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek ekonomi mulai investasi hingga stabilitas sektor keuangan. Dalam periode 2018 sampai 2024, porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari APBN baru sebesar 3%. Padahal rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar 70 triliun rupiah per tahun ini sudah menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim yang signifikan beberapa waktu ini. Dirinya menegaskan pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi dan saat ini pihak swasta diharapkan juga dapat berkontribusi lebih masif untuk pembiayaan iklim. Apalagi di musim kemarau ini terdapat dua, di mana Kementerian Keuangan merilis akan ada dua dampak ekonomi yang ditimbulkan dari dampak fisik imbas iklim, yaitu kekeringan dan juga puncak gelombang pasang.

0: okay lah, kayaknya Pak Fadil nggak akan memperpanjang katanya, ya wis nggak apa-apa.
1: Ya,
0: yang penting nggak ada korban.
1: Lebih baik ya.
0: Tadi ada kawan Rasika guys, kawan kita Pak Fadil, mobilnya ditabrak sama motor di jalan Perintis, Jalan Pramuka, Kota Semarang.
1: Ini memang jalur tanjakan, turunan, tanjakan lagi, jembatan dan nikung-nikung. Pernah lewat Jalan Pramuka kamu tau?
0: Pernah.
1: Nah itu setelah lewati hotel kecil itu turun, nikung, turun, terus jembatan Kali Garang, terus naik. Emang bagus pemandangannya sih ya. Sungai dan pohon-pohon bambu serta hutan, hutan, tegalan.
0: Pak Stefanus Adi ini lagi antre ya di depan Kanindo, betul ada truk mogok ya? Sudah terinfo tak Pak Stefan?
1: Terinfo dari tadi Pak ya, besar di ruas kanan.
0: Yes. Posisinya di depan kantor Kecamatan Dewet.
1: Oh iya, ya. Samping Randualas.
0: Oh sudah ada temannya nih satu. Pak antre berapa lama Pak Stefan? Tadi kawan-kawan antre sekitar 7-10 menit, betul? Pak Slamet Hartono, lagu favoritnya tuh tadi yang klasik rock muncul Scorpions.
1: Believe in love. Ya,
0: kok kemarau? Believe in love. Perjalanan dari Citarum, Kampung Kali, Pandanaran, Bukit Semarang Baru, kota-kota Semarang saja lancar katanya. Pak Satya itu juga lagu favoritnya tadi klasik rocknya.
1: Semua Pak favorit.
0: Mantap.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Pak Hasyid, Pak Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pagi Rasika nih di TL KIK ya mas. Bener mas, tapi enggak. Ini lewat enggak panjang sih mas, paling setengah kiloan kalau lihat ke depan enggak kelihatan lampu TL nya mas. Ini lebih ke ini sih mas, apa? Antrian saja, karena truknya kayaknya dilepas nih mas. Enggak tahu sih, tapi udah banyak truk yang tadi keluar rumah, udah banyak truk yang meliwat, melintas mas, mungkin ada yang terlepas ya, jadi loadnya lumayan banyak truk ya mas. Ini diantaran juga truk semua mas. Matur suun.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko, keramaian di lingkar Kaliwungu simpulnya di kawasan industri Kendal ya, tapi karena volume kendaraan saja
1: masuk pabrikan.
0: Ini ada Pak Zulham Nuhdianto juga cerita, kawan Rasika selamat pagi, saya juga mau cerita pengalaman saya itu, saya juga pernah loh, mobil saya bagian belakangnya ditabrak sama motor. Udah 3 kali tak hitung-hitung. Tapi alhamdulillahnya gak apa-apa. Baik itu pengendara motor yang 3 kali nabrak saya, ataupun kendaraan dan penumpang di mobil saya.
1: Dipasang bumper besi.
0: Nah mungkin antisipasinya adalah seperti saya nih mas. Bagian bumper belakangku tau, langsung tak pasang bumper besi kayak gini.
1: Iya, bumper besi yang besi.
0: Depan belakang apa belakang tau?
1: Belakang, ya ini kalau ini belakang, kalau depan biasanya bempernya bemper yang variasi.
0: Ini kalau contoh suamannya motor nabrak belakangnya Pak Zulham, terus motornya gimana?
1: Ya tergantung kecepatan, kalau nabrak itu tergantung kecepatan. Kalau kecepatannya banter, misalnya kak kamu kan kalau jalan banter tuh kecepatan berapa, 30 ya?
0: Iya, nah, aku maksimal 40.
1: Nabrak yang paling mak jendul gitu toh.
0: Gigi 3 aku maksimal.
1: Itu, gak pernah pakai gigi palsu ya. Nabrak yang paling mak jendul mobilnya depan, tapi kalau banter jedet ya gitu, bisa rusak
0: kanunya. Motornya?
1: Peleknya, iya, pelek motormu bisa penyok. Nah, kalau pelek penyok jalannya mah kayak penyindang tuh.
0: Gelir-gelir kayak ban kempes gitu ya.
1: Iya, dan bisa mundur tuh anunya, yang stangnya itu. Ya, pokoknya
0: ya, waras. Matur suwun Pak Zulham Nurdianto, ya, ini sampai 3 kali katanya pernah ditabrak sama motor bagian belakang.
1: Masalahnya kalau di daerah yang sering mata tersendat, rame itu bukan kecepatan tinggi, tapi yang nabrak itu karena memang posisinya cedak banget, jadi depan ngerem langsung, buri gak siap, mau jedul gitu. Kecepatannya sih gak seberapa, tapi kalau plastik pecah, gampang
0: enggak,
1: pecah.
0: Kalau gitu. Motor nabrak mobil tuh gimana sih mobilnya, gimana sih penyok?
1: Iya tergantung bahannya juga, kalau bahannya itu belakangnya itu dari logam penyok, tapi kalau plastik pecah.
0: Contohnya aku numpak Revo nih, ini aku nabrak Innova, Innovanya kebakal kayak apa?
1: Ya bisa penyok juga, karena itu kan logam.
0: Kalau aku nabrak Pajero?
1: Ya bisa penyok juga, kalau kamu
0: Pajeronya bisa penyok.
1: Banter. Ya, tapi kalau ada bempernya gini kan terlindungi.
0: Oh.
1: Kan ya semuanya kan kalau logam itu ketabrak.
0: Loh, emang mobil tuh bahannya beda-beda toh?
1: Ya kan ada yang mobil-mobil sekarang kan plastik, kebanyakan plastik ataupun apa namanya itu ya. Ya semacam plastik gitulah.
0: Maksudnya kalo, kok lemes banget, masa ditubruk motor langsung blenyok.
1: Ya kan kalau logam itu lebih gampang penyok, misalnya kecepatanmu 30.
0: Oh, logam itu malah lebih gampang.
1: Ya penyok itu artinya ya apa ke dalam gitu menyok. Tapi kalau yang sejenis plastik atau sejenisnya itu yang mobil-mobil sekarang itu lebih banyaknya pecah.
0: Oh, LCGC kan yang plastik-plastik kok ya.
1: Kamu lihat itu mobil-mobil.
0: Iya, benar-benar.
1: Deg-deg-deg itu kan bukan
0: lokal. Derawasi. Aku enggak mau sedak-sedak mobil lah, mau enggak gesek.
1: Nah, tapi harganya juga cukup mahal kalau ganti karena harus sak glondong.
0: Ih.
1: Kalau misalnya yang ditabrak itu bumper belakangnya mobil yang plastik itu ya dari pojok kanan pojok kiri kan jadi satu. Enggak bisa terus sidik tok sing diganti sing pecah tok enggak bisa.
0: Oh ya wis lah kalau gitu aku kayaknya maksimal gigi 3-30 iya, km
1: atau gigi 2 aja gak apa-apa.
0: Ya gigi 2 tuh geret
1: kecepatan 10 tuh ya. ngirit barang bensinnya tuh ya. Jadi sing kowe mbok pikir mangkatmu
0: ya, aku gak mau cedak-cedak mobil ah.
1: Mangkatmu luwih gasi. Nek kowe ora cedak mobil jalanmu ya lewat jalur alternatif. Jangan lewat jalan raya Ungaran Babadan. Lewatnya Candirejo.
0: Iya pak, makasih loh. Lewat
1: Candirejo, tembusnya Siwara, nanti
0: naik. Mau di sana banyak truk, aku nggak mau ketemu truk.
1: Ya kamu naik lewatnya atas, kecamatan Ungaran Barat, turun lewat rumahnya Andin. Tembusnya udah.
0: Nggak mau di sana jalannya naik turun, aku nggak mau.
1: Turu awain.
0: Nggak suka, aku nggak suka nyetir di medan kayak gitu. Aku maunya yang lempeng-lempeng dan landai-landai aja. Aku nggak nyetir itu bukan passionku.
1: Ya kalau gitu simpang 5 aja. Turu.
0: Pak Fuad Hasan.
3: Pagi. Just info, Bung Jamal, sama Bang Yuda. Ini hari ini mungkin di momen-momen liburan ini baru kali ini Jalan Majapahit sedikit rapet. Tapi karena itu ternyata banyak truk yang di pinggir jalan flyover tol itu loh. Makanya tadi padet tadi kok tumbe-tumbenya libur sekolah kok yo rame bingi-bingi yo silir lho
0: kok ya.
3: Rapet nih. Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Fuad Hasan. Nah ini dari Jalan Brigjen Sudiarto yang Pak Fuad Hasan bilang katanya lalu lasnya agak rame. Pak Adi Nugroho juga udah tindakan ki. Penggaronnya juga rame pun nih situasinya. Jadi
1: Fakultas Ilmu Komunikasi Undip tapi ngirimnya video tanpa ada komunikasi.
0: Pak Adi Nugroho, aku mbok ikut kalau pas ngajar komunikasi gender, Pak Adi aku melu. Aku pengen banget ya.
1: Yo bayar melu. Bayar.
0: Lah aku ora lolos kok. Nek aku lolos ya aku melu. Lah ora lolos tapi ya Pak Adi Nugroho aku melu, Pak.
1: Ini aja,
0: aku pengen belajar komunikasi gender.
1: Live TikTok aja. Pak Adi Nugroho suruh live TikTok kamu dengerin. Lewat nih, nyaksikan lewat TikTok.
0: Kapan Pak Adi Nugroho ngajar komunikasi gender, Pak? Aku ikut Pak Adi.
1: Popo kok pengen gratisan.
0: Lah aku ora lolos, ada aku lolos ya aku bayar. Ya, posisinya kan saya kira lolos.
1: Jadi sing rugi kono ya orang lolos.
0: Asik, makasih lo. Makasih lo, makasih lo.
1: Nah yang lolos kan kamu bayar, enggak tidur. Oh, hubungin Pak Sentot aja. Beres.
0: Wah, aku pengen banget ya sinau karo Pak Adi Nugroho ya sinau atau komunikasi gender Pak Adi Nugroho ngajar komunikasi gender
1: privat.
0: Nah aku lolos loh, aku sinau bayar aku lah lolos so.
1: Ya privat aja di rumah.
0: Ada Pak Astohar nih ngasih info di Sayung.
1: Gimana nih Mas, sudah sampai di
4: baik. Bung Jamal dan Mas Yuda juga kawan Rasika. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya laporkan untuk seksi 1C dari Interceng Sayung sampai dengan matras bambu itu sudah diaspal. Juga tiang listriknya, juga tiang penerangannya juga sudah dipasang. Sedikit saya laporkan melengkapi Kaman Rasika sebelumnya, jalur yang biasanya ya ada genangan
0: ini
4: atau
0: ya,
4: rob
0: sayung udah
4: tadi jam 7.20-an nampak kering ya, nyemek sedikit di depan Hartono elektronik itu sedikit nyemek atau basah saja. Secara umum lancar kanan kiri ya, atau menuju Semarang atau menuju ke Demak. Ini sedikit saya laporkan di Interceng Sayung, nampak ini masih ada perumahan yang masih bertahan yaitu Tambak Sari Baru. Terus tadi penerbangan di 490-an itu tadi sinyalnya terhenti ya. Ini keindahan tol di atas laut ya seperti ini dapat saya laporkan. Kondisinya sudah dapat dikatakan 90%. Untuk sini aja ya, karena yang matras bambu masih terus pengurukan ya. Terus pengurukan, informasi yang saya dapat adalah hampir 24 jam non-stop jutaan kubik ya ditumpahkan.
0: Oke, atau di tengah laut ada sudat sih.
4: Laut. Ya, ini saat terputus sinyalnya, saya hanya bisa melakukan zoom ya, karena sering kalau saya ngedrone di sini itu sinyalnya terputus, mungkin karena banyak jaringan listrik ya. Seperti ini teman-teman ya, sudah saat jurusnya.
5: Baik, demikian yang bisa disampaikan dari Interceng Sayung, Astuar mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita memantau tol Semarang Demak seksi 1 tuh yang di seksi 1A kan, kubra-kubra wae.
1: Dan itu pun dari darat.
0: Nah, ini dari kita atas, memantau ya. Yang di seksi 1C yang sambungan dari Interceng Sayung kawan.
1: Dan ini sudah di tengah ataupun di pantainya yang merembet ke tengah.
0: Sudah ada kayak sudah ada konstruksi yang dari seksi 1 apa seksi 2 nih sorry seksi 2 in the interchange Sayungnya sudah kelihatan konstruksi untuk bablas ke arah seksi 1B dan nyambung ke seksi 1A nya.
1: Tidak tahu jalan panturannya mana ini.
0: Wah, matur suwun ya Pak Astohar, pantauan dari udaranya.
1: Lengkap ini beliau ini kameranya darat, kamera udara sekarang ada. Loh,
0: pertanyaanku adalah kok di laut banyak sudat sih? Itu sudat untuk apa?
1: Nah, kalau sudah
0: di tengah laut
1: listrik dong.
0: Enggak ngerti nek sudah go listrik, tapi maksudnya untuk menyambungkan opo? Kan enggak ada rumah di situ.
1: Kalau sudah kan jaringan listrik antar ini, antar apa namanya pulau.
0: Oh, antar wilayah. Antar
1: wilayah kan dia enggak ke rumah-rumah langsung kalau itu.
0: Aku tuh baru tahu kalau ada sudah di tengah laut. Ya walaupun enggak tengah-tengah laut banget sih, maksudnya di pesisir laut gitu. Ya
1: itu untuk antar daerah kan untuk menyambungkan. Kan yang lewat-lewat gunung-gunung aja ada, laut juga ada. Kalau yang lewat langsung ke rumah-rumah kan yang ini sambungan biasa yang togornya togor kecil-kecil itu.
0: Nah kalau Kamaraska lewat tinggi. Tol Semarang Demak seksi 2 toh di interchange Sayung yang menuju arah ke Semarangnya itu konstruksinya kalau bisa dibilang dalam tanda petik sudah hampir tersambung dengan yang seksi 1B yang pakai matras bambu itu kawan. Ya, nanti kita unggah deh ini. Untuk Anda semuanya biar bisa melihat juga Pak progresnya. Matur suwun ya Pak Astohar, pantauannya dari Tol Semarang Demak seksi
1: 1.
0: Yes, seksi 1 dan titik sambungan ke seksi 2-nya. Gitu. Terus tuan Pak Astohar. Kemudian aku bersama Pak Widodo. Sebaiknya kalau bemper mobil ya biar fiber aja Mas agar manusiawi. Yang nabrak kan enggak cedera berat, toh juga enggak setiap hari ditabrak toh. Saya kok malah justru setuju yang lembek aja untuk bemper mobil. Ya, tapi kok enggak disenggol sidik langsung jaluk ganti jutaan.
1: Kalau terkena tabrak itu biasanya bleret catnya maupun itunya kan tatu bleret gitu. Itu juga enggak bisa dicat lokalisir itu tok karena harus semua disamakan catnya biasanya.
0: Lah ini contoh nek Pak Widodo masuk setuju mobil bempernya setuju yang lembek aku nek disenggol sidik mbleyok langsung nagih pirang puluh juta. Berapa ini juta sih?
1: Maksudnya daripada yang nabrak juga harus cilaka, yang ditabrak juga luka-luka ya kalau jutaannya tergantung lebar yang dicat sih.
0: Dicat toh mobil pleyok itu?
1: Iya di dempol dicat sesuai dengan anu lah. Kalau luka-lukanya atau biasanya kan bleret itu, ditabrak itu tatu-tatu ya paling enggak dempul, dicet sampai sama dengan body yang lainnya. Jadi enggak bisa lokalisir tok sak mono tok sak sekecil itu tok. Harus sama dengan sekitarnya.
0: Ih besok lagi nek somone amit-amit aku ngebut di jalan terus tiba-tiba di depanku ada mobil itu mending aku tak tibak kewe kali ya. Ya kan mending aku tiba dewe daripada aku nabrak mobil. Lalu pengguna mobil aku mesti jaluk ganti.
1: Tiba dewe ya loro nabrak ya loro ora usah nabrak alon-alon.
0: Eh seumpama coy nek ujubillah ya.
1: Wis karepmu nek cita-cita ngono.
0: Ya ora cita-cita maksudnya nek aku ambruk kan aku tok sing sakit.
1: Lah apa iso terusnya nabrak tak tibake ya. Waktunya kan sedetik itu kan misalnya.
0: Oh gitu.
1: Depannya ngerem sih kamu enggak
0: sempat. Maksudnya coy nek aku tiba aku ambruk kan ya aku sakit, motorku dhewe sing rusak, ora usah kudu geger ganti nggone wong.
1: Tapi misale dileleh nabrak ngarepe terus tiba. Terus ngarepe tatu kowe tiba. Lano, intine ngati-ati berdoa dan berhati-hati. Jadi gitu, karena ya mobil itu kan memang misalnya bleret, tatu.
0: Kalau ini aku membayangkan kabeh partisi ning mobil iki kok barang larang ngono lho rasane iki.
1: Ya memang begitu kalau
0: dulu ya, memang larang
1: semua logam. Sekarang apa itu tadi fiber.
0: Iya, makanya aku pedih banget berurusan fiber, sama mobil.
1: Pecah bleret bisa pecah bisa. Dan ganti ora iso terus sak dremi sing pecah tok.
0: Iya, makanya aku paling pedih banget berurusan sama mobil di jalan tuh.
1: kamu nggak usah lewat jalan berarti. Lewat udara bergelantungan.
0: Bergelantungan kayak
1: dari pohon ke pohon.
0: Makasih loh.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare. Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
11: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
10: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
11: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
10: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
11: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
10: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
15: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
16: Hai.
15: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
17: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
16: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
17: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
15: Oh ya? Terus-terus?
16: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
17: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
15: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
17: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
15: Gampang
17: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
15: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
17: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
16: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.

Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal ya. Situasi di Kendal, Batang, Pekalongan, ya kawan Raska, hanya satu saja lokasi, yaitu di Kendal. Bukan di Brangsong tapi di Lingkar Kaliwungu tadi, karena aktivitas truknya pabrikan luar biasa ramai sekali.
1: Pabrikan juga ramai.
0: Betul.
1: Di sekitaran lampu merah yang baru ya.
0: Yes, Brangsong kondisinya malah baik kawan Raska. Sampai dengan jam 8.30 untuk menjelang jam 9 pagi ini, coba kita buka lagi update-nya. Kawasan Batang, Pemalang, Pekalongan lancar ya. Kedua arah pagi hari ini tidak ada report dan note signifikan terkait jalan di sepanjang wilayah Batang, Pekalongan, dan juga Pemalangnya.
1: Untuk Pekalongannya pagi ini kawan-kawan boleh kasihkan informasi bila ada hal-hal suatu yang baru atau suatu yang menarik di seputar kota Pekalongan, termasuk juga bagaimana situasi di Pendopo ya, karena kemarin lagi agak rame. Nah, juga kawan-kawanku yang ada di perusahaan-perusahaan perbatikan yang pagi hari ini mungkin juga lagi rame untuk urusan seragam putra-putri kita SD, SMP, SMA.
0: Yes, Pak Erna Mas Indu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
2: Om Jamal.
1: Sudah sampai di
2: perjalanan ya, ini udah masuk TL Blundo.
1: Oh, Blundo.
2: Di kantor. Lalu lintasnya tadi dari Secang sampai Blundo, Borobudur nih lancar pol ya. Nggak ada hambatan sama sekali. Ada truk tadi satu itu lagi pindah muatan kayaknya. Ada masalah itu depan kantor PDAM-nya Kabupaten Magelang itu yang di dekat Payaman itu. Tapi juga nggak ada perlambatan sih. Aman aja. Oke, gitu. Terima kasih.
1: Mantap. Terima kasih Blundo, ini berarti dekatnya Ngerajek ini kantornya Pak Ernawas Indu ini. Ngerajek sentra.
0: Sama Borobudur juga
1: dekat, dekat banget, paling 3-4 kilo udah sampai Borobudur nih.
0: Nah, atas bahasan kita tadi, terus ada pertanyaan dari

0: pemilik kendaraan perlulah semuanya untuk asuransi.
1: Hmm.
0: Supaya dia punya cover untuk perbaikan mobilnya.
1: Pak Andika, sampai Jeporo ngabul Mbawu lancar ya. Semarang Jepara berarti los, lancar, tidak ada kepadatan dan hambatan signifikan. Pak Ofis.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat tanggal 1 ini bayaran tuh Mas Yuda.
0: Amin.
2: Kalau saya tanggal 1 Juli bukan hanya hari Bayangkara Mas Yuda Bung Jamal. Hari anniversary pernikahan saya dengan istri saya yang keempat tahun.
1: Selamat.
2: Anak satu lucu
0: pernikahan
2: yang sudah berumur 2 tahun.
0: Empat tahun
2: yang baru kena apa ya? Enggak terkena, maksudnya baru seneng dengan lagu kicau mania gitu loh Mas Yuda.
1: Elek kok di.
2: Terima kasih Mas Yuda izin gabung pagi-pagi absen sekalian ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Matur suwun. Waalaikumsalam Pak Ofis. Semoga happy wedding anniversary. Amin.
0: Dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin. Mantap. Matur suwun Pak Ofis, Pak Miftah Rohman.
3: Selamat pagi Bu Yuda, Bung Jamal. Mohon info Bung. Perjalanan dari Semarang ke Tegal.
1: Wah, Semarang ke Tegal, monggo silakan baik, pantura baik, kemudian juga tol juga lebih baik. Kedua-duanya baik kok Pak Miftah.
0: Lancar. Ini menjawab sekaligus pertanyaan Ibu Novi.
1: Ora tekan Tegal Bu Edi Novi, ora tekan Tegal, tekan KIC. Yo
0: Mbak, Mbak menawa arep nang Tegal sih ngobali
1: kene. Oh, lah ini muncul.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Join update info ya Mas Yuda, Bung Jamal. Saat ini pukul 8.16, ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via Bawen Exit Krapia. Untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau ramai lancar ya. Dan untuk cuaca di sepanjang jalan cerah semuanya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan
0: gaspol.
4: Buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Bu Heni, Pak Eko Chandra. Untungnya
5: selamat
1: lancar,
5: pagi Bung Yuda, selamat pagi Mas Yuda dan selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli ramai lancar, cuaca cerah. Mosok as motor lah ngerti Mas. Parah naik gak ngerti, parah asli parah banget. itu ada penumpang utama
1: komoden
5: motor.
0: Iya as nggak ngerti parah.
5: Saya juga pernah insiden gara-gara as motor buri. Saya sama almarhum bapak naik motor GL cepek itu kenceng kejeblong patah asih Mas. Remuk dari ini tromol sama patahnya pecah gitu Mas. Itu Mas pernah sering kejadian.
1: Patah as masih bisa jalan.
5: Accident patah as itu yo ada lah Mas. Banyak banget aksiden patah as itu banyak. Cuman enggak terekspos gitu.
0: Karena motor ya.
1: Pak Dewi Jatmoko, selamat pagi. Aku mau nyebrang kantor di Jalan Durian Kota Semarang, ada kamar Rasika melintas, stikernya ngarep buri loh. Keren banget.
0: Lah enggak ditintin. Langsung ditintin. Kalau misalnya Anda nyebrangnya jalan kaki, tintinnya pakai mulut. Tintin.
1: Coy. Terus tadi juga ada kamar Rasika juga yang ketemu mobil pickup kamar Rasika tuh, seneng banget loh aku ketemu sama kamar Rasika katanya.
0: Kayak ketemu sedulur lanang ya. Nah itulah namanya komunitas.
1: Ya, alhamdulillah semoga nanti ya.
0: Pakai mulut ya enggak apa kalau pas nyebrang jalannya. Kawan Rasika. Iki ngopo cah kae.
1: Lah aku pernah diaroroi gini. Kan aku kalau ya kan aku masih numpake motor ya, kadang numpak ojek online gitu. Aku tanganku tuh suka gini-gini. Gini-gini kalau ada mobil berstiker Rasika kayak atau mungkin ketemu siapa tuh tanganku gini-gini. Nah, terus ada orang yang bilang gitu, "Kowe nek ketemu aku ning dalan aja ngawe-ngawe ngono medeni kaya wong sing penipuan-penipuan tuh lho."
0: Iya, jangan gitu. Dada-dada aja.
1: Dada-dada.
0: Iya, halo. Gitu. Kalau nyetop.
1: Ya nek gini tok tuh enggak ketok. Nah, makanya aku kalau ketemu sama kawan Rasika di jalan tuh kan sekarang udah banyak tau yang telecek atau kawan-kawan Rasika di kota

0: Semarang terutama, aku tanganku tuh otomatis refleks gini-gini.
1: Ya, menurut data udah 2 jutaan ya.
0: Orang dikit lah. Oh, mobilnya cuma 200.000.
1: Lah ya kan diibaratkan lah.
0: Asik, asik, asik, asik. Pak Sumedi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Mohon info lalin Mas. Dari Kudus mau ke Kota Rembang ini gimana lalinnya? Bareng Pati Juwana.
0: Oke. Okay. Wah, sementara tuh Pak sampai jam 8.50 ini nihil laporan ya, Pak. Iya betul. Terakhir sampai Pati, Pak.
1: Masih lancar, Pak.
0: Tadi juga ada Pak Sopa mau yang ke arah Rembang juga, belum ada notes kembali kok.
1: Berarti kita anggap belum ada informasi lanjutan ya, Lang. Masih lancar lah, Pak.
0: Betul. Pak Lang. Prabawasita, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi, Pak Lang.
3: Menginformasikan ini turunan Dolok Bawen arah Merak Mati ada kemacetan panjang.
0: Betul.
3: Apakah sudah ada update informasi di
0: sudah ada truk mogok.
3: Ada truk melintang di depan Koramil Bawen. Ini menutup semua lajur.
1: Panjang.
3: Belum ada petugas.
0: Tapi galon dan
3: yang mengatur
0: ya, galon ya.
3: Dari kemasan. Poltas macetnya dari turunan Dolok.
0: Wah, tambah panjang berarti sudah sampai turunan Dolok. Ini Pak Imam Secang juga sama, ketemu sama truk yang mogok ya. Kepadatannya sudah sampai pertigaan Gimbel loh Mas.
1: Oh iya, betul.
0: Sudah panjang, oke. Okay. Matur suwun, ki kok ya tumbenan ki pas Pak Imam lewat jalan biasa ada kemacetan ya. Giliran lancar lewat tol. Matur suwun ya Pak Imam sama Pak Alang ya. Kawan-kawan yang antre di turunan Bawen. Wah, ini sejak tadi jam 7 loh guys. Jam 7.30 deh. Sejak jam 7.30 nih merambat di jalur Bawen arah menuju Semarang ada truk mogok di depan kantor Kecamatan Bawen arah Semarang. Pak Prayitno.
4: Pagi pun Bang Jamal, untuk info yang tadi di bawah tol itu rapat karena di situ ada angkringan 24 jam posisi di selatan. Jadi kalau dari
0: angkringan
4: Meranggen Pedurungan itu setelah di bawah jembatan tol itu
1: iya.
4: Karena sopir-sopir yang dari timur dari Surabaya dari Purwodadi itu berhenti untuk mungkin sebelum masuk tol istirahat dulu ngopi ngeteh sarapan. Terima kasih. Terima
0: bawah kasih, jembatan tol Gayam Sari. Oh ya,
1: di sebelum tol ya di pinggir jalannya itu di trotoarnya itu.
0: Oh, oke. Okay. Aku baru ngelagi woi ada sedikit, di situ.
1: Di luar trotoarnya sih tapi kan truknya kan tetap parkir di depannya situ.
0: Oke, Pak Agus.
5: Pas ngajar.
0: Ini Pak Agus AC koyoknya lewat Kaliwungu deh.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi,
6: Mas
1: Pak Agus Jaya.
6: Menginformasikan di atas jembatan KLI yang arah Kendal ada dam truk mogok Mas Jamal Mas Yuda.
0: Okay.
6: Menimbulkan sedikit kemacetan. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Di kopi Pak Agus AC, Pak Hendra.
7: Selamat pagi Bang Jamal Mas Yuda.
1: Pagi.
7: Izin menginformasikan untuk TL Simpang Candi Golob. TL sepertinya bermasalah Mas, soalnya dari tadi cuma nyala merah terus.
1: Waduh.
7: Jadi mohon perhatiannya dan sekian yang dapat saya sampaikan. Okay. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Hendra, Pak Toyib.
8: Selamat di jalan ke depan.
0: Ini tadi ya, truknya yang mogok di lingkar Kaliwungu sekitar jembatan Kayu Lapis.
9: Selamat pagi kawan Rasika, Mas Yuda, Bang Jamal. Ejen menginformasikan Mas ini untuk lingkar Kaliwungu tepatnya di jembatan Kayu Lapis ada mobil dam trouble di sebelah kanan. Untuk lalin masih lancar, agak tersendat sih Mas arah ke barat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak.
9: Perjalanan saya udah sampai Cepiring Mas. Untuk Brangsong Kendal Cepiring los lancar Mas. Untuk arah ke barat menuju ke timur atau Kendal menuju ke Semarang di Brangsong titik ketersendatan udah sampai Bank Mandiri dan dipadati oleh truk-truk besar. Gitu aja Mas, terima kasih.
0: Terima kasih. Nah ini Pak Eko Tanah Mas ketemu sama Kamar Rasika di Jalan Durian Banyumanik. Lah jangan-jangan sama Pak
1: tadi.
0: Sama Pak Dwi Wijatmoko mau.
1: Pas lewat sama-sama
10: di Jalan Banyumanik. Pun.
0: Yuk pagi.
10: Kalau soal mobil sebetulnya kalau dikerjain sendiri dan harus tahu dan tahu belinya di mana, pengerjaannya gimana, itu lebih efisien harganya pun. Semua kan karena ada plus-plus jasanya itu yang bikin harganya itu bisa hampir 2 kali lipat, bahkan lebih, sampai 3 kali lipat pun. Ambil contoh aja emblem mobil itu kalau lepas kita cari di marketplace nggak sampai 50.000. Tapi kalau kita beli di dealer, waktu itu mobil saya yang habis masuk apa jurang di sebelah tol itu gara-gara microslip itu kan ganti emblem, itu asuransi ada. Itu di sana kalau nggak salah harganya 150 atau 200.000 ya. Nah, itu pun jadi yang mahal itu karena plus-plus jasanya. Tapi kalau kita sebagai orang, memang orang perbengkelan mobil, kalau ada kejadian gitu reparasi sendiri aja budgetnya bisa sampai minim cuma 30% atau sampai maksimal 50% lah kalau kita kerjain sendiri gitu pun. Jadi wajar kalau pas mobilnya lecet. Nah masih kadang tanya orang ada asuransi nggak, nah nanti perklaim per bumper itu atau per bagian, saya lupa ya kalau sekarang berapa ya, mungkin 400 atau 450 kalau sekarang kayaknya. Nah itu kalau orang yang eman-eman mobil banget rasanya kilo banget kalau sampai mobilnya lecet itu, terutama mobil-mobil mewah pastinya ya. Kalau dipakai di jalan peyok dikit kan gak enak rasanya gimana dilihat orang gitu. Tapi kalau mobil-mobil perang, mobil-mobil ojek online itu, ya sudahlah, dikumpulin dulu sampai setahun atau 2 tahun itu dikumpulin, nanti baru sekalian diklaim asuransi gitu pun.
0: Tapi tetap minta ganti gak ke yang nabrak, itu intinya, ganti gak? Menurutmu kalau kan kamu mobilmu punya asuransi gak?
1: Nggak ada.
0: Kalau kalau seumpama nyuwun sewu ditabrak motor gitu, kamu minta ganti?
1: Nggak pernah sih, belum pernah.
0: Seumpama
1: juga gitu. Aku pernah ditabrak tapi dari samping.
0: Nah, terus gimana? Minta ganti sama yang nabrak nggak?
1: Nggak, sakit.
0: Gemes banget. Kasihan,
1: bapak-bapak udah tua.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kalau gitu tetap, makanya di jalan tetap bijak, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.
11: Jalan macet sudah biasa. Tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau BTNGM membantah keras narasi viral di media sosial yang menyebutkan jalur pendakian Gunung Merapi via Selo Boyolali akan kembali dibuka secara mandiri oleh warga. Kepala BTNGM Heri Wibowo menegaskan, hingga saat ini jalur pendakian masih ditutup total karena status Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Pendakian hanya diizinkan untuk kepentingan mitigasi bencana. Warga juga diminta mengosongkan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Kepolisian dan pihak Taman Nasional meminta masyarakat untuk tidak terpanting isu yang tidak jelas sumbernya demi menjaga keselamatan bersama dari potensi bahaya erupsi. Imbas dihentikannya sementara program MBG, sektor usaha mikro hingga peternak di Kabupaten Brebes mengaku mengalami penurunan omset secara drastis. Para pelaku usaha dan penyalur logistik seperti pemasok telur ayam mengaku omset mereka merosot sejak program tersebut dihentikan sementara. Menyikapi dilema itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma memastikan pihaknya akan melayangkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar program MBG bisa segera dilanjutkan. Langkah ini dinilai krusial mengingat cakupan program tersebut efektif sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sektor real sekaligus mereduksi angka kemiskinan di daerah. Hadirnya Dharma Daycare di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah kini menjadi solusi strategis bagi keluarga muda yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Tempat penitipan anak ini dirancang khusus untuk memastikan anak tetap berada di lingkungan yang aman. Saat meresmikan fasilitas tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan, daycare ini sangat krusial sebagai sarana penerapan pola asuh yang baik. Dengan dukungan pengasuh tersertifikasi, pantauan kamera pengawas hingga mitra dokter spesialis, Sumarno berharap pelayanan ini dapat menjadi pilot project atau percontohan utama di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Kita lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan. Hari pertama di bulan Juli 2026. Bagaimana KPI Anda di semester pertama tahun 2026? Baik. Kalau baik ya wis tinggal ditingkatkan lagi. Di semester kedua tahun 2026 ini ya kan, KPI-KPI Anda mungkin yang masih merah atau masih kuning atau yang sudah hijau, berarti ya wes lego ya, tinggal maintain aja di semester 2 agar nanti KPI di tahun 2026 baik dan just pro-nya di 2027 bisa berlimpah ruah in this economy. Yang belum juga kondisinya juga semoga segera tercapai lah ya untuk semuanya kawan-kawan Raska, walaupun aku ngobrol dengan banyak sekali orang gitu kan yang bekerja dan beraktivitas di berbagai sektor swasta ya. Di berbagai sektor di swasta kawan Raska, wah ini memang tantangannya sedang kroso banget lah gitu ya, daya beli, kemudian juga persaingan, lalu juga regulasi ya kan, yang wah membuat iklim jual beli dan segala macamnya menurun cukup terasa lah gitu di tahun 2026 ini. Oh ya, negeri juga ada deng BUMN ya. BUMN kan cek dodolan ya kan, walaupun mereka kan profit base ya kerjanya, tidak seperti aparatur sipil negara yang non profit base. Jadi kawan-kawanku yang bekerja di BUMN juga wah dodolane wange lepol ya. Masyarakat sekarang lagi pada ngerem dan juga lagi menahan banget ya ngawarasika pengeluarannya, pendapatannya untuk bisa digunakan di hal yang lain lah gitu ya. Angel kawan Rasika dodolan saiki. Di tahun 2026 ini kawan Rasika, karena memang ya tantangannya sedang banyak dan juga sedang rame. Ini by the way atensinya kok banyak banget ya. Aku tadi masih menyimpan dua laporan ya yang di bawah jam 9. Mohon maaf karena tidak cukup waktunya untuk aku munculkan. Tadi aku masih menyimpan yang pertama dari Pak Andra Wibowo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Menginfokan di depan pabrik Apak Inti Bawen ya, yang dari arah Bawen ke Ungaran, itu ada truk besar putih mogok menutup sekitar 2/3 dari jalan. Jadi satu jalannya itu dia harus melipir ya, melipir ke bahu jalan. Lalin cukup panjang ketersendatan, hampir mendekati Dusun Semilir. Jadi harap hati-hati yang melintas atau bisa mutar lewat tol masuk Bawen keluar Ungaran. Demikian info yang bisa disampaikan. Terima kasih.
0: Nah, terus pun Pak Andra Wibowo. Lalu atensi yang kedua tadi di bawah jam 9 adalah Pak Yohanes Dodi.
2: Selamat pagi Rasika.
0: Sama ya, Bawen juga ya.
2: Ini di turunan Bawen arah ke Merak Mati. Ada ketersendatan ya.
0: Betul. Oke, sudah tahu Pak Yohanes, ketersendatannya karena apa? Karena truk mogok ya.
2: Kayaknya panjang ya, Mas Uda.
0: Yes, betul. Untuk ukuran Bawen panjang itu. Kalau sudah mencapai 10 menit antrean.
3: Stikernya ngarep buri loh, keren banget.
2: Oh, ini Mas yang bikin ketersendatan.
0: Ya, betul. Sejak jam 7:30.
2: Ada mobil pengangkut aqua ini mogok di tengah jalan. Persis di depan Koramil 3 Bawen arah ke Karangjati. Ini posisi persis di tengah-tengah ini. Jadi hanya menyisakan lajur menyempit sebelah kiri dan harus masuk trotoar.
0: Aku pernah diarah-arahi gini. Oke, matur suwun Pak Yohanes Dodi sama Pak Andra Wibowo. Itu ya Kawan Rasika, turunan Bawen atau turunan, ya nggak turunan sih sebenarnya, di depan kantor kecamatan Bawen ada truk mogok sejak tadi jam 7:30. Katanya kepadatan saat ini sudah hampir mencapai Dusun Semilir. Panjang kawan, masuk tol saja. Untuk Anda mungkin saat ini yang masih dituntang, masih di Bawen atau Anda masih sampai Dusun Semilir Hortimart, I think worth it ya untuk muter kemudian masuk tol aja. Antriannya saat ini sudah semakin mengular Kawan Rasika karena truk mogok di jalan raya Bawen. arah menuju ke Semarang. Titik mogoknya tepatnya di depan kantor Kecamatan Bawen, arah menuju ke Ungaran. Kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan, dari kantor Kecamatan Bawen sampai Dusun Semilir itu panjangnya sudah 1,5 km, Kawarasika. Jadi masuk tol aja untuk Anda yang dari Bawen ke arah Semarang semuanya. Sementara yang tersendat yang arah Semarang ya, kalau menuju arah ke Bawen atau menuju arah selatannya masih lancar saat ini. Pak Miftah Rohman.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
4: Terima kasih tadi ada updatean dump truck mogok di jembatan Kayu Lapis sehingga langsung menggok ke tol.
0: Sip.
4: Mangkang langsung cerot OTW Tegal. Terima kasih.
0: Ayo Mbak Yongono, dari tadi dari Semarang kok nanggung men masuk dari Kaliwungu ya. Ya, yeah, thank you so much Pak Miftah Rohman, Pak Wijanarko. Siang banget Pak Wi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
5: Ini perjalanan saya kembali lagi ke barat dari tadi berangkat pagi, berangkat kerja dari Kendal ke Semarang ini. Dari Semarang mau balik lagi ke Kendal karena ini ada daftar ulang anak saya di SMP Negeri 2 Kendal. Mas Yuda, Bung Jamal, mohon informasinya yang di arteri Kaliwungu traffic light yang baru itu apakah macet panjang atau tidak? Dan sama yang di Brangsong, Mas Yuda, yang arah ke barat, bagaimana? Okay. Matursun.
0: Baik, matursun Pak Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untuk perjalanan saya, Mas Yuda, Bung Jamal, ini tadi dari kota Semarang ya, Jalan Pemuda, ini saya sudah sampai di Jerakah nih ya, di depan IAIN Wali Songo. Jalan Wali Songo, Semarang. Ini ramai padat aja, tidak ada ketersendatan yang berarti masih kondusif. Begitu informasinya Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Matur suwun. Tadi yang di lingkar Kaliwungu yang termogok di Kayu Lapis antriannya masih pendek aja kok Pak Wijanarko. Dari informasi yang kita terima, lalu lintasnya masih merambat pendek ya, menjelang truk mogoknya itu saja, tidak yang sampai mengular panjang. Kemudian juga yang di Brangsong sampai dengan jam 8.50 tadi terakhir masih lancar, karena yang tersedat yang arah Semarang. Begitu informasinya sementara saat ini. Kita buka headline dulu di Newsflash kawan, untuk informasi yang sudah disiap oleh tim redaksi Rasika, ada update apa ya?
6: Newsflash. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi dengan BPOM untuk membudayakan hidup sehat melalui gerakan edukasi pangan aman di lingkungan institusi pendidikan. Langkah ini dijalankan melalui pengawasan jajanan dan pembinaan kantin sekolah guna memitigasi resiko penyakit serta membangun kualitas kesehatan generasi penerus bangsa. Demikian Newsflash.
0: Pak Eko Tanah Mas.
7: Sebetulnya ganti atau tidak ganti tergantung situasi mood hati kita pun sama mood kelakuan yang penabrak. Misalnya sopan santun, benar-benar minta maaf. Memang gitu. Ada sesuatu entah kecapean atau kadang pengendara motor juga ngantuk juga. Mungkin perjalanan jauh kita pun kalau lihat kerusakannya sepele ya udah lah nggak apa-apa. Ya, salaman aja, sama-sama maafin, hati-hati di jalan, gitu aja sih pun. Tapi kalau yang nabrak, langsung malah nyamperin kita. Wah, gimana ini?
0: Mureng-mureng ya.
7: Malah menyalahkan kita lah. Kitanya kan jadi, yang jadinya darinya santai, moodnya baik, malah ikut naik darah juga pun. Nah, itu yang kadang otot-ototan lu kita. Makanya tergantung situasi di lapangan dan kondisi kedua oknum ini pun.
0: Oke, okay. Baik, matur suwun Pak Eko Tanah Mas, Pak Wafinus.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Update lalin saja Mas, perjalanan hari ini biasa ya, dari KIC menuju Kota Salatiga, tadi lewat konvensional saja. Dan saat ini baru sampai Bawen Mas, tanjakan Bawen. Terpantau lalinya yang ke arah Salatiga lancar Mas. Tapi ada catatan di depan Apakinti yang ke arah Ungaran itu ada kontainer mogok kayaknya Mas. Lumayan panjang ya ketersandatannya. udah sampai Bertimat. Gitu saja info yang bisa disampaikan Mas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Wah panjang ini berarti.
8: Untuk kawan Rasika yang mau melintas dari Bawen ke arah Ungaran, harap hati-hati dan bisa menambahkan infonya ya Mas. Itu ada apa gitu.
0: Oke. Baik Mas Rusman, Pak Wahvinus informasinya. Nah, itu ya kawan, Bawen ini yang masih jadi perhatian karena ada truk mogok. Oke, thank you Pak Wahvinus. Silakan Anda masuk tol ya. Tuh imbauannya sejak tadi jam 8, 8.30, kemudian jam 9. Untuk Anda yang dari Solotigo, dari Bawen, dari Ambarawa, menuju arah Ungaran, menuju arah Semarang, silakan sementara bisa masuk tol ya kalau ingin menghindari antrian. Soalnya tadi kok sudah panjang sampai dengan kawasan mana? Sampai dengan Dusun Semilir. 1,5 kilo kawan. Nah, 1,5 kilo Demak sih masih oke ya. Ini 1,5 kilo Bawen, Kabupaten Semarang ya. Nah, 1,5 kilo selain Demak ya, dawa kawan Rasika. Jadi mending silahkan Anda bisa menghindari jalur tersebut ya, eman-eman waktu dan BBM Anda semuanya. Jadi dengan masuk tol sementara lancar tuh tadi banyak dikopi kan laporannya di tol Semarang Solo, ruas Semarang Bawen tadi ada Bu Heni Novi terakhir. Kemudian juga ada Pak Sopo mau yang sudah masuk tol Semarang Demak, Semarang Solo ya kan, ruas Bawen Ungarannya kedua arah masih ramai lancar saja. Dan kawan Rasika masih ingat enggak kemarin yang kita unggah mengenai insiden laka bus pariwisata di tol Semarang Solo? Kita menghubungi kawan-kawan di tol call center ya, di call center Jasa Marga Pak Sukar sih mengatakan nihil korban ya, tapi ternyata ada dua yang meninggal dunia kawan Rasika mengenai insiden laka bus yang kemarin sempat kita sampaikan dan kita unggah juga videonya kawan Rasika mengenai proses evakuasi laka bus yang warna pink kemarin di tol Semarang Solo ruas Bawen arah ke Solotigo di kilometer 454A. Itu ternyata ada dua korban meninggal dunia dan informasinya salah satunya itu adalah seorang perias mantan yang cukup terkenal kawan Rasika dari wilayah Solo dan sekitarnya. Wah. Kemarin kejadiannya kemarin ya, sekali lagi kan kemarin kita mengunggah tuh insiden laka bus yang terperosok ke mana? Ke parit atau ke saluran air di tol Semarang Solo ruas Bawen arah Solotigo kemarin itu. Bu Etin menyapa pagi ini dari Kudus. Kudus cuacanya cerah. Pak Raharjo, Yuslam, Semarang Godong, bagaimana? Wah, terakhir info tak Pak Raharjo jam 7 pagi. Menandakan kalau rentang jam 7 pagi sampai dengan sekarang belum ada notes dan juga report signifikan di jalur Semarang, Meranggen, Karangawen, menuju Gubuk, hingga Godong bahkan dilanjutkan menuju arah Purwodadi kedua arahnya.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Raviana, kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD resmi menyepakati 5 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna. Kelima perda tersebut meliputi pertanggungjawaban APBD 2025, perlindungan lingkungan hidup, rencana induk pembangunan kepariwisataan, perlindungan tenaga kesehatan, dan madrasah diniyah taklimiyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, pengesahan 5 perda ini menjadi pijakan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gus Fawaid juga menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dijaga, agar setiap regulasi yang telah disahkan dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang terus gencarkan penindakan pada bangunan liar. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau PPUD Satpol PP Kota Malang, Deni Suryawardana menyampaikan, dalam rentan waktu Januari sampai Mei 2026, Satpol PP mencatat ada 120 bangunan liar. Angka ini mendekati total kasus sepanjang 2025, waktu itu sebanyak 131 bangunan. Ratusan bangunan yang tidak sesuai aturan, misalnya dengan tidak memiliki PBG, SLF, atau izin lainnya. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan selain meminta pemilik bangunan melengkapi izin, ada juga yang ditindak sesuai tingkat pelanggarannya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebuah mortir yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia II ditemukan oleh seorang warga pendulang emas di aliran Sungai Bengawan Madiun, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada kepolisian dan dievakuasi oleh tim penjinak bom Satbrimopolda Jawa Timur untuk menghindari potensi bahaya bagi masyarakat. Kompol Lili Sulastri, Kapolsek Manguharjo bilang, menindaklanjuti laporan tersebut, personil Polsek Manguharjo bersama Polres Madiun Kota langsung mendatangi lokasi, memasang garis polisi serta mengamankan area penemuan. Selanjutnya, tim penjinak bom Satbrimopolda Jawa Timur mengevakuasi mortir yang memiliki panjang sekitar 25 cm tersebut, sesuai standar operasional penanganan bahan peledak.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pengerjaan proyek saluran di Jalan Profesor Dr. Mustopo Surabaya akan dipercepat menjadi 2,5 bulan ke depan dari kontraknya 4 bulan. Adi Gunita, Kepala Bidang DSDABM Kota Surabaya bilang, penggalian dilakukan mulai dari depan Fakultas Kedokteran Unair Kampus A sampai simpang lampu lalu lintas Jalan Karangmenjangan. Pengerjaan proyek box culvert sejak 25 Juni 2026 sebagai saluran penghubung menuju rumah pompa Dharma Husada. Saluran itu akan jadi salah satu solusi mengatasi banjir di kawasan Karangmenjangan. Jangan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu, Kawan Rasika, bagaimana untuk melengkapi informasi jalan raya yang akan kita pantau sepanjang hari ini. Dari pagi sampai dengan menjelang malam nanti, bagaimana perakiraan cuaca akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Ferry Oktarisa di sambungan telepon. Silakan Mbak Ferry Oktarisa infonya.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam juga umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jateng, pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam umumnya berawan. Terdapat potensi hujan ringan tetapi tidak merata di sekitar pegunungan hingga dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Enggak ada ini Mbak Ferry, biasanya ada waspada apa-apa-apa, bold hitam gitu.
2: Itu biasanya kalau ada potensi hujan sedang hingga lebat itu kita kasih waspada Mas. Tapi kalau ini hanya potensi hujan ringan, kemungkinan di wilayah pegunungan.
1: Wah mantap kalau gitu. Mbak Ferry Oktarisa, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

menyenangkan sekali. Cuaca hari ini akan cerah, ngawarasi akan terang sepanjang hari. Siapa yang mau nyuci-nyuci mobil? Silahkan dicuci, ngawarasika, kan biasanya gitu toh, cuacanya mumpung terang ya kan, nyuci-nyuci mobil, ngumbah-ngumbah mobil ngawarasika, sing pakne, nek sing mbokne ya berarti nyuci-nyuci pakaian dan jemur-jemur pakaian. Atau ada yang kualik, bapaknya sing ngumbah-ngumbah klambi, ibunya sing ngumbah mobil, gak tau kayaknya rak mungkin ya. Kalau cewek-cewek mah nggak mau repot ya, tinggal dibawa ke tempat cuci mobil, ngopo ngubah DW, ya nggak sih cewek-cewek, betul. Dan ini tadi aku bersama Pak Saiful Anis. Pak Saiful Anis itu ternyata mau ke Jogja. Ini perjalanan dari Semarang ke Jogja, Mas. Saya masuk tol Semarang ABC. Nanti saya turun Bawen aja, terus lewat konvensional. Ini situasi di gerbang tol Banyumanik nih. Rame dibanding hari-hari kerja biasanya ya. Kita tadi masih mengkopi laporannya Pak Ernawasindu ya, yang jam 8.15 itu sudah sampai Mertoyudan, Pak. kita masih mengkopi jalur itu, informasi tersebut. Jadi ya so far masih baik, Pak. Kalau lewat Magelang, kalau nanti lewatnya Solotigo Boyolali ya, sementara sampai dengan Tuntang Solotigonya juga tadi kawan-kawan mengabarkan masih baik dan juga lancar. Pak Saiful Anis yang menuju arah ke Jogja, ini sudah masuk di gerbang tol Banyumanik ya kan, terpantau padat situasinya ya ini. Soalnya kelihatan

0: Unisula ini sudah terpantau padat merayap setelah jembatan, setelah itu ya, rel kereta api. Saya ini posisi di menuju ke arah timur ini agak mulai tersendat. Enggak tahu ini karena apa, Mas Jamal. Semakin lama semakin merayap saja. Kali di kedua arahnya juga sama ya, Mas Jamal. Kaligawe yang menuju kota juga sama. Mas Jamal, Mas Yuda juga ikut merayap. Untuk kawan Rasika yang melintas di area Kaligawe menuju ke arah Lembak via menuju ke arah itu, ya mohon bersabar saja. Gitu saja ya. Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Rambat aja Pak Edi. Yeh, matur suwun laporannya dari Xgawe alias Kaligawe Kota Semarang nih kawan, sudah mulai ramai. Kalau perakiraan kita ya putar balik di Padiraya, nyebrang di Gebang Anom ya kan. Kemudian juga putar balik di pertigaan Terboyonya sendiri itu tadi. Mengingat hari ini hari apa kawan Rasika, masih ingat? Ayo kawan-kawan Rasika, hari Rabu dan Kamis hari apa kita menyebut? Betul, Hari Truk Nasional. Jadi selamat datang untuk kawan-kawan Rasika yang baru-baru yang baru-baru bersama kita ya kan di Kelana Kota Rasika. Itu hari Rabu dan Kamis kita sebutannya adalah Hari Truk Nasional ya kan, karena volume kendaraan muatannya benar-benar meningkat sekali di wilayah Jawa Tengah, terutama di wilayah Pantura Jawa Tengah ya kawan, setiap hari Rabu dan Kamis. Pak Chandra Sandro.
2: Mas Yuda, pukul 9.27 melintasi Pantura Barat terpantau antrian KIW, ini sudah mengular lumayan panjang.
1: KIW?
2: Ekornya belum kelihatan nih Mas Yus. Ini sampai di pintu KIW Barat masih belum putus antriannya. Itu Mas Yuda, info dari jalur Barat. Terima kasih.
1: Wah luar biasa banget ya, ini berarti Senin Selasa Rebo loh guys, 3 hari berturut-turut jalan Pantura Wali Songo Mangkang arah Semarang dengan simpul di pertigaan QQ, pertigaan kawasan Industri Wijaya Kusuma, brol, rame banget, padat banget kawan Rasika. 3 hari ini berarti, wingi Senin Selasa, wingi juga rame banget ya di atas jam 10 itu, di jalan Pantura Wali Songo arah ke Krapyak Jerakah dari Mangkangnya. Kemudian ternyata saat ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan nih guys. Truk kabeh rata-rata yang antre. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku berada di situ dengan aku menggunakan Revo. Tidak sanggup. Nah terus ini ya Pak Chandra Sandro. Ini koyone sudah sampai Kendal nih Pak Chandra Sandro ki.
3: Mas Yuda, di lingkar Kaliungu di atas jembatan jalan Kayu Lapis ada dump truck trouble di lajur sebelah kanan mengakibatkan tersendatan arah ke barat. Begitu Mas Yuda, terima kasih.
1: Pak Chandra Sandro, tadi antriannya lama nggak Pak Chandra yang di jalan lingkar Kaliwungu? Soalnya tadi ada kawan kita yang menanyakan di kawasan jalan lingkar Kaliwungunya arah menuju barat kan di jembatan Kayu Lapis ada hambatan tuh, truk mogok di lajur kanan arah Kendal. Tapi kalau ini masih pendek aja ya Pak Chandra ya. 10 menit. Oh, ya lumayan ya. 10 menit. Iya. Baik, matur suwun Pak Chandra Sandro. Jadi kawan Rasika tadi yang menanyakan Semarang Kendal, Semarang Batang, Semarang Pekalongan dan sekitarnya kawan Rasika. Nah, ini ya, yang berangsongnya merambat arah Semarang sementara lingkar Kaliwungu di atas jembatan Kayu Lapis itu merambat ada truk mogok. 10 menit kawan Rasika, lumayan itu. Untuk ukuran Kendal ya. 10 menit jadi monggo seperti kawan Rasika tadi Pak Sopo mau ya. Yang melintas menuju arah ke mana? Arah menuju ke Kendal ya kawan Rasika. Arah menuju Kendalnya bisa langsung masuk tol ya kan, atau bisa menuju ke dalam kota Kaliwungu kawan Rasika untuk bisa menghindari antrian di lingkar Kaliwungu. Tapi kalau yang di kawasan Brangsong kawan Rasika, wah ini antrian juga udah mulai rame ya kawan, situasinya di jalan Pantura Brangsong arah menuju ke Semarang. Begitu. Kendalnya ada 2 lokasi berarti ya. Ada 2 lokasi sebelum aku tutup jam 10. Aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti coba lagunya sama kawanku selanjutnya setelah jam 10 guys. Kemudian yang kedua adalah Nimbawen. Wah.

0: Ah, Bibin, Kabupaten Semarang ya, arah Ungaran. Masih tersendat loh ini, imbas truk mogok. Tapi informasinya sudah ada pengaturan jalan oleh petugas Kawaraska di sana yang melintas di Bawen. Soalnya tadi ekornya sudah sampai Dusun Semilir pun. Sudah sampai Dusun Semilir sampai dengan depan kantor kecamatan Bawen informasinya, karena truk mogok juga. Kita simak headline di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah Korea Selatan berinovasi merombak strategis pertahanan udara dengan melatih pengoperasian drone bagi 500 ribu personel militernya sebagai persiapan menghadapi dinamika ancaman dari Korea Utara. Kebijakan ini diimplementasikan untuk mempercepat digitalisasi kekuatan tempur sekaligus mengamankan kedaulatan serta stabilitas kawasan geopolitik regional. Demikian News Flash.
0: Coba nih aku mau buka infonya Pak Purwanto nih. Pak Purwanto tuh ngasih info, mas-mas selamat siang. Selain arah Ungaran yang tersendat, di depan Hortimart itu juga ada dam truk mogok. Allahu Akbar! Dua dam truknya itu mau putar balik di depan Hortimart. Yang satu masih antre di lajur kiri, sedangkan yang satunya itu lagi putar balik pas di tengah-tengah, mogok. Makanya sekarang yang arah Bawennya juga informasinya kemungkinan tersendat, masih menyisakan tanah di kiri jalan, muat satu mobil kecil untuk bisa jalan seperti yang saya lakukan tadi. Oke, matur suwun Pak Purwanto informasinya. Ini tadi Pak Purwanto menambahkan update di Bawen ya, Kang Warasika. Oke. Oh, sudah tidak ada. Oke. Ini tadi Pak Purwanto ngasih informasi 9.40 kawan. Ada truk mogok di putar balik Hortimart tuh juga ada truk mogok. Ini coba nih kita buka Pak Yogi nih. Pak Yogi sedang di sana atau enggak? Oh, masih.
2: Ketersendatan di depan Hortimart ya, Mas Yuda. Ada truk trouble. Enggak tahu itu mau putar balik atau bagaimana. Menutup lajur yang dari arah Ungaran menuju Bawen, Mas Yuda.
0: Ungaran menuju arah Bawen. Jadi, di kawasan Bawen City, kawan, ini informasi Ungaran arah Bawennya ada truk mau putar balik mogok di tengah-tengah bukaan median jalan depan Hortimart. Yang arah ke Ungaran atau arah ke Semarang, truk mogok depan kantor kecamatan Bawen. Nah nih, terjawab ya. Bagi Anda yang tanya kenapa Rabu Kamis itu hari truk nasional kita nyebutnya. Yang ini-ini ki informasinya. Sampai dengan nanti menjelang malam hari gue ini. Sampai nanti Greta sama Yuli. Yuli masih izin ding. Yuli masih di Arab Saudi, Ngawarasika yang tanya Yuli. Tuh silakan WA Yuli kawan, mau titip apa ya, titip sama Yuli sana. Julius Ardian lagi di Arab Saudi Ngawarasika, lagi umroh. Kemudian ada Pak Hud Bawen juga atau ini pasti. Wah, ini dia nih di Bivin.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Info lalin dari Karangjati ke Bawen mogok dua arah, Mas. Ini di depan Hortimart. Yang di dekat Hortimart ada truk tronton mogok. Yang ke arah utara di sekitar Apakinti ada tronton aqua mogok juga. Jadi kedua arah yang ke selatan dan ke utara sama-sama krodit. Ada bersabar dan berhati-hati, semoga segala ada penanganan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Hud tuh menambahkan. Bawen kawan, arah Semarangnya ono truk mogok, arah Bawennya yo ono truk mogok Kawarasika. Merambat dua-duanya. Kawarasika, kita tuh dapat informasi, katanya ada informasi awal ya ini ya, informasi awal. Informasinya ada upaya pemadaman sebuah pabrik di kawasan industri candi di Jalan Apel katanya Kawarasika. Wah, ada sini, api Kawarasika di sebuah
4: arah tahap 5.
0: Kawarasika tuh, kawan-kawan banyak yang dari dan juga di kawasan industri candi toh. Ini toh informasinya ada sedang berlangsung upaya pemadaman kawan, dan ditambah ada dua armadanya Damkar Kota Semarang 36 dan 34 nomor armadanya yang sedang melakukan upaya pemadaman Info awal itu ada bangunan sebuah pabrik di Jalan Apel, kawasan industri Candi yang terbakar, kawan Rasika. Yang di KIC. Mungkin pantauannya, kawan-kawan Rasika kan banyak toh yang di kawasan industri Candi. Satu lagi ada Pak Jack deh, selamat pagi. Ini situasi di Kali Pancur HTN-nya ya. Wah, apalagi Kali Pancur ya, oh my god, truk-truknya toh luar biasa banget ya Kali Pancur guys. Ampun ya, nggak ada yang bisa berani menindak. Ya iya, kenyataannya nggak ada yang berani toh, karena ya kendaraan dengan loading yang luar biasa seperti ini masih lalu-lalang ratusan armada setiap harinya. Aku meninggalkan informasi di lingkar Kaliwungu arah Kendal ada truk mogok. Kemudian di Jalan Pantura Brangsong Kendal arah Semarang antriannya panjang. Jalan Pantura Wali Songo Mangkang arah ke Tugu Kota Semarang antriannya ya panjang, simpul di pertigaan KIW. Lalu yang keempat di area Mbawen ya, arah menuju ke Mbawennya ada truk mogok kawan di bukaan Jalan Hortimart. Lalu yang kelima udah itu aja, empat aja. Nanti dipantau lagi perkembangan selanjutnya di Kelana Kota Siang setelah jam 10. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aktivitas penambangan batu di Desa Lemah Putih, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dipastikan beroperasi tanpa izin resmi atau ilegal. Meski memicu protes keras warga akibat polusi suara dan ancaman kerusakan lingkungan, penambangan liar ini ternyata beroperasi hanya berjarak 1 meter dari kawasan hutan negara. Kasih Geominerba, Dinas Wilayah Kendeng Selatan, Hadi Susanto menegaskan, kawasan itu sama sekali tidak memiliki izin tambang aktif ataupun legalitas resmi. Mengantisipasi jalur hijau dijebol oleh alat berat, pihak KPH Kebon Harjo kini siaga dan memperketat patroli. Petugas berkomitmen untuk terus mengawasi patok batas agar penambangan sepihak di lahan warga tersebut tidak merambah dan merusak hutan negara. Beralih ke Kabupaten Kendal, warga Desa Penaruban, Kecamatan Meleri mendesak penghentian total proyek pembangunan dry port atau terminal peti kemas karena dinilai merusak areal persawahan. Warga mengeluhkan aktivitas pengerukan tanah yang menyebabkan saluran irigasi tersumbat sehingga hektarian sawah tergenang banjir dan tidak dapat diolah kembali. Selain itu, pengurukan tanah bengkok juga dilakukan sepihak tanpa proses tukar guling. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal, Aris Irwanto, menegaskan pihaknya resmi menghentikan sementara operasional proyek. Langkah ini diambil karena pihak pengelola PT Jaba BK diketahui belum mengantongi izin AMDAL maupun tata ruang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Selamat pagi kawan. Hari ini sudah hari yang baru, di bulan yang baru. Saya hirup saya hirup hari ini dalam-dalam. Kayak apa sih udara bulan Juli itu? Ternyata sama saja. Tetapi hari ini lebih sejuk dari biasanya, kawan. Saya merasakan hari ini tuh terasa lebih dingin, lebih sejuk gitu ya. Entah berapa derajat ya. Tapi hari ini tuh sejuk banget gitu. Artinya kalau jam mulai habis sebelum subuh bahkan ya, itu terasa dingin. Perasaan saya. Kebetulan saya berada di dekat dengan gunung, terasa lebih apa ya, lebih segar gitu. Apalagi di Salatiga ya. Oh, malam-malam itu udah, kalau mandi di atas jam 7 itu udah rasanya dingin banget. Salatiga airnya lebih dingin. Bandungan juga begitu sih, karena dekat gunung. Hari ini bulan Juli biasanya adalah bulan yang istimewa karena pertengahan tahun, 6 bulan ke depan kita sudah melakukan evaluasi selama 6 bulan kemarin sampai dengan bulan Juni, dan bulan Juni itu identik dengan apa ya, dengan ajaran baru, liburan dan sebagainya. Tempat-tempat wisata ramai banget. Dieng kalau akhir pekan padat. Kemudian tempat-tempat wisata apapun wes pokoknya harus ekstra sabar ya. Tapi gimana lagi ya, karena kita sebagai orang tua ketika ingin menyenangkan anak ya sekarang-sekarang ini, dan celakanya adalah semua juga liburan gitu kawan. Ya, liburan itu artinya apa ya, ekonomi baik gitu. Orang pada punya uang gitu ya. Bulan Juli kawan penuh semangat, karena Juli identik dengan energi positif, semangat baru dan juga motivasi untuk mencapai tujuan. Kemudian bulan Juli itu melahirkan pribadi yang kreatif, cerdas, dan memiliki banyak potensi tersembunyi. Itu kalau lahir di sana ya, bulan istimewa. Karena biasanya orang yang lahir bulan Juli itu melahirkan pribadi luar biasa dengan banyak kelebihan-kelebihan. Begitupun Januari, begitupun Februari, Agustus juga. Semua dong ya, tergantung karakter orang masing-masing. Oke, kita pantau-pantau arus lalu lintas kawan. Izinkan saya Haris Widi menjadi kawan Anda untuk jam 10 sampai dengan jam 12 siang hari nanti, dengan membawa komposisi pilihan dan juga informasi-informasi lalu lintas. Yang catatan sebelumnya itu ada beberapa ketersendatan lalu lintas yang mungkin Anda akan alami ketika Anda melakukan perjalanan dari Ungaran menuju ke arah Bawen. Karena tadi ada truk yang bermanuver kemudian mogok. Itu tempatnya di sekitar sebelum Dusun Semilir kawan, mungkin Horti Martan ya, daerah situ. Nah, antreannya kata Bung Yuda tadi cukup lumayan panjang juga. Karena jalurnya menyempit dan antreannya makin lama makin panjang kata kawan-kawan Rasika. Mungkin hampir 1,5 kilo kawan ya, yang dari Merak Mati sampai ke depan Holti Mart gitu. Informasi terakhir gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Kalau arah sebaliknya sih lancar ya. Tadi sempat tersendat, sempat terkena imbas juga, tapi untuk saat ini masih relatif cukup lancar. Dari Bawen menuju ke arah Ungaran lancar ke Semarang. Kemudian catatan yang kedua dari kawan Rasika itu di sekitar kawasan KIW, kawasan Industri Wijaya Kusuma, arah ke Tugu, kawan. Mungkin dari sepanjang jalur wilayah KIW itu cukup padat ya. Entah berapa panjang, sebentar nanti saya cek informasinya ya. Kemudian catatan di jalan tol semuanya lancar. Di Manyaran juga masih lancar ya, walaupun ada pekerjaan jalan. Mungkin sedikit melambat di tol Manyaran arah Jatingaleh. Arus lalu lintas agak cukup padat di situ. Kemudian di mana lagi ya catatannya? Oh, Brangsong. Tadi Brangsong juga masih begitu. Oke, baik. Itu kawan catatan kita untuk saat ini. dari beberapa ruas jalan, saya buka-buka catatan ya, mungkin ini terkait dengan yang terjadi di Hortimat Ungaran.
1: Hortimat, karena ada truk ya mau memutar tapi malah mogok di tengah, sampai di Apak Inti ya kemacetannya, jadi cukup panjang. Dan mungkin akan bertambah terus karena truknya belum bisa dievakuasi.
0: Oke. Baik, jadi agak sedikit melintang gitu ya, sedikit melintang, jadi jalurnya menyempit, bisa jadi menumpuk ya. Oke, mudah-mudahan bisa diantisipasi oleh kawan-kawan dari Satlantas Polres Semarang, melakukan upaya-upaya untuk paling tidak menepikan ataupun membuat arus lalu lintas agak lebih terbuka. Pak Yogi, saya coba buka catatannya ya.
2: Yang ke arah Ungaran sudah lancar, Mas. Tadi saya tidak tersendat sama sekali ya, hanya di depan Hortimat saja. Tidak ada truk yang trouble, Mas. Tadi saya melintas sudah lancar yang ke arah Ungaran. Yes. Demikian, terima kasih.
0: Oke, Pak Yogi, dari Bawen ke Ungaran lancar, tapi arah sebaliknya tersendat sampai dengan Apak Inti. Tapi laporan terbaru sudah sampai Merak Mati. Jadi cepat ya, waktu 15 menit itu udah mungkin udah bertambah sekitar 300-400 meter, 15 menit. Dan 15 menit ke depan bisa jadi bertambah lagi, bisa sampai sebelum Merak Mati, bisa jadi sampai ini apa? Cimory bisa jadi. Oh, tapi masih cukup lama kalau sampai Cimory. Belum nyampe situ. Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Berangsong tersendat sebelum pertigaan ke Tapang. Oh, sebelum pertigaan ke Tapang. Oh, lumayan panjang juga ya. Yang dari arah Kota Kendal menuju ke arah Semarang. Sudah sampai dengan ke Tapang. Mungkin setelah Samsat itu ya. Oke. 5096. Pagi, ada catatan informasi kah?
3: Ada kemacetan dari arah Ungaran. Tepatnya di sekitar Bawen Apak Inti. Ada truk mogok di depan Hortimat.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Baik, saya buka videonya ya yang dikirimkan ya. Nah, ini dia nih. Ini truknya ini tampaknya mau putar balik. Tapi baru nyampe tengah-tengah dia udah kehabisan napas. Dan arus lalu lintas tersendat nih. Ini yang arah dari Bawen ke Ungaran lancar, tapi arah sebaliknya tersendat karena masih menyisakan mungkin satu lajur ngepres gitu. Makanya dari arah Ungaran ke Bawen itu dua lajur menyempit jadi satu lajur. Itu pun pelan-pelan ya karena mepet banget. Tapi untuk segala jenis truk itu masih bisa, kecuali truk yang gedenya luar biasa itu baru kayaknya nggak bisa. Oke, baik. Itu kawan penyebabnya ini ya. Anda bisa lihat di video tayang di rasikafm.com ataupun di aplikasi Rasika USA. Oke. Anda bisa melihat siaran kami kawan di www.rasikafm.com di HP Anda ataupun di laptop komputer Anda. Anda bisa pilih mendengarkan atau melihat gitu. Nah, itu di Facebook juga ada, kemudian di aplikasi juga ada. Itu kawan kira-kira informasinya. Kemudian 87500 arah Boja lalu lintasnya bagaimana? Arah Boja? Dari manakah? Oke, mungkin dilengkapi lagi. Pak Budi Pasar Kubro, selamat siang. Pagi, sorry. Di manakah ini?
4: Lanjut. Ya, kita termogok di Semilir ya.
0: Ya, oke. Sudah sampai Apak Inti ya.
4: Bu Haris.
0: Ya.
4: Butuh waktu 15 menit dari Apak Inti sampai lokasi truk mogok tadi ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang di sini sudah putar balik lancar.
0: Oh, sudah enggak ada ini. Oh, truk mogoknya yang di mana ya? Tadi di Hortimat. Baik. Ya. Yeah. Siap, terima kasih banyak informasinya. Sementara Pak Purwanto.
5: Yang arah Ungaran sudah lancar, Mas, di area Bawen. untuk yang truk melintang di depan otomat sudah bisa jalan lagi, tetapi masih ada truk ekspedisi yang mogok di kiri jalan sebelum putar balik. Antrian sudah sampai Pasar Merak Mati.
0: Oke, baik. Yeah. Yang tadi mau putar balik melintang itu sudah tidak terpantau. Ini kabar bagusnya, tapi masih ada truk mogok yang ada di lokasi sehingga jalurnya masih menyempit. Oke, terima kasih untuk kawan Rasika yang mungkin sedang melintas di jalan raya. Pak Al-Azhar, informasi jalan dari Jepara mau ke Tol Mukti. Dari Jepara, tadi ada kawan kita yang melintas 15 menit yang lalu, jam 10 tepat, dari Semarang menuju ke arah Demak, dua arahnya lancar. Kemudian ini sudah sampai Micen, Welahan, lalu lintasnya juga lancar. Mungkin sebaliknya juga lancar. Gitu Pak Al-Azhar, selamat jalan menuju ke arah Semarang. Mulus sekali, lancar untuk kedua arahnya. Mungkin agak ramai sedikit di Genuk menuju ke arah Kaligawe ya, karena volume kendaraan aja. Kemudian 87500 dari Banyumanik. Oh, Pak Muhammad Lukman Hakim. Ya, salam kenal ya, Pak. Dari Banyumanik menuju ke arah Boja. Lewat jalur konven, lancar. Lewat tol juga lancar. Tadi informasi terakhir menuju ke arah Ngalian, menuju ke arah Boya. Kok Boya? Boja lancar juga. Gitu. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, udah masuk. Halo.
6: Selamat siang Mas Yuda, informasi ada truk mogok di depan Joglo Agung, Bandungan Kemawang. Saat ini masih belum bisa dieksekusi, terima kasih.
0: Oke, baik. Mungkin kalau Anda mungkin tersendat di kawasan itu, masih volume kendaraan juga tidak begitu padat. Untuk arus lalu lintas masih relatif cukup ramai lancar. Oke. Baik, walaupun mungkin sedikit padat ya karena ada truk mogok, jalurnya kan di situ satu lajur sedikit bau jalan. Oke, matur nuwun informasinya. 3434 dengan Pak siapakah ini? Oke. Siap. Di depan Joglo Agung. Oke, baik. Itu kawan, informasi sementara. Nanti kita lanjut lagi. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Oke, sudah semuanya. Saya ke redaksi sementara untuk catatan informasi singkat dari redaksi. News Flash.
7: Pemerintah resmi memberlakukan mandatori pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan BBM berupa minyak solar sebesar 50% mulai hari ini. Ketentuan ini diterapkan untuk mengoptimalkan hilirisasi komoditas sawit sekaligus mengamankan ketahanan energi publik dan memperbaiki postur ekonomi dari ketergantungan pasar komoditas eksternal. Demikian News Flash.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
13: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh ya? Terus-terus?
16: Terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
16: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
16: Gampang,
15: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
16: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
16: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care. Melintas.

0: bagaimana kita bisa hidup di tahun yang penuh tantangan ini. Tapi toh nyatanya kita masih survive juga sampai dengan hari ini, walaupun kadang terengah-engah juga menapaki bulan demi bulan. Oke, selamat tinggal bulan Juni. Terima kasih atas setiap cerita, pelajaran, setiap tawa dan air mata yang telah kau titipkan. Dan selamat datang bulan Juli. Semoga membawa harapan baru, langkah yang pasti, rezeki yang lebih luas, ya gak sih? Kemudian juga apa, kebahagiaan yang tidak pernah habis. Dan saatnya melangkah lebih berani ya kawan, bermimpi lebih tinggi dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, okay. Selamat menikmati suasana pagi yang agak ngantuk-ngantuk ini setelah tadi malam lembur, terutama di beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan harus tutup buku akhir bulan, pertengahan bulan juga. Ini sampai dengan larut malam mungkin ya, bagi beberapa kawan. Pak Samsul Bahri, selamat pagi menjelang siang. Ada catatan informasi apa ini?
1: Selamat pagi menjelang siang, Rasika dengan Samsul. Okay. Perjalanan dari Demak menuju Banyuwangi, tadi berangkat jam 8.15 pagi, tadi lewat Demak, Purwodadi, terus ke arah jalan Purwodadi Solo, sekarang sudah sampai desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Nanti baru join masuk tol, lanjut pancal gas sampai Banyuwangi. Ngomong-ngomong cuaca ya terik ya, cerah. Mendungnya selendir-selendir, lalu lintas lancar. Kemudian juga ini diterima jernih masih ya, untuk siaran langsungnya menggunakan pemancar 105,6 MHz. Sehat selalu untuk telur-telur semua. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat jalan. Cuaca pagi yang dingin dan siang yang terik terjadi karena tidak adanya awan di langit, kawan, yang menyebabkan. Jadi kalau bulan Juni akhir, Juli, Agustus, gitu-gitu kan, hujannya sedikit, bahkan mungkin tidak ada hujan dan tidak ada awan gitu ya, walaupun mungkin sedikit-sedikit. Dan itulah yang menyebabkan apa namanya, panas dari bumi itu terlepas ke atmosfer bablas sampai dengan malam hari. Dan sebaliknya saat siang, karena nggak ada awan, maka sinar matahari itu langsung memanaskan bumi tanpa penghalang. Nah kalau ada awan atau mega, itu kan masih terhalang mega gitu, atau apa namanya, masih terhalang oleh kapas. Apa sih kapas tuh? Jadi gitu kawan, fenomena ini adalah biasa terjadi setiap musim kemarau, karena biasanya pagi dingin, langit cerah dan tanpa awan, kemudian pas malam 15 atau bulan yang penuh seperti kemarin dan tadi malam, itu juga terlihat begitu indah. Dan apa namanya, panas yang diserap bumi sepanjang hari terlepas langsung dan hilang keluar angkasa. Tidak ada selimut awan yang menahan panas tersebut agar tetap berada di dekat permukaan. Dan inilah yang membuat cuaca panas itu panas banget. Kalau sore, malam, pagi itu dingin banget. Gitu kira-kira kawan ya, informasinya. Apalagi di daerah-daerah dataran tinggi seperti Temanggung, ditambah lagi oleh pergerakan angin monsun Australia yang membawa massa udara dingin dan kering. Kondisi ini sering dikenal oleh masyarakat di daerah-daerah pegunungan Temanggung, Dieng dan sekitarnya dengan istilah BDD. Pak Mendidik maksudnya. Baik, Pak Puji Waluyo baru lolos Bung Aris. Oke, ini yang di Brangsong ya. Baik. Terima kasih informasinya. So, kemudian tadi di kawasan industri Candi, Tasemarang itu ada kebakaran ya. Damkar Kota Semarang juga tadi sempat menuju ke lokasi di kawasan Candi untuk apa namanya?
2: Sini, Pak.
0: Ya, terlihat juga api mengepul di jalan raya, terlihat ya. Entah pabrik apa, tapi damkar sudah melakukan upaya pemadaman di lokasi. Oke, terima kasih. 0269, selamat pagi Jelsi.
3: Info Mas, Monggo. Dari arah barat di KIW ekor kemacetan sampai pom bensin Sango Mas, yang ke arah Semarang. Terima kasih.
0: Duh, cukup panjang juga ya. Arus lalu lintas yang melintas di situ, kok arus lalu lintas, ketersendatan yang ada di kawasan tersebut. Oke, baik. Kemudian informasi lainnya lagi dari beberapa kawan Rasika menanyakan jalur-jalur untuk arus lalu lintas pagi ini. Semarang Bawen masih terpantau padat ya, karena ada truk trouble sehingga arus lalu lintasnya melambat di lokasi. Macet banget sih enggak, cuma memang jalurnya menyempit, itu ya melambat lah. Kalau tadi memang sampai apa kinti, tapi sekarang ini sudah mulai mencair, antreannya tadi sampai 2 kiloan, tapi untuk saat ini sudah relatif lebih separuhnya, lebih gitu ya. Gitu kawan, ekornya sampai dengan gudeg ke merak mati. Oke, gudegnya enak, terkenal, dan apa ya, kalau pagi rame, mungkin siang sudah habis barangkali ya. Kenapa nggak seperti tempat-tempat lain gitu ya, yang ketika berjualan bisa sampai seharian gitu. Tapi kadang-kadang untuk makanan-makanan yang top dan laris itu, yang kondang itu memang kayak gitu, punya ciri khas tertentu gitu ya. Itu kalau misalnya ditambah lagi omsetnya, kalau ditambah lagi stoknya, kan untungnya lebih banyak lagi gitu. Ya pikiran kita begitu ya. Gudeg Merak Mati itu selalu kalau siang udah habis, kalau di sana sering kecelek, ya udah habis. Dan kadang tutup. Nah mungkin pikiran kita, kenapa nggak dibuat satu hari full, bahkan mungkin sampai satu malam gitu. Kan untungnya lebih apa namanya, lebih besar gitu. Ah, tenaganya orang-orang mas. Biasanya gitu ya. Oke, itu pilihan ya, untuk bisa mengembangkan dan tidak itu. Baik, kemudian dari berbagai ruas jalan tol Semarang Batang untuk saat ini terpantau lancar ya. Pekerjaan-pekerjaan jalan juga tidak terpantau. Arus lalu lintasnya nggak ada masalah, lancar saja. Sementara untuk tol Semarang ABC di Manyaran mungkin masih ada pekerjaan jalan sedikit. Antrean juga tidak begitu panjang. Arus lalu lintas masih relatif cukup lancar. Itu saja, jalur lainnya lancar. Sementara tol Semarang Solo ada mungkin beberapa, satu pekerjaan ya. Oke, jalurnya menyempit tapi arus lalu lintasnya masih lancar. Baik. Semarang Solo lancar dua arah. Semarang tol Semarang Demak laporan jam 10:06 tadi juga dilaporkan situasinya kondisi lancar, cuaca cerah, gangguan nihil. Itu kawan, lalu lintas siang ini, selamat menikmati perjalanan. Oh ya, tadi ada yang menanyakan ke Purwodadi. Semarang Purwodadi lancar dua arah. Volume kendaraan hari Rabu ini tidak begitu padat, arus lalu lintasnya lancar. Begitupun Pantura Timur, Semarang Kudus lancar dua arah. Hanya di lingkar saja yang masih terpantau padat. Bu Ar, kecelek itu bahasa mana om? Kecelek itu tidak disangka dan tidak dinyana. Kau benar ya? Kecelek itu bahasa Jawa sih. Pak Chandra, halo.
4: Bu Meris, perjalanan sudah sampai di lingkar urban ini, terpantau terlihat antrian yang menuju ke arah timur, arah ke Weleri. Karena perbaikan jalan Cingkringsing, ekornya sudah sampai di turunan terakhir lingkar urban. Itu Bu Haris, terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya informasinya, selamat jalan Pak Chandra. Kemudian Pak Parianto,
2: Selamat pagi Bung Haris.
0: Yuk.
2: Melaporkan di Jalan Kaligawi Raya, tepatnya di Jalan Bang Anom. Ini terpantau padat merayap ya, menuju ke arah kota. Ini karena ada proyek pipa gas menurunkan alat berat.
5: Setelah 200 meter, terus kanan supaya tetap di Jalan Kaligawi, Jalan Kaligawi Raya.
2: Itu, matur nuwun, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Selamat jalan ya. Oke, baik. Pak Afif Effendi, Pak Gijal sih minta informasi lalu lintas dari stasiun Tawang ke Salatiga. Oke, stasiun Tawang ke Salatiga. Ada dua madhab. Kok dua madhab? Kalau dari stasiun, tiga madhab bahkan ya. Dari stasiun Tawang, kalau misalnya mau menuju ke Salatiga. Ada yang suka lewat lewat Pemuda, Tugu Muda terus naik ke atas. Ada yang suka lewat jalan tol ke Kaligawe, masuk jalan tol, kemudian lewat tol Bablas sampai ke selatan. Ada yang suka lewat jalur Bubaan, kemudian Dr. Cipto ke selatan lewat tengah kota. Nah, Anda suka yang mana tuh biasanya kalau dari Tawang mau menuju ke Ungaran, ke Bawen, apalagi ke Salatiga gitu. Pak Afif mau lewat mana nih? Madhab yang mana yang akan Anda lalui? Pak Edi Harjono.
6: Yang izin melaporkan untuk di daerah Kota Lama ya. Yang belok itu mau menuju ke arah Pemuda. Tersendat ya Mas.
0: Ada apa?
6: Itu saja Mas. Matur suwun Mas Aris.
0: Ada apa Pak? Yang di ada kantor pos mungkin atau di apa? Ada apakah? Baik. Mungkin yang melintas di kawasan tersebut mohon reportnya juga. Di Kota Lama yang arah ke mana tuh? Di dalam Kota Lamanya juga ya. Cukup padat. Oke. Pak Isna ini, selamat siang Rasika, menanggapi kejadian status WA-nya Rasika terkait dengan apa ini? Ya. Hari Truk Nasional. Geser kanan ada truk, ke kiri juga ada truk, sama-sama truk ya. Baik. Jadi kawan-kawan truk kita ini mendominasi jalan raya, tidak hanya di kiri tetapi juga di kanan, dan ini membuat kita prihatin. Kalau dulu ada petugas PJR itu jarang ada truk-truk yang lewat jalur kanan gitu. Gak tahu ya sekarang kok banyak banget itu. Di jalan PJR juga udah jarang. Kapan ada agenda lagi kayak waktu pas diwujil bincang-bincang sama Satlantas dan sebagainya. Ya nih, belum ada informasi. Mungkin kita sudah tidak diperlukan lagi. Oke, baik. Pak Edi Arjana.
6: Selamat siang Mas Haris. Untuk Kota Lamanya ini kayaknya hanya volume kendaraan saja. Ini saya pas di mana di Seko 1 itu loh. Dan di gereja Blenduk itu loh. Karena kan ini mungkin arus lalu lintas saja. Gitu ya Mas Haris. Matur suwun.
0: Baik, yeah, terima kasih banyak.
6: Saya tahu Mas Haris sebabnya. Bongkar paving yang ada di dekat kantor Telkom, yang ada di dekat Telkom Indonesia itu loh, kantor Telkom atau di sebelumnya Bank Mandiri cabang mana ya, cabang Suari, cabang Putan Tular, gitu, matur suwun.
0: Daerah situ, baik-baik, geh, emang ada ini ya berarti. Yang apa nih sih yang ada akar-akarnya Starbucks ya. Ya, dekat-dekat Starbucks kalau enggak salah. Baik. Ya, terima kasih informasinya Pak Muhammad Ishak.
7: Selamat pagi menjelang siang Bung Haris. Ini saya juga menginformasikan dari Stasiun Tawang barusan nganter Mbak Yu mau ke Jakarta, Mas. Ini saya mau pulang ke Ungaran juga. Tadi dari Tawang saya melalui Dr. Cipto, terus ke Jalan Majapahit, masuk pintu tol Gayam Sari. Dan perjalanan lancar-lancir. Nih, saya sudah sampai ke Swalayan ada, baru keluar Sukun. Begitu, Mas, informasi yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih.
0: Biasanya kalau dari Tawang, Dr. Cipto, belok kiri Kartini itu lebih lancar ya, karena lewat Barito itu lebih lancar juga biasanya. Tapi sama-sama lancar sih, Majapahit, Dr. Cipto, Milo kiri juga lancar. Aman, aman, aman. Pak Abud Jiwaluyo, selamat Chelsea. Lingkar Kalibungu ya. Oh iya, Lingkar Kalibungu cukup panjang juga nih. Ya, memang tidak rapat sih ya, kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Pak Puji. Ini karena disebabkan oleh truk mogok di jembatan Kalibungu yang mengarah ke Brangsong. Siap. Oke, matur nuwun Pak Jani Arianto. Oke, Pak Jani mengomentari soal banyaknya truk yang ada di jalan tol yang berada di lajur kanan dan lajur kiri. Oke, baik. Apalagi di arah Jakarta, Mas, di Palimanan, Kanci gitu, waduh, ramai juga di situ. Pak Aziz Noverdi.
8: Selamat siang, Bung Haris.
0: Yuk.
8: Izin melaporkan ya di hari pertama di bulan Juli tahun 2026. Meluncur dari kawasan industri Tambah Eji, ini posisi saya sudah berada di TL Kali Banteng. Aktivitas siang hari ini masih terpantau ramai lancar ya, yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kota Kendal. Masih kondusif, belum ada notis. Sementara untuk cuaca kelihatan cetar. Begitu yang bisa diinformasikan, Bung Haris. Ini mau meluncur ke arah kota-kota Semarang ya. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Ditunggu informasi selanjutnya. Pak Albertus, siang Om Haris, maaf mau titip cerita wae itu. Kemarin saya itu kan ke Unpad ya, Bandung, Universitas Pajajaran ya. Berangkat dari Semarang itu jam 3 sore, langsung bablas tol, mampir rest area yang ex pabrik gula itu. Oh, di Brebes ya. Makan bentar di situ, lanjut sampai di TKP malam jam 7.15. Jam 10 langsung balik Semarang. Mampir rest area sebentar sekitar Brebes, jam 1:30 pagi makan mie ayam teh hangat plus satu kacang kelinci yang renteng itu. Nah, apa wajar makan minum itu harga 47.000? Sebentar, makan mie ayam teh hangat plus satu kacang kelinci yang renteng. Makan minum itu 47 wajar enggak ya? Curhat aja ini. Mungkin ada kawan Rasika yang sering melintas di jalan tol, mungkin ada rekom makan yang wajar untuk harga gitu. Matur nuwun. Oh, ini di rest area jalan tol ya, kawan. Baik. Apa karena sewanya agak mahal ya? Atau karena apa? Saya buka dulu catatan singkat. News flash.
9: BPJS Kesehatan meluncurkan program Rehat 3.0 untuk mempermudah mekanisme pembayaran tunggakan iuran bagi peserta JKN KIS melalui sistem cicilan bertahap. Skema ini diimplementasikan untuk aplikasi mobile JKN guna mempermudah masyarakat mengaktifkan kembali kartu jaminan kesehatan secara mandiri serta untuk meringankan beban finansial sekaligus memperkokoh keberlanjutan anggaran jaminan kesehatan secara nasional. Demikian Newsflash.
10: CEO sudah tiba.
11: Selamat datang Tuan CEO.
10: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
12: Bukan.
11: Apakah karena orang dalam?
12: Bukan juga.
10: Lalu apa Tuan CEO?
12: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
13: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bersama di Rasika 105,6 FM memantau arus lalu lintas. Kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda, kalau misalnya ingin menanyakan, silakan telepon atau WA di 081-325-85-8500 atau 024-6923-380. Memantau Rasika tidak hanya di 105,6, Anda bisa juga di live streaming dan juga audio visual di www.rasikafm.com atau aplikasi Rasika USA. Pak Albertus, terima kasih Bung Haris sudah diudarakan ya terkait dengan apa namanya. Kadang-kadang kalau pas kita makan di rest area memang harganya agak selisih berbeda, lebih mahal dibandingkan di ya mungkin angkringan yang kita bayangkan di sekitar kita, mungkin yang di angkringan resto mungkin lebih apa ya, harganya berbeda gitu. Karena ya seperti kita tahu itu adalah wajar karena harga jual mungkin lebih mahal dibanding di luar tol karena tingginya tarif biaya sewa tenan di rest area itu kan ada casnya ya.

mungkin lumayan lah ya, sistem sewa ataupun apa namanya ya, service charger, kan dihitung per meter persegi itu, ditambah lagi biaya service untuk pengelolaan lingkungan, keamanan 24 jam, listrik, kebersihan, sewa per bulan untuk kios standar aja bisa berkisar dari jutaan, bisa puluhan juta gitu. Dan di rest area jalan tol juga menerapkan standar yang fasilitasnya tinggi, seperti misalnya wajib memenuhi standar fasilitas pelayanan minimal, seperti misalnya toilet bersih, musola, yang biayanya dibebankan secara proporsional kepada para penyewa gitu. Dan memang ada aturan kuota UMKM, di mana pemerintah mewajibkan porsi area komersial untuk UMKM. Nah, bagi UMKM memang tarifnya disesuaikan agar lebih terjangkau, tetapi biaya operasional keseluruhan ya tetap tinggi, kawan. Jadi kalau Anda ingin membandingkan harga sekedar melihat rinci biaya sewa, mungkin ya bisa jadi agak berbeda gitu. Pak Puji Walu ya, selamat pagi jelang siang. Yang di Pantura Randu Garut Mas, ini kemacetannya sudah sampai Sango yang arah ke Jerakah. Oke, yang arah ke Semarang Kota ya. Karena satu, volume kendaraan dan situasi di traffic light kawasan industri wisata apa? Wijaya Kusuma. Isinya truk gede-gede. Ya, wis gitulah ya. Mungkin kalau kita lihat kok truknya sekarang ini makin lama makin banyak ya. Iya. Ya, begitulah ekonomi kita makin berkembang barangkali. Pak Yoyo, selamat siang Mas. Mau nanya jadwal SIM keliling Kendal hari ini di Polsek Kota Kendal ada tidak ya? Gitu. Baik. Mohon reportnya untuk kawan Rasika yang mungkin mengetahui informasi tersebut.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang resmi menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh mantan Bupati Pati Sudewo. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan kasus dugaan korupsi tersebut akan tetap berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono menyatakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK telah memenuhi syarat formil sesuai utuh undang-undang. Sebelumnya Sudewo didakwa menerima suap proyek jalur kereta api sebesar 1,3 miliar, gratifikasi sebesar 2,4 miliar, serta terjerat kasus suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Rasa bahagia dan haru tidak bisa disembunyikan oleh Hadi Mulyono, seorang kuli bangunan asal Desa Gondang Manis, Kabupaten Kudus. Setelah 25 tahun bertahan di rumah yang rapuh dan langganan banjir, kini bisa bernafas lega setelah huniannya selesai direhabilitasi total. Hadi mengaku sangat tertolong karena pendapatan hariannya cuma sebesar Rp100.000, tidak pernah cukup untuk memperbaiki rumah. Rumah layak huni miliknya kini bahkan dikunjungi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Keluarga Hadi Mulyono merupakan satu dari 254 warga Kudus yang mendapatkan stimulus program RTLH Pemprov Jawa Tengah guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus mereduksi angka kemiskinan daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota, edisi hari pertama di bulan Juli 2026. Biasanya kalau awal-awal bulan itu saya pantau-pantau ada kenaikan harga BBM nggak nih gitu. Dan hari ini saya buka dari Pertamina Pertalite Ron 90 masih tetap 10.000, kemudian biodiesel CN48 ya. Itu 6.800, kemudian Pertamax itu 16.250, kemudian Pertamax Green itu 17.000, kemudian Pertamax Turbo 19.300, Dex Light itu 19.700, kemudian Pertamina Dex 21.150. Ya. Kalau saya bandingkan dari beberapa produk-produk seperti Shell, AKR, Vivo, produk Pertamina masih yang termurah atau terendah. Oke, begitu kawan catatannya untuk saat ini. Dan apa namanya, harga BBM itu Pertamax Turbo itu berarti ini turun ya kawan ya. Turun, sebelumnya kan 20.750, sekarang menjadi 19.300. Jadi turunnya 1.450. Ya. Kemudian Pertamina Dex itu turun dari 24.800 menjadi 21.150 per liter. Itu berarti turun yang Pertamina Dex itu 3.650 turunnya. Lumayan kawan. Kemudian Dex Light itu dari 23.000 menjadi 19.700. Turun 3.300 kawan. Kemudian untuk Aftur juga turun dari 22.190 menjadi 19.150, turunnya 3.000. Oke. Itu kawan informasi yang kami terima dari Pertamina. Oke, kemudian yang udah masuk lagi saya buka-buka Pak Wengki. Halo Pak Wengki.
1: Selamat siang Mas Haris. Ini kondisi di depan pasar Pecangan Jepara.
0: Oh.
1: Persis di depannya. Meski diberlakukan dua arah, lalin masih terpantau ramai lancar untuk cuaca panas. Karena dibuka dua jalur yang jalur lingkarnya kelihatannya ada perbaikan. Karena jalan sudah rusak parah, diadakan perbaikan sehingga lalin diberlakukan dua arah di depan pasar. Yang biasanya satu arah hanya yang dari Kudus ke Jeparanya, sekarang dari Jepara ke Kudusnya pun juga lewat depan pasar. Demikian Mas Haris, laporan dari seputaran pasar Pecangan Jepara. Matur nuwun, tetap semangat, salam sehat.
0: Oke, baik. Ya, dari Kalinyamatan menuju ke Pecangaan ataupun sebaliknya memang agak cukup ramai saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Wengki karena dua arah ya. Oke, baik. Tetap semangat, arus lalu lintasnya masih lancar kok ya. Oke, baik. Makasih, selamat jalan untuk kedua arahnya terpantau cukup ramai. Pak Aziz Noverdi, halo.
2: Bung Haris, untuk perjalanan saya sudah sampai di bundaran
0: Tugu Muda.
2: Tugu ya. Ini mau mengarah ke jalan
0: Pandanaran.
2: Sriwijaya saya.
0: Oh, Sriwijaya.
2: Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar, belum ada notif ya. Menanggapi soal tarif tadi makan di rest area, Bung Haris.
0: Ya.
2: Kalau saya tarif segitu sih masih wajar.
0: Wajar.
2: Dulu ya, saya sering mampir tuh kalau ke rest area arah ke Jakarta di Heritage.
0: Ya.
2: Rest area di Cirebon tuh kalau nggak salah tepatnya di KM 260. Di situ kan juga banyak tersedia aneka kulineran ya, ya. UMKM. Harganya juga macam-macam. Soto harga 20.000, 25.000 ya sudah wajar. Harga teh poci 50.000, 75.000 ya sudah wajar, Bung Haris. Ya karena di kawasan tempat wisata ataupun di kawasan rest area harga segitu ya masih lumrah lah. Gitu itu ya? Kalau buat saya kan di situ juga ada daftar harganya juga toh Bung Haris. Gitu ya yang bisa diinfokan, menanggapi aja ini sudah sampai di Jalan Pandanaran. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Saya sempat beli minum apa botol kecil gitu ya. Itu sampai hampir 200.000 kawan. Wah, keblondrok benar-benar saya itu. Tapi ya gimana lagi, gengsi ya. Saya minumnya di Holy Wing. Kemudian Pak Satya, apakah Selat Hormuz sudah dibuka, Mas Haris? Bisa jadi itu, karena mungkin ada apa ya, perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga terjadi apa ya, upaya-upaya damai kan sudah turun sejak beberapa hari yang lalu sebetulnya. Cuma baru turun sekarang ini, biasanya per tanggal 1 gitu. Biasanya gitu, bukan per tengah bulan ataupun apa, kalau misalnya hari ini turun, besok langsung turun gitu. Kayak emas gitu. Kayaknya kalau untuk sekarang-sekarang ini harga BBM itu per tanggal 1 biasanya. Kok jarang ya saya lihat misalnya tanggal 15, 20 ketika terjadi penurunan harga minyak dunia kemudian ikut turun besoknya atau mungkin beberapa hari ke depan. Biasanya per tanggal 1 kalau Pertamina. Oke, 0269. Lanjut info yang tadi ya Mas, masuk ekor kemacetan SPBU Sangu 10.30 atau TLKIW 11.01. Jadi mungkin sekitar 30 menitan untuk lepas di sekitar kawasan industri Wijaya Kusuma. Oke, baik. Jadi kalau Anda mungkin melintas, memang yang dari Kendal itu ada dua tantangan. Yang pertama tantangan di Brangsong, mungkin butuh waktu sekitar 15-20 menit. Kemudian yang kedua adalah di KIW. KIW ini sekitar 30 menit, kawan. Antriannya memang di sini cukup panjang karena volume dan juga traffic light. Antriannya sekitar 3 kilo, butuh waktu setengah jam untuk lepas. Lepas itu lancar. Arah sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Kendal hanya di lingkar Kaliwungu saja tadi. Laporan dari kawan Rasika di atas pertigaan arah ke Ngebum. Arah Ngebum itu apa ya? Ke laut, ke pelabuhan. Itu terpantau padat di jalur tersebut yang ke arah Kendal. Oke. Baik, ke arah timurnya sih relatif cukup lancar ya untuk siang hari ini. Oke. Sementara untuk yang lainnya, saya buka-buka lagi dari kawan Rasika. Pak Al Zikri, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Haris. Ini menanggapi yang tadi Bapak Edi rest area itu. Itu hampir semua rest area hampir sama seperti itu. Saya juga pernah mengalami kopi hitam satu gelas sama dua potong tahu, 30.000 tadi. Perinciannya tahunya berapa itu satu, Mas Haris? Apa? Gitu, terima kasih.
0: Kalau kopi mau hitungan yang mana nih berarti? Mungkin 10 ribuan kali ya, kopi 10, tahu 10. Kalau 10 kemahalan enggak sih? gimana menurut Anda, kawan? Ya. Karena mungkin belinya di mana dulu? Ya, belinya di mana? Apakah warung angkringan ataukah di kayak resto gitu? Oke, baik, kemudian udah semuanya, saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program penyediaan ribuan buku teks dan non-teks digital secara gratis bagi seluruh masyarakat melalui platform Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Program ini diinovasikan guna memperluas keterjangkauan materi pendidikan berkualitas sekaligus memberikan stimulus positif bagi peningkatan indeks literasi nasional. Demikian Newsflash.
0: Bu Widya, selamat siang. Panas sekali siang ini. Berapa derajat ya di tempat Anda dan di mana gitu? Oke. Tetapi di panasnya Indonesia itu tidak seperti panas di Eropa ya. Eropa itu saat ini tengah menghadapi gelombang panas yang paling parah dalam sejarah pencatatan cuaca gitu. Karena suhu udara di negara itu menembus angka 40 derajat Celsius. Dan suhu ini adalah memecahkan rekor-rekor yang sebelum-sebelumnya dan sempat melumpuhkan berbagai sisi kehidupan, mulai dari jalan yang meleleh, rel trem yang melengkung akibat panas ekstrim gitu ya. Dan gelombang panas ini juga membuat ribuan orang harus dilarikan ke rumah sakit di berbagai penjuru benua gitu. Dan asal tahu saja bahwa di sana orang-orangnya tidak seperti di Indonesia, karena Indonesia punya AC, tapi di Eropa itu mungkin 70% orangnya tidak punya AC, kawan. Karena memang cuacanya yang terbiasa dingin barangkali ya. Ketika panas juga nggak begitu panas, jadi mereka nggak butuh AC. Padahal AC kan murah ya, cuma 2.500.000 kalau di pound sterlingnya kan

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

ini adalah hari peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang dipusatkan di Satlat Brimob Cikeas Bogor, dan beberapa mantan presiden juga hadir, di antaranya ada Presiden ke-7 Joko Widodo, ada Pak Wapres Yusuf Kalla dan juga beberapa pejabat-pejabat. Oke, kemudian catatan lainnya hari ini yang membahagiakan juga adalah harga BBM yang turun. Ada beberapa jenis, ada 3 jenis BBM yang turun ya, termasuk juga Pertamax. Kemudian untuk ya ini lumayan lah ya dibandingkan kemarin-kemarin yang 20 ribuan lebih. Oke. Pak Danu, selamat siang. Mau informasi jalur Semarang Salatiga. Lancar. Semarang Salatiga sudah lancar untuk kedua arahnya. Tadi memang sempat tersendat ya di Bawen, tapi untuk saat ini sudah lancar kedua arahnya. Ya. Kemudian apalagi ya? Di musim bola untuk sekarang ini yang kawan-kawan saya ya itu lebih boros, karena apa? Ya mau tidak mau apa ya, perjudian cukup marak gitu kawan, karena ya namanya juga apa ya, situasi seperti ini, jadi bisa jadi mungkin bagi yang tidak mampu, ya bagi yang mampu itu nggak masalah ya, karena mereka yang mampu punya duit itu ketika melakukan judi gitu tuh kayak hiburan gitu, dan ketika duitnya misalnya habis banyak tidak akan mengganggu kehidupan ekonomi keluarganya gitu. Tetapi beda halnya ketika udah apa ya, pendapatannya pas-pas, ikut judi online kalah. Nah, itu yang jadi masalah juga, kawan. Ngomongin soal sepak bola, Prancis dan Swedia itu 3-0 ya. Dan Mbappe tampaknya akan mendekati rekor Lionel Messi ini yang masih menempati posisi pertama sebagai pencetak rekor terbanyak. Oke, Prancis melawan Swedia 3-0. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari Kawan Rasika, Mbak Vina, selamat siang. Mohon informasi jalur Kendal menuju ke arah Semarang, Bung. Oke, Kendal Semarang, aduh, penuh tantangan ya. Satu di Brangsong, itu tuh sekitar 15 menitan ada Pak untuk lepas. Kemudian ditambah lagi nanti di KIW, kawasan industri Wijaya Kusuma, dari Mangkang menuju ke arah Semarang, itu antreannya cukup panjang, butuh waktu kira-kira minimal setengah jam. Karena antreannya sekitar 3 km. Lewat tol aja ya, dari Kaliwungu menuju ke arah kota Semarang. Jadi apa namanya, lumayan bisa memotong waktu yang cukup banyak gitu. Oke. Kemudian apalagi Bung yang turun? Yang turun nanti iPhone ya. Karena ya nggak turun juga sih. Karena yang 18, 17 aja belum kebeli saya. Ini sudah mau keluar ke 18 gitu. Bikin jengkel aja. Pak Agus Rianto, selamat siang. Pantauan siang ini, Rabu 1 Juli jam 11.15, Pantura Bangkalan Sampang, Madura. Ada antrian panjang di SPBU Tanjung Bumi dan Banyu Atis. Cuaca cerah panas di sana. Oke, Pak AR Agus Rianto. Selamat jalan menuju apa di Sampang, Madura. Jangan lupa bebek sambelnya. Pak Satya, ada peramal yang meramal siapa juara tahun ini nggak mas? Biasanya suka ada yang meramal gitu. Kalau dulu-dulu ada ya, nggak tahu juga sih. Sekarang udah nggak kayak viral sama kayak dulu. Dulu ada gurita yang pinter gitu. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Pak Bayu Atmaja, selamat siang Bu Aris. Izin mau ngadu struk di gerbang tol Mukti Harjo. Ada yang habis tepat di gardu GTO, lajur khusus kendaraan kecil gardu nomor 2. Baik, kita sampaikan ya. Pak Agus Nugroho menanggapi soal truk yang
melintas di jalan tol kanan kiri mendominasi, walaupun depannya itu kosong tapi dia tetap melaju lambat di lajur kanan. Kata Pak Agus, nggak apa-apa selama truknya tidak odol, aman gitu katanya. Oke. Kita ke informasi jaring radio terlebih dahulu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui DKPP terus menunjukkan komitmennya melindungi para petani tembakau. Kini DKPP tengah menyusun dan menghitung biaya pokok produksi tembakau sebagai acuan awal bagi pabrik dalam membeli hasil panen petani. Pelaksana tugas Kepala DKPP Pamekasan, Almara Sugandi, bilang bahwa BPP disusun secara menyeluruh. Perhitungan mencakup seluruh komponen biaya, mulai dari pembelian bibit, pupuk, biaya tenaga kerja petani, hingga perawatan tanaman selama masa tanam. Dalam proses penyusunan, DKPP menggandeng Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Pamekasan untuk merumuskan biaya produksi awal. Setelah itu, Pemkab akan mendiskusikan dengan para pengusaha tembakau.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Setelah sempat langka sejak Idul Fitri, minyak kita kini kembali beredar di pasar kota Semarang. Kehadiran minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.700 per liter ini disambut lega oleh masyarakat karena jauh lebih murah dibanding minyak goreng curah. Salah seorang pedagang sembako, Beni Susanto, mengaku meski distribusi sudah kembali berjalan, namun jatah pasokan yang ia terima dipangkas hingga 50%. Pedagang berharap distribusi bisa kembali normal guna menjaga daya beli warga.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama resmi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif untuk 5 jabatan strategis tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Hari Kristianto, mengungkapkan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Nama-nama yang diumumkan belum otomatis menduduki jabatan, keputusannya ada di tangan Bupati.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Oke, kemeriahan sepak bola dunia masih terus akan berlangsung beberapa hari ke depan dan jadwal-jadwalnya juga sudah kita tempelkan di kulkas. Di kulkas. Sudah kita buat jadwalnya ya. Kita lihat siapa yang akan bertanding dan seterusnya. Seru Prancis, saya nonton juga seru. Kemudian nanti saya menunggu Portugal hari Jumat pagi. Itu juga saya menantikan. Oke. Beberapa kawan menyambut gembira dengan turunnya harga BBM, terutama yang non-subsidi ya. Karena subsidinya tetap, non-subsidi ini turun lumayan kawan. Karena kalau misalnya Pertamax aja kemarin 50 ribu dapat 3 liter doang. Perjalanan dari Semarang ke Bawen, misalnya 3 strip, that's tersisa 1 strip. Apalagi kalau mobilnya yang 1.5, 1.6 gitu ya. Wah, udah cepet habis aja. Alhamdulillah, sekarang Pertamax sudah 16.250 kawan. Kalau kemarin kan 23 sekian ya. Sekarang 16.250. Sementara untuk Pertamax Green itu sekarang 17.000. Wah, lumayan. Jadi kayak gimana gitu ya. Kayak walaupun mungkin masih relatif cukup mahal juga, tetapi kalau kabar turun itu kan lebih menyenangkan. Pertamax Turbo di bawah 20.000. Kalau kemarin kan di atas. Lumayan ya. Sekarang 19.300. Kemudian Dex Lite itu 19.700. Asik. Kalau saya lihat di beberapa operator BBM yang lain seperti Shell, itu yang sekelas Pertamax itu, kalau kita kan 16.250, kalau Shell itu 16.670, AKR itu juga sama gitu ya. Vivo sama ya, sekelas itu, kita yang paling murah nih 16.250 ya, tuan rumah ya pasti. Ngomongin soal sepak bola kawan, sepak bola itu tentu dinanti oleh jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tetapi di balik riuh dukungan terhadap tim favorit dan ramainya perbincangan di media sosial, ada fenomena lain yang juga ikut meningkat, yaitu promosi judi online yang semakin marak. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan sedikitnya 126.000 konten judi online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia. Modusnya dengan menyisipkan tautan menuju situs taruhan melalui siaran pertandingan ilegal dan juga layanan broadcasting ilegal sampai dengan kolom komentar di media sosial dan lain sebagainya. Dan semuanya menjurus ke judi online. Oke. Bagaimana langkah-langkah Komdigi? Ya, tentu ada ya. Pak Wiwi, selamat siang. Pak Ibu Miarti, assalamualaikum. Selamat siang. Kira-kira Bung Aris jagoannya mana nih? Kalau aku tetap juara bertahan Argentina. Oh ya, Portugal bisa nggak ya nanti bertemu sama Argentina? Pasti seru tuh ya, sama-sama legend. Terima kasih. Ya. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, semuanya lancar ya kawan untuk siang ini, kecuali beberapa titik kepadatan yang masih terpantau. Tadi kawan Rasika kebanyakan memang dari Demak Kudus, Pati yang ke arah Semarang memberikan informasi, Jepara juga menempati posisi kedua, yang ketiga adalah banyak juga kawan Rasika yang dari Salatiga menuju ke arah Semarang untuk kedua arahnya sambil menanyakan dan juga memberikan informasi. Semuanya lancar ya. Salatiga, Bawen, Ungaran, Semarang Kota, Gombel lancar. Lewat tolnya apalagi. Kota Semarang siang ini panas, ramai, tapi masih relatif cukup lancar. Kota Lama agak melambat ya. Jadi kalau Anda mungkin melintas mau menuju ke arah Stasiun Tawang misalnya lewat Bubaan, lurus atau lewat Kaligawe ke kiri, kemudian lewat Raden Patah dan seterusnya, kan mau tidak mau harus lewat Kota Lama ya. Kota Lama itu ada ketersendatan ya kawan, karena ada pekerjaan paving. Antriannya Ya, lumayan panjang untuk ukuran yang sekecil itu. Mulai dari apa namanya, parkiran itu sampai ujungnya di ini setelah gereja IBC maju lagi dikit, Starbakan gitu. Nah, di kawasan itu mungkin sekitar 250 meter padat melambat di kota lamanya ya. Sementara jalur lainnya kawan terpantau lancar siang ini, tidak ada kendala-kendala apapun. Hanya di sekitar kawasan industri Wijaya Kusuma yang siang ini memang karena ada satu hal, kemudian ditambah lagi dengan traffic light, ditambah lagi dengan volume kendaraan yang cukup padat sehingga perjalanan relatif melambat di jalur ini hampir 3,5 kilo karena volume kendaraan yang makin lama makin padat. Oke, Pak Toto melintas di Lingkar Kaliwungu tersendat, ada apa ya? Tadi ada moko atau di persis di persimpangan ke arah pelabuhan ya. Antriannya 2 kilo, Pak. Mohon bersabar. Mungkin butuh waktu sekitar 15-20 menit. Kemudian di jalur lainnya, Soeleri, Subah, Batang, Pekalongan mulus lewat tol maupun lewat non tol. Begitu informasinya. Kemudian Pak Satya, kalau aku Spanyol, Mas. Versus Argentina. Ini adalah pemain favoritku. Siapa itu? Oke, baik. Itu kawan, formasinya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. Setelah itu nanti kita lanjut-lanjut lagi untuk kabar-kabar di Radio Rasika. News
1: Flash. Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan Lokapraja Samraksana sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasinya dalam menjaga ketentraman dan perlindungan masyarakat. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi sinergi tata kelola keamanan dalam negeri, sekaligus memperkokoh stabilitas politik nasional. Demikian Newsflash.
0: Saya buka-buka lagi informasi dari kawan Rasika yang sudah masuk ke Rasika siang ini. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu kawan ya, informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang per hari ini tanggal 1 Juli 2026 yang berdasarkan data dari Pasar Bandarjo Ungaran. Untuk beras cap C4 medium Rp14.000 per kilogram, beras cap C4 premium Rp15.000, gula pasir curah Rp17.667 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000, cabai merah besar Rp36.667 per kilogram, cabai rawit merah Rp41.667, cabai rawit hijau Rp46.667. Sementara harga bawang putih Honan Rp36.000 per kilogram, bawang putih cutting Rp40.000 per kilogram, bawang bombay Rp37.000, bawang merah Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp18.900, minyak kita Rp15.500, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, daging ayam ras karkas Rp30.000 per ekor, daging sapi paha belakang Rp146.667 per kilogram, garam halus itu Rp10.000 per kilogram, tomat Rp10.000, kentang sedang Rp10.000, kacang hijau Rp28.000, kacang tanah Rp37.000 per kilogram. Itu kawan Rasika, informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran untuk monitoring tanggal hari ini 1 Juli 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: dari Wings Food.
1: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

0: Thousand Miles dari Vanessa Carlton. Di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan. So far sejak jam 10 sampai dengan saat ini, beberapa tadi ketersendatan yang terpantau sudah relatif lebih lancar sekarang ya. Tadi kalau Anda mungkin mendengar informasi-informasi ketersendatan sekarang relatif lebih lancar. Berpindah ke jalur lainnya lagi. Dari entry tol Banyumanik, bukan Banyumanik, Serondol, cukup ramai juga. Kemudian di Sayung, itu saya lihat di CCTV cukup padat ya karena volume dan juga U-turn ya, balik-balik apa putar arahnya itu cukup ramai yang melintas untuk kedua arahnya. Tapi so far roda masih bergerak ya, roda masih berputar walaupun mungkin melambat di Sayung. Tadi sempat lancar banget sih, tapi untuk saat ini sudah ramai kembali. Mungkin mau jam istirahat kali ya. Apakah ada pengaruhnya itu? Oke, kemudian juga di sekitar kawasan jalur Pantura Barat. Pantura Barat masih didominasi di sekitar kawasan Tugu saja. Dan juga Lingkar Kalibungu dan Brangsong. Wes, tiga titik itu kawan. Yang masih terpantau cukup padat karena volume kendaraan dan juga pekerjaan jalan. Dan juga traffic light. Pak Pancastia, selamat siang. Ada informasi?
1: Ada, termogok sebelum TL di jembatan.
0: Ya, jembatan ya, arah ke di bawahnya ke pelabuhan itu ya, Pak. Oke, ada truk mogok. Jadinya apa ya, melambat di situ. Antreannya lumayan. Tadi kawan kita lepas butuh waktu 10 menit. Enggak tahu kalau sekarang ya. Tadi ya, tapi untuk sekarang ini mungkin bisa lebih, bisa 15, bisa 20. Oke, kemudian Pak Bagus Aritya.
2: Selamat siang Mas Haris. Menginformasikan Alteri Yosudarso di kawasan Cipta agak

0: kredit ya Mas Haris ya, karena aktivitas trailer pada ngisi solar itu menyebabkan ketersendatan ya Mas Haris. Itu semalam itu saya diprank sama Pertamina Mas Haris.
1: Kenapa?
0: Jam 11.59 saya mau ngisi, saya keliling ke SPBU tutup semua. Dari mulai dari Pemuda, Pengapon, Dokter Cipto, dua-duanya tutup semua karena informasinya katanya ada perubahan harga. Tak pikir perubahan harganya di Pertalite atau apa. Ternyata perubahan harganya di BBM non subsidi. Itu sempat membuat kalang kabut pengguna roda 2 maupun roda 4 Mas Haris, karena di beberapa SPBU antriannya panjang banget, begitu jam 12 ditutup semua. Gak tahu katanya ada perubahan harga ya.
1: Oke.
0: Mengenai yang kebakaran di KIC ya, itu oven pabrik jamu Mas Haris. Kalau saya lihat video yang dikirim dari teman-teman, miris Mas Haris, banyak korbannya karena ovennya jamu meledak itu Mas Haris. Bikin merinding kalau, makanya videonya enggak saya upload di Rasika. Kasihan korbannya banyak Mas Haris. Para pekerja-pekerja. Gitu Mas Haris, matur suwun.
1: Baik. Makasih banyak informasinya. BBM karena saya tahu hari ini akan ada perubahan harga, dan kita tahu juga bahwa harga minyak dunia kan turun. Pasti kalau saya beli pertama tadi malam sebelum jam 12 pasti saya akan rugi kawan. Besok aja nunggu harga baru, pasti turun. Ternyata benar, dan lumayan lah ya selisihnya itu kawan, non subsidi gitu. Baik, kemudian catatan lainnya lagi Pak Yofi. Kok ke 80 Min? Bukannya 81. Ini terkait dengan story Rasika ya. Baik, nanti kita tunggu. Oke, itu dulu kawan ya. Terima kasih banyak atas atensi Anda yang sudah berbagi catatan informasi lalu lintas dan yang sudah mendapatkan informasi, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa patuhi rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Saya Haris pamit. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan tidak akan melakukan pemutusan kontrak terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini diambil demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik, meskipun Pemkab kini tengah dihadapkan pada tantangan tingginya belanja pegawai. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, menyatakan saat ini belanja pegawai sudah mencapai 34% lebih dari APBD. Meski melebihi batas maksimal yang ditentukan pusat, Sukendro memastikan anggaran untuk P3K paruh waktu maupun penuh waktu tetap aman.
3: Kalau di pemerintah Kabupaten Semarang, kita mencoba untuk tidak memutus PHK dulu, kontrak dari P3K, baik itu P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu. Langkah yang kedua yang sekarang sedang kita koordinasikan adalah memungkinkan tidak, kita koordinasi dengan Menpan, memungkinkan tidak P3K ini kita petakan jabatannya. Jadi misalnya kemarin sudah terlanjur berkontrak dengan Dinas Kesehatan. Nah, di tahun 2027 besok, memungkinkan nggak penyebarannya kita toto? Kita petakan kebutuhan organisasinya seperti apa. Kalau itu bisa dilakukan, kami sangat bersyukur.
2: Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan melakukan pemetaan ulang, penempatan pegawai, agar distribusi personil di tingkat kecamatan dan kelurahan lebih optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Total penerima bantuan di Jawa Tengah mencapai 85.000 pekerja sektor pertembakauan dengan alokasi anggaran sebesar 51 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan BLT sebesar Rp600.000 per orang ini diharapkan dapat meringankan beban hidup warga, seperti membeli kebutuhan pangan maupun peralatan sekolah anak. Hingga kini penyaluran via PT Pos Indonesia telah mencapai lebih dari 56% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan sifat manusia. Selamat mengikuti.

masalahipun ngasilaken ma'rifah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.

0: ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala kelayan dedalan nyuwijaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula inget dhateng dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dawuhaken, innal 'abda la yasjudu sajdatan wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balagha bihi a'la 'illiyyin wa law kusimat dhunubuhu fi tilka sadja ala jami'i ahli al-ardi la ahlakatuhum ajma'in. Pun ngertos napa dereng, napa apa mboten ngertos pancen bahasa Arab sampean kali kula wong Jawa kita. Lha niki lho dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, lamun ana wong sujud menyang Gusti Allah ing dalem oleh sujud mau temen-temen madhep atine menyang Gusti Allah, temen-temen wis iso nangis layan sampurna menyang ngersanipun Gusti Allah, sampai duwe penyono atine mek aku ki wis cukup padha ing dalem oleh ku madhep padha karo wong-wong sing mulya sing ana ing ngersanipun Gusti Allah. Temen-temen kaya ngeten dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dosane wong mau ngeten waktu sujud sing kaya ngono, ojo mana sak njabani sujute, sak njurune sujud sing kaya ngono mau iku lho. Hah? Dibagi karo wong-wong sak dunya bakal rusak kabeh wong sak dunya mau. Pun ya napa mewan ngeten? Yen ojo gampang ngaku-ngaku ngeroso beres ngeroso cukup. Mangkane dawuhipun Al-Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an paring dawuh, miskinu bini Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yakhruja mimma baini amalan bila aibin. Dawuhipun napa saaken wong-wong itu awake cacat atine cacat tapi gayae ku lho barang wis duwe lelakon apik, barang wis iso memperjuangno apa-apa, modele dek niku wis mampu metu sangka cacati awake karo atine. Yen apa mboten? Kita. Napa tandane wong ngeten niku napa? Kita. Sing sakjane apa wae manggon ana jerone ati gak iso tahan malah ditokno. Napa wonten sak jerone ati niku rupa ikhlas nupori ridho. Ikhlas ridho niku padha karo wiji, aja diklelerno. Mek kepingin iso cokol subur iku pendemen nok jero bumi. Mek dikleler no iku iso cokol nggih mboten lemu. Nggih napa mboten? Iya mek gak kecocok pitik. Kita. Napa tandane niku? Aku ngene iku ikhlas krana Allah.
1: Waduh.
0: Kita. Aku ngene iki semata-mata li i'la'i kalimatillah. Demi untuk menjunjung tinggi kalimah-kalimah Allah. Demi untuk menyebarkan syiar Islam. Dan demi untuk meneruskan jejak-jejak. Jejak-jejak nopo. Betul kok, betul saya, saya. Tapi ini barang jeroan loh, ojok diler loh. Nek gak kuat diler kena angin. Kira-kira bosok nampak betul sumbara tapi sing pas saat ini kini ke duka zaman ini sumbar kenapa betul wong doyan awa edewi di sumbar-sumbar nunggu no pengeran sentek-entek no mari wes kita ya ini kile pengge balak balik kula kali panjenengan iku ojo mane sak njabane ibadah zikir berjuang menyang Gusti Allah. Ojo mane ing dalem nglakoni dosa menyang Gusti Allah. Ing dalem nglakoni ibadah mawon ya tetep susah. Napa tandane susah? Sampan pirsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita setiap sak mantunipun ibadah sembahyang dateng ngersanipun Gusti Allah istighfar salasa marrat sik tetep Kanjeng Nabi nyuwun ngapura. Ta'liman li ummatin dedek kula kale panjenengan. Mek damel pribadi ini pun Kanjeng Nabi lan apa nyuwun istighfar wong Kanjeng Nabi niku mboten nenten dosa kok. Gitu. Lang mane ola napa ibadah niku kok dijalukno sepuro niku lho. Napa salah ta ibadah niku? Mboten salah, nggih mboten dosa Kanjeng Nabi. Tapi kok tetep Kanjeng Nabi ndedek kalu kula kale panjenengan niku napa? Tetep maca istighfar sak mantunipun salat niku mboten enten malih mergo siji tok ayo awake njaluk sepuro ing dalem ibadah niku kathah ingkang dereng sampur no mangkane gelek kadang-kadang donga niku napa astaghfirullahal azim minat taqsiri fi sholah enten ngeten niku kita mboten sembayangi mboten kekurangane niku lho sing dijaluk isep sing disuwun sepuro niku dadi nek pun ngeten dos pundi kewontenan kula kali panjenengan niku tambah mlebu bu tambah nglakoni napa mawon tambah angel tambah susah merga napa kok ngeten merga ing sak jerone ibadah mek dileboni niku tambah kathah penyakit-penyakit niku penyakit napa penyakit riya geta penyakit kenek napa dilo awake dhewe geta luwe tinimbang liyane geta terus kenek penyakit nopo ngaku-ngaku geta terus penyakit gak iso njogo tata kramane terus kenek penyakit kurang oleh mulyakno dateng Gusti Allah geta mergo senajan modele sembayang tapi atine nggih mboten sembayang nggih napa mboten ngaluh tambah kathah sakjane niku kita paling nek genau sisan aku wis genah krana Allah sik tetep ana sing dilirik napa sing dilirik sik tetep wedi neraka kepingin napa suwar mergo Gusti Allah sik tetep diurupi. Diurupi napa? Diurupi karo cocok sing nyocoki karo hawa nafsune. Rupa napa? Rupa kepingin swarga saisi. Ayo mek cara jujur-jujuran. Senajan to bener. Santan ngeten niku napa mboten ijol-ijolan kali Gusti Allah. Mboten salah, bener, tapi mboten pas. Mboten apa mboten? Si enten mawon, mangkane cocok bimbinganipun Sayyiduna Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajha. Panjenenganipun paring dawuh napa kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakil amalun ma'at taqwa wa kaifa yakil amalun yutaqabbal. Kita dawuhipun Sayyidina Ali radhiyallahu an, mek poniku teman-teman dadi uwong sing pas oleh madhep menyang Gusti Allah mustine ing dalem oleh awakmu memperjuangno supaya keterima ibadah perjuanganmu iku kudu luwih semangat tinimbang waktu sembahyang ibadah perjuanganmu. Ayo zaman kira-kira nemen pundi sembayangi karo wiritane. Nen? Nemen pundi dorongan atine? Gitu. Sing kata niku napa luwe semangat waktu sembah? Ajinge sembayang. Napa sampan kula kali sampan kok semangat perlu dicurigai? Mboten kok salah lho, bener. Perlu dicurigai. Napa sing dicurigai? Sing dorong awak mulu semangat iki apa temen-temen mergo cinta rindu karo Gusti Allah, apa cuma mergo ilmumu ngerasa wajib? Mek gak dilakoni oleh neraka, mek dilakoni oleh swarga. Ayo kira-kira perlu dicurigai, tapi mboten kula todo, mboten sampean dhewe sing nyurigai ati sampean. Ya, kira-kira ingin apa mboten? Niki lah. Napa tandhane kula kali sampean perlu kula curigai? Kita barang wiritan niku sing akeh nggih sak awak-awak kula kali panjenengan sing kata. Gita, wong nutuk no Fatihah. Gita, nutuk no maca Fatihah minangka pinutup wiritan. Iku pun mboten saged longgom pun Al-Fatihah menate keluyur. Kacok guyu. Ngene apa mboten? Ayo. Gita. Kita ndonga-ndonga karo kiyaine wis nangis-nangis mari ngeten Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim mlaku. Niki perlu dicurigai niki. Kon nggih, ayo luwih semangat. Niki mboten dihukumi lho, mboten dituduhno lho, mboten nggih ta? Mboten nuduh, mboten. Sampeyan dhewe sing sampeyan nuduh teng awak sampeyan dhewe. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nen? Nggih napa mboten? Nggih banter. Nggih ta? Nggih mboten napa-napa sampeyan nggih, tapi mboten cukup nggih sampeyan niku. Mek mboten sampeyan barengi napa rasa sifat isin dateng Gusti Allah. Mboten waras ngken niku. Nggih napa mboten? Lho, boleh anyep. Niki lho. Mergo napa? cocok dahipun al-imam Ibnu Athaillah napa nika rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Gak kurangan uang-uang iku dibuka kuncine ibadah karo Gusti Allah, dibuka kuncine zikir iso berjuang krono Allah menyang Allah, tapi kenyataane ditutup lawangi keterima karo Gusti Allah. Yati kita salah satu daripada napa perjalananipun Gusti Allah, kadang-kadang uang niku napa dibuka lawangi ilmu karo Gusti Allah, pinter kita ilmu ne nyundul langit kita boten nyundul pian lak kebentuk lak benda lengken. Ilmu ne nyundul langit sing pundi ilmu kala wau dipuntuntut dening Gusti Allah kudu dilakoni, tapi ilmu ne napa tapi lawange nglakoni ditutup dening Gusti Allah. Lawang ilmu, lawang lelakon dibuka karo Gusti Allah, tapi lawangi ikhlas ditutup karo Gusti Allah. Kita lawang ilmu amal ikhlas dibuka karo Gusti Allah, lawangi munggah supaya munggah nang kedudukan estu karo Gusti Allah, malah ditutup karo Gusti Allah. Mboten enten marine niki, marine mari mek wis awake gak ngaku ngaku. Mek sampean sik ngaku ngaku. Kita ojo maneh wong biasa, masih wali dipecat. Ayo ngaku. Kita ana jaminan-jaminan teng hadis kudusi riwayat Imam Bukhari saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita teng hadis kudusi perjalanane wong dadi wali niku pun tak jelas sangat. Akhir-akhir mek kon wis dadi waliku dahipun Gusti Allah. Kita meripatmu melok pendelengku, tanganmu melok kekuasaanku, ngeta. Sikilku kabeh ditulungi dening Gusti Allah. Mek wis ditulungi diberesno karo Gusti Allah, dilindungi karo Gusti Allah. Napa perlindungan sing pertama niku? Mboten ngaku nga. Niku resep pokok. Ngerti? Mangkane cocok dawuh-dawuh niku napa? Sahih. Amalaka bil ikhlas. Wa sahih ikhlasuka bitabarri minal hauli wal quwwah. Mboten nglakon sing diomong, uang niku mungkin biyen dikongkon nglakoni, nggih napa mboten? Mboten. Mek wis nglakoni genahno lelakonmu liwat apa? Liwat ikhlas. Mek wis ikhlas genahno ikhlasmu liwat apa? Liwat bebas sangka napa ngaku ngaku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun aja ngrasa duwe iso daya nulak apa-apa, aja ngrasa duwe kekuatan iso apa-apa. Gitu kan? Mek awakmu iso kaya ngono, napa dahipun Kanjeng Nabi, napa niku teng wiritan niku. Gitu. Ayo dibarengno illa billahil aliyil aliyil. Pancen iso kaya ngono mau merga napa? Merga pitulung sangka Gusti Allah. Gusti Allah sing duwe titel apa? Titel al-aliyil aliyil, sing maha mulya, sing maha luhur tur agung. agung. Mek kon kepingin mulya agung, nggon resep gak ngaku-ngaku, resep nopo? La haula wala quwata illa bil. Lah, mek sampean kali kula mboten nggawa resep kaya ngeten, hati-hati lho. Mergo resep niki niku pun jelas dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kanzun min kunuzil jannah. Nek kepingin ngundo iki lho, duduk maca tok mboten isine co. Sing akeh maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Napa mek kon akeh besok bakal oleh apa? Simpenan ana ing njero swarga. Niku wong cara ahludzahir. Mek cara ahlul batin mboten macae jeroane sing perlu niku. Nggih napa mboten? Lah mek sampean oleh zahir tok, wong zahir niku bangsa njaba kok. Wong njaba niku bangsa kena angin, kena panas, kadang-kadang kena senggol, kena tobruk, nggih ta? Kira-kira suwe-suwe dadi peyok napa mboten? Nggih napa mboten? Lu hati-hati.
1: Pun nek kon ngeten dos pundi? Cocok dateng dasaripun panjenenganipun Sulthanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, napa dasaripun Kanjeng Syekh? At-tafwidu wal muwafaqah ma'at tabarri minal hauli wal quwwah. Dasare Kanjeng Syekh niku siji napa? At-tafwid. Ajenge berangkat ibadah zikir, kita ajenge berjuang dumateng Allah. Rupa napa mawon, napa nyambut gawe, napa-napa sing dibalekno niku langsung tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Ya Allah, kula wadalu sampun kula pritungno sedaya ya Allah. Sampun kula reka sedaya ya Allah, sampun kula atur sedaya ya Allah. Mek sakniki kula badhe ngaten, mek benjing kula badhe nyambut damel ya Allah. Bismillah ya Allah, kula pasrah dhateng panjenengan ya Allah, tawakkalna ya Allah. Kula pasrah dhateng panjenengan ya Allah. Tapi mek pun pasrah cukup mboten cukup wal muwafaqah. Kudu nyocoki, nyocoki dateng sinten, nyocoki dateng aturan saking Gusti Allah. Disampurnakno nyocoki dateng akhlakipun Rasulullah. Kudu ngeten lho. Lah mek pun cocok dos pundi? Berangkate wis cocok, syariate cocok, akhlake cocok, cukup mboten cukup. Dibarengi ana njerone atine, dibarengi napa? Mek iso gak ngaku ngaku, dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Lho ngeten lho. Pun mek pun ngeten dos pundi? Jelas. Kita napa jelasin niku? Kula kali sampean niku mek kepingin dadi wong sing genah, ojo selalu percaya karo elmune. Ojo selalu senden karo amaliae, karo berhasilane. Apa mane karo nure, karo sirine, karo makrifate menyang Gusti Allah. Ojo percaya.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
1: Rasika USA.

0: Dalam bekerja adalah tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamanmu."
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang berhasil membongkar kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Ambarawa. Seorang oknum pelatih taekwondo berinisial R tega melakukan tindakan tidak terpuji kepada muridnya sendiri yang baru berusia 13 tahun di kawasan Kupang Kidul. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiateja Kelana menjelaskan, tersangka memanfaatkan situasi saat korban datang lebih awal. Usai melaksanakan aksinya, tersangka sempat memberikan uang Rp100.000 agar korban bungkam.
3: Tersangka sebagai pelatih di tempat latihan berrelasi sehingga anak korban tunduk terhadap pelatih dan percaya. Tersangka juga memberikan hadiah berupa perlengkapan pribadi dan sejumlah material berupa uang pada anak korban sebagai bentuk penyalahgunaan wibawa yang timbul dari hubungan pelatih dengan anak didik. Setelah melakukan perbuatan, tersangka meminta anak korban untuk tidak menceritakan kejadian kepada siapapun. Pada 30 Maret 2026, anak korban datang lebih awal ke lokasi latihan bela diri untuk mengikuti sesi latihan. Kemudian menghampiri tersangka untuk membeli perlengkapan. Saat anak korban mencoba perlengkapan tersebut, tersangka melakukan tindakan tidak pidana pencabulan tersebut kepada anak tanpa persetujuan yang berlangsung.
2: Kini tersangka telah ditahan dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara yang akan ditambah sepertiga karena adanya faktor relasi kuasa. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan kekerasan fisik dan psikis oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten Kudus yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2026. Dires PPA dan PPO Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunu Setiawati menjelaskan, tersangka berinisial MI tega melakukan penganiayaan hingga ancaman pembunuhan kepada korban sejak sekolah dasar. Selain kasus di Kudus, Polda Jawa Tengah juga meringkus seorang psikolog gadungan berinisial JS di Kabupaten Semarang yang memanfaatkan modus konsultasi untuk melakukan tindakan pelecehan seksual di sebuah hotel. Para tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara hingga 12 tahun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tantang mahasiswa untuk tidak hanya sekedar melemparkan kritik, melainkan turut menyumbangkan ide kreatif di tengah sulitnya tekanan fiskal daerah dan gempuran teknologi kecerdasan buatan AI. Saat menjadi pembicara kunci di acara training raya HMI Cabang Semarang, Ahmad Lutfi menegaskan pembangunan daerah kini tidak bisa hanya mengandalkan APBD akibat dampak geopolitik global. Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu melahirkan inovasi dan solusi konstruktif demi membantu pemerintah menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tapus tunggal nggih wancinipun mirengaken lakon campur sari. Lan siang menika tasih pepanggihan kalian Kreta Putri. Oh, sak menika dinten Rebo nggih. Ah, dinten Rebo tanggal 1 Juli. Ah, tanggal 1 Juli memperingati Hari Bayangkara. Lan menika wonten info kawan Rasika. Pilih ada pasar apa ya tadi ya infonya ya. Pokoknya di daerah Beteng, di Beteng Ungaran ya, ini ada apa namanya? Pasar Tiban apa ya? Sebentar. Pasar gratis. Oh, pasar gratis. Nah, monggo. Ini untuk apa namanya? Warga Ungaran dan sekitarnya, dan mungkin warga lain yang mungkin melintas bisa ke Beteng nggih. Ada apa sih di sana? Ngaten. Lan para pamidanget ingkang menapa ingkang remen kalian Endang Sukamti. Mangke dalu ugi wonten PRPP manggung Endang Sukamti. Nah, para pamidangan ingkang remen kalian Endang Sukamti badhe pengen ningali Endang Sukamti langsung meluncur ke PRPP. Ngaten nggih para pamidanget nggih. Lan siang menika hawanipun benter sanget. Para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Menika wonten Pak Warno minta info untuk kondisi Demak ke Semarang bagaimana. Lalu lintas yang menika saking Demak menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Salajengipun wonten kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Menika kalian Pak Botak nggih badhe ngersake lagu kemawon saking Niken Salindri, nggih. Prasmanan. Nggih, diantrikan mawon nggih lagunya, matur nuwun sampun pinarak. Lan salamipun kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban, matur nuwun Pak Botak. Pak Dwi Satya, berkah dalam sugeng siang dari absen kemawon. Lan nyuwun tembang kemawon nggih saking Deni Caknan. Leres? Nggih, matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya saking Deni Caknan. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Dwi Satya, Pak Iwan menika maringi info di Gombel dari patung Pangeran Diponegoro terpantau lancar, tapi mulai redup. Ngaten nggih. Lan ngersakake lagu saking Arda. Ngaten, matur nuwun. Sampun maringi info untuk sekitaran Gombel nggih. Siang menika lancar. Ngaten, matur nuwun. Sampun pinarak. Sampun maringi info untuk sekitaran Gombel. Salajengipun wonten Pak Wendy sugeng siang.
1: Sugeng diajeng Kreta Putri.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Niki kula perjalanan nggih saking Salatiga dumugi Semarang. Sampun tekan ning kilometer 430 ruas tol Wen Ungaran. Merginipun lancar, cuacanipun bener nggih.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Sampun wonten tol nggih menika saking Salatiga. Jaluripun lancar, cuaca ugi cerah sangat. Ngaten, matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak wanti wonten Ibu Umi Yuli sugeng siang, menika ngersakake lagu saking Niken Salindri. Diantrikan lagunya Buni sugeng siang, waalaikumsalam. Menika badhe ngersakake lagu ingkang enggal nggih Buni nggih. Dinten Rebo kados biasa kawula muteraken lagu campur sari ingkang enggal. Ngaten Buni. Mbak Dina sugeng siang badhe ngersakake lagu kemawon dan selalu semangat. Ngaten nggih. Matur nuwun Mbak Dina, sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih Mbak Dina. Ibu Farida sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon saking Deni Caknan. Oh, siap. Diantrikan lagunya nggih saking Deni Caknan kalian Bella Bonita, matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 488, waalaikumsalam sugeng siang, matur nuwun sampun pinarak, diantrikan lagunya. Pak Firdaus sugeng siang, menika ngajeng rumah sakit Ungaran, wonten pengaspalan di depan rumah sakit Ungaran, berarti jalan Diponegoro nggih, menika wonten pengaspalan dan ini jalurnya agak melambat, melambatnya mulai dari sekitaran Luwes menika nggih, terus panjang menika. Matur nuwun lan ngersake lagu siang menika wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan lagunya. Ingkang sampun pinarak malih wonten Buni, cobi mangke nggih Buni nggih. Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan mawon lagunya. Lan para pamidanget menika sampun kathah ingkang ngersake lelagon campursari, kawula puter mawon lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tasi wonten ati corong larasari kaulo pika wi amalih nggih wonten Ibu Mei sugeng siang badhe nderek antri sekar lho Mbak saking Gilga ngaten oh siap diantrikan lagunya nggih Ibu Mei matur nuwun sampun pinarak ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Firdaus ini pripun niki kados ngaten truk melampah di jalur Gunung Pati nah Panci saat menika banyak truk-truk yang melintas yang menuju ke arah menopo ngalian ke arah BSB menika melintasnya lewat Gunung Pati nggih. Ini tergede-gede banyak banget yang melintas di Gunung Pati enggak cuma satu. Ngaten Pak Firdaus. Pak Wendy?
1: Tabo terulas kelewatan selawe menit nggih.
0: Nggih.
1: Ya, Jeng.
0: Inci. Ini
1: kalau sampun temuki teng exit tol nyatingale cuaca nipun agak mendung gih. Mergi nipun lancar.
0: Siap.
1: Menung gih diajeng matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Sampun maringi info Ibu Lia ini ada truk mogok di sebelah kiri sebelum TL Jerakah. Lan ketersendatannya yang ke arah BSB dari Siliwangi, nganten. Ini ada truk mogoknya di sekitaran sebelum TL Jerakah yang arah ke BSB. Matur nuwun yang arah ke barat berarti nggih. Matur nuwun. Sampun maringi info Ibu Lia. Kawan di 2818 mau tanya dari bandara mau ke Demak, apakah ada macet? Apakah ada rob? Nganten. Dari bandara menuju ke arah Demak kalau lewat arteri Yosudarso nanti sedikit melambat itu di sekitaran jembatan Tambak Lorok kalian di sekitaran Pasar Kubro. Nah, tapi lepas itu menuju ke arah Sayung lancar, Sayung ke arah Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Iwan, ini dari arah Semarang ke Bawen ada kontraflow mulai TL DPRD sampai RSUD Ungaran karena ada pengaspalan Y di sekitaran Ungaran. Tepatnya di depan RSUD ada pengaspalan dan saat ini jalurnya dibuat kontraflow dan ada antrean di kedua arahnya. Dan kalau yang dari arah Semarang, antreannya mulai dari sekitaran TL Ungaran Square. Kalau yang dari arah Bawen, ini antreannya mulai dari sekitaran Godong Salam menikong ye. Terus ada antrean di kedua arah. Matur nuwun Pak Iwan. Pak Wafinu sugeng siang badhe ngersake tembang kemawon. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Asis Noverdi.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Dari Pareng Pawartos sampun ke kula saking shopping-shopping wonten ing kawasan Jurnatan niki badhe wangsul wonten ing Tambak Aji Mbak Kri sameneika miyos wonten ing mergi Jalan Pemuda aktivitas lalu lintas terpantau rame lancar Mbak Kri dereng wonten catatan nggih sementara untuk cuaca siang sameneika benter sangat Mbak Greta mekaten nggih Mbak Greta ingkang saged dipun pawartosaken. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Asis Noverdi. Sampun pinara sangunya aku Viva. Ten matur nuwun. Sak lajengipun kawan di 61122 badhe nyuwun lagu kemawon saking Saka Kempot ngaten once. Diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Ingkang sampun pinara malih wonten Pak Suwarno sugeng siang. Menika Pak Suwarno. Waalaikumsalam Pak Suwarno di Jepara badhe nyuwun tembang kemawon saking Didi Kempot nggih. Ingkang enggal nggih Pak Suwarno. Matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal

80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

Tasi wonten ati corong Larasari, kawula pikak WA malih nggih. Ingkang sampun pinarak Pak Suwarno, lagunipun digantos kemawon. Oh siap nggih. Pak Heri sugeng siang dari absen kemawon. Kinten donga sluman slumun slamet sehat sedaya ngantos paripurno ngaten. Lan kagem dulur kawula ingkang nembe nindakaken perjalanan umroh Mas Dida kalian Pak De Ustadz Eko, mugi-mugi sak mangke pikantuk gelar umroh ingkang mabrur ngaten. Matur nuwun Pak Heri. Lan tembangipun derek kemawon ngaten. Matur nuwun Pak Heri. Pak Mirsal sugeng siang menika nyuwun tembang kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih nggih. Lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT KAI Daop 4 Semarang mencatat pertumbuhan signifikan pada volume angkutan barang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Total distribusi logistik mencapai 130 ribu ton atau melonjak 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menjelaskan, kenaikan ini ditopang oleh tingginya permintaan angkutan retail serta peti kemas di sejumlah kawasan industri strategis Jawa Tengah. Layanan berbasis rel ini kini menjadi andalan dunia usaha karena mampu menjamin ketepatan waktu, keamanan, serta efisiensi biaya pengiriman logistik nasional. Kementerian Kesehatan mengubah strategi perang melawan tuberkulosis atau TBC dengan menerapkan sistem jemput bola. Langkah ini diambil guna mengejar target penemuan 1 juta penderita TBC di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benyamin Paulus Octavianus saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga menyatakan hingga pertengahan tahun ini baru terdeteksi sekitar 800 ribu kasus. Guna memutus rantai penularan, Kementerian Kesehatan kini memfokuskan screening aktif termasuk menargetkan 1.000 rumah di Kota Salatiga melalui program cek kesehatan gratis. Wamenkes juga menegaskan tingkat kesembuhan TBC bisa mencapai lebih dari 90% apabila kasus ditemukan lebih awal dan berobat secara tuntas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben rada bapak e.
0: Aku jadi dokter ya? Saya ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa iki Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Wawan sugeng siang.
1: Wilujeng siang, Mbak Greta.
0: Nggih, wilujeng siang.
1: Ajeng kemawon nggih.
0: Siap.
1: Napa jenenge? Kula salam mawon kagem sedaya kawan-kawan Rasika kalian Mbak Greta. Perlu dadi terpantau rame sangat nggih. Niki nembe medal saking Puskesmas Ngrobokan menuju ke arah Purwodadi. Makaten Mbak Greta. Bentar sangat. Matur nuwun.
0: Sami kalian ungaran bentar sangat. Matur nuwun Pak Wawan sampun pinarak. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan sama niko sampun dugi pamularsih nggih Mbak Gre. Mirengaken sekaripun kok saya mawon Mbak Gre badhe request sekaripun Deni Caknan engkang irah-irahanipun Cundamani Mbak Gre.
0: Oh Cundamani.
2: Mlebet anu kriteria sekar sak menika mboten nggih. Niku aktivitas lali Mbak Gre tasih terpantau ramai lancar nggih. Sementara untuk cuaca tasih temaram. Mengantar Mbak Gre ngatur sembah nuwun menawi sekaripun saged dipun play Mbak Gre.
0: Siap.
2: Nah, minuman setiane niki Mbak Gre. Aku Viva, aku Viva, matur suwun.
0: Aku Viva, ngaten. Matur nuwun Pak Asis Noverdi, sampun pinara. Lagunya diantrikan Pak Edi Harjono.
3: Sugeng siang Mbak Grita Putri.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Saya absen saja nggih. Ini saya posisi di Jalan Pandanaran. Suara dari Radio Rasika temresek ini kalau di sini. Ya wajar, soalnya daerah blind spot sih ya. Itu saja Mbak Greta, nanti kalau ada kejadian di jalan segera saya laporkan panjenengan. Matur suwun.
0: Matur nuwun.
3: Mbak Greta, izin melaporkan cuaca di Pandanaran kok rodok mendung. Wah, jangan-jangan hujan ini nanti. Gitu saja Mbak Greta, suwun.
0: Matur nuwun sampun pinara, lagunya diantrikan. Matur nuwun sampun maringi infonya untuk cuaca di daerah Pandanaran. Pak Edi Harjono matur nuwun, Bu Mai sugeng siang. Nah, bener kan diputer mesti pas sak derengipun kabar Jawa Tengah. Napa nggih? Kawula kok mboten ngeh ngaten lho Bu Mai. Cobi mangke nggih, coba nanti saya ingat-ingat ngaten. Matur nuwun Ibu Mai, sampun pinara. Ibu Erwin sugeng siang menika salam buat Pak Suami dan Fardan Juna lan ngersake lagu kemawon. Oh nggih. Klaten nggih, matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya. Kawan di 4101 sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon tapi engkang versi enggal. Ini dari Niken Salindri Sakit Rindu. Matur nuwun sampun pinara. Pak Sugeng, baru saja ada laka truk terguling di depan pelabuhan Rembang arah ke Semarang. Di sekitar pelabuhan Rembang nggih, pelabuhan Rembang arah ke Semarang ini ada truk terguling ngaten. Matur nuwun infonya. Di sekitaran SMA Negeri 1 Rembang menika leres Pak Sugeng, matur nuwun sampun maringi info. Lan para pamidanget, siang menika di daerah Kokrosono ada kebakaran sampah, jadi ini sedang ada evakuasi untuk pemadamannya nggih di daerah Kokrosono. Ini sudah ada info dari damkar ngaten. Kawan di 225 ini ada baru saja ada truk trailer yang glondor di Campurejo. Sepertinya tanpa supir truknya malang di jalan daerah Campurejo nggih. Matur nuwun sampun maringi info. Daerah Campurejo berarti daerah Kendal nggih. Siap-siap. Matur nuwun sampun maringi info. Salajengipun Pak Pramono Andre badhe nyuwun sekar kemawon. Oh nggih, diantrikan lagunya. Kawan di 8526 Sugeng siang menika Ibu Yuni di Ungaran Timur badhe ngersake lagu ugi. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Wahyu Imam, untuk jalur Lingkar Kaliwungu nggih. Jalan Lingkar Kaliwungu kok tersendat, ada apa? Lingkar Kaliwungu di sekitaran simpulnya itu di jembatan Kayu Lapis belum ada info menika. Dan antriannya juga cukup panjang nggih. Ini belum ada info. Pak Imam, matur nuwun sampun pinarak, cobi mangke nggih, mungkin kawan Rasika ada yang sudah melintas bisa menambahkan update-nya. Buati, sugeng siang. Menika ngersake lagu kemawon nggih. Pokoke geografi tresno siap. Diantrikan mawon lagunya mugi-mugi wektalipun cekap amargi tasih kathah ingkang ngersake lelagon campursari siang menika.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Tase wonten ati coro nglarasari. Kawula pika WA malih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Bibit sugeng siang. Pak Bibit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Greta Putri lan kawan Rasika. Sak menika tabuh kawan welas langkung 17 menit. Wonten gapura pas Kota Demak. Cuaca bener sangat nika Mbak Greta. Nika sampun telas es teh 3.
0: Waduh.
1: Pengatan Mbak Greta matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Bibit. Melintas di sekitaran batas cuaca panas banget nggih. Salajengipun Pak Yunis menika maringi info di tanjakan SPBU Lemah Abang ada truk mogok di sekitaran tanjakan Lemah Abang lan sampun diparingi tanda wonten rabrikon. Trafikon ye, ini posisinya di tengah ini. Siap-siap, matur nuwun. Infonya sekitaran Lemah Ireng ye, Lemah Abang ngaten. Kawan di 225 menika maringi info dari Boja ke arah Semarang atau sebaliknya tidak bisa cari jalur alternatif. Oh, yang di Campurejo itu ye, yang tadi ada laka di sekitaran Campurejo. Matur nuwun infonya, Pak Kholik. Maringi info pilih di ini depan Fore Ungaran ya, yang ke arah Bawen. Ini ada pengaspalan dan ada penyempitan jalur. Jadi mau hati-hati yang melintas di sekitaran Ungaran di Jalan Diponegoro tepatnya. Tase kata yang kang ngersake lelagon Campursari kawula puter malih. Lelagon Campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Kemacetan yang kerap melanda pelabuhan Ketapang dan mengganggu arus lalu lintas menjadi perhatian serius. Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan koordinasi intensif dengan Dishub Provinsi Jawa Timur guna menemukan jalur keluar yang nyata dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Luhur Prihadi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan resmi melalui surat kepada Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengatasi kemacetan di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Sebanyak 14 perusahaan asing di Kabupaten Situbondo rata-rata bergerak di bidang pengolahan rumput laut. Salah satunya PT Fuyuan Biologi Teknologi di Desa Karyangat, Kecamatan Banyugelugur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat investasi penanaman modal asing PMA di Kabupaten Situbondo tersebar di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Panji, Kendit, dan Banyugelugur. Perusahaan asing yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut, yakni PT Fuyuan Biologi Teknologi milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok, PT Green Fresh Biotechnology Indonesia milik investor asal Virgin Island British dan Hong Kong, kemudian PT Green One Biotechnology milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok, PT Indonesia Liva Algae Karaginan International, PT Hongxin Algae International, dan PT Yunxing Algae International milik investor asal Republik Rakyat Tiongkok.
3: Dari Radio Tidar Sakti Batu, saya Yesi membawa kabar Kota Batu juara Kapolda Jatim Cup eSport 2026. Sebanyak 3.665 gamers yang tergabung dalam 733 tim dari seluruh Jawa Timur mengikuti turnamen Mobile Legends Kapolda Jatim Cup eSports Competition 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Grand Final yang digelar di Gedung Mahameru Mapolda Jatim ini mempertemukan tim Kota Batu melawan Kabupaten Jember dengan Kota Batu keluar sebagai juara pertama. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini kawan juga bertujuan menjaring bibit atlet e-sport untuk berlaga di Kapolri Cup e-sport 2026 sekaligus membina generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara positif. Sementara itu kawan, Polda Jatim juga mengajak para gamers menjadi warga digital yang cerdas, menjunjung sportivitas, serta waspada terhadap berbagai kejahatan cyber.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Kelurahan Gilingan Banjarsari Solo dihebohkan oleh aksi seorang perempuan yang mengaku petugas kelurahan dan melakukan penipuan berkedok sembako murah dengan metode gendam atau hipnotis. Pelaku menyasar warga dan pemilik usaha dengan menawarkan komoditas berupa beras dan minyak goreng. Saat ini, seluruh warga di wilayah tersebut memperketat pengawasan lingkungan dan menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran yang mengarah pada penipuan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. USA.

0: Sampun badhe purna dicara nglarasari lan Pak Gondo nyuwun pangapunten lagu menika dereng saged kawula puteraken nggih. Salajengipun wonten Pak Teguh Leo menika badhe ngersakake lagu Pokoke Demi Kowe ngaten once. Kadosipun wektalipun sampun mboten cekap menika Pak Teguh Leo. Pak Maesa Chandra.
1: Sugeng siang Mbak Rita Putri lan rencang Rasika Standan. Mbak Fi, nyon pawartosin po Mbak Fi. Lalin saking Rian Jasmoro temuju Pasar Kembang Sari Mbak Fi.
0: Kok tumben?
1: Panipun, pripun nih Mbak, keadaanipun. Mangke badhe medal tol ABC. Medal teng Banyumanik lanjut jalur konven. Niki wae mirang info enten pengaspalan niku daerah pundi nggih Mbak Fi. Matur nuwun.
0: Pak Maesa Chandra menika kok tumben tindakipun siang dari Puri Anjasmoro ke arah Kembang Sari kalau lewat konven itu pengaspalan di Ungaran di Jalan Diponegoro tepatnya di sekitaran Rumah Sakit Ungaran nggih itu ada pengaspalan jadi lalinya melambat. Ngaten Pak Maesa Chandra, tapi lepas jalan Diponegoro Ungaran menuju ke arah Kembang Sari, salah tiga lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Asis Noverdi.
2: Pak Gris, sampeyan perjalanan sampun dugi tambah cije, aktivitas lalin di jalur Pantura Wali Songo Tambaji masih terpantau ramai lancar kemawon. Sementara untuk cuaca bentar sangat Mbak Gerita. Mengatakan Mbak Gri ini ki badhe minggah wonten NKTI kawasan industri Tambaji ya Mbak Gerita. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Asis Noverdi sampun maringi info. Salajengipun
3: on

0: tekane mati. Jos pokoknya lagune Mbak Greta. Mbak Greta sampeyan sampun dugi kantor jeng Mbak Greta untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar kemawon sampai dugi tambah aji raya. Mengkaten Mbak Greta ingkang sagotipun pawartosaken Mbak Gri, matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Wasimin sugeng siang.
2: Sugeng sonten Mbak Gri.
1: Nggih.
2: Saking kawasan sekitaran RSUD Ungaran ingkang mengarah ke Bawen. Imbas wonten pengaspalan jalan ketersendatanipun mulai tambah panjang mengkaten ingkang ke arah Semarang padat merayap. Matur suwun.
1: Siap, matur nuwun. Pak Wasimin di Jalan Diponegoro nggih karena ada pengaspalan. Pak Warsito?
3: Nggih, sugeng siang Mbak Greta ugi para gadang rasika wonten ing pundi kemawon. Nggih, Mbak Gri menika kula OTW dateng Tembalang nanging kula niki miyos tol, Mbak.
1: Kersane
3: cepet dados miyos tol kados pundi pawartosipun lalu lintas saking Ungaran dumugi Tembalang via tol lajeng Tirtagung ngoten, Mbak. Ngoten, Mbak. Nyuwun lagu pun boten nyandak nggih, Mbak. Nggih, pun lagune napa man derek kula, Mbak. Salam kagem para kadang Permadani Kabupaten Semarang. Ampun kesupen benjang tanggal Selangkung Juli wonten pengetan Catur Windu utawi Ambal Warso Kabupaten Permadani Kabupaten Semarang wonten Gor Wucil Ungaran. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Warsito sampun. Pinara, untuk jalurnya miyos tol dari Ungaran menuju ke arah Tembalang lancar, tidak ada ketersendatan. Lan Kreta Putri pamit rumiyin saking ati Corong Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi Tabuh Tiga Mawon benjang ingkang badhe ngersake lelakon campursari saged pinara malih nggih wekdalipun tasih sami. Liwet Tabuh Setunggal dumugi Tabuh Tiga lan nyuwun pangapunten ingkang ngersake lelakon campursari nanging siang menika dereng saged kawula puteraken. Kaulo pamit rumiyin saking ati Corong Larasari. Pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal gencar menggelar sosialisasi normalisasi kendaraan di kawasan Pantura. Sebagai langkah nyata menuju program Zero Over Dimension Overload atau ODOL 2027. Langkah ini diambil guna menekan angka kecelakaan fatal sekaligus mencegah kerusakan infrastruktur jalan raya. Kasih pengujian kendaraan bermotor Dishub Tegal, Singgih Wibowo menegaskan, pemilik truk yang melebihi kapasitas wajib memotong dan mengembalikan dimensi kendaraan sesuai standar pabrikan. Proses normalisasi wajib dilakukan di bengkel karoseri resmi sebelum kendaraan kembali menjalani uji berkala atau KIR demi tertibnya sistem logistik nasional. Pemerintah Kota Semarang melalui BLU UPTD Trans Semarang telah mengoperasikan 61 unit bus baru hingga akhir Juni. Langkah ini merupakan bagian dari program permajaan armada dengan target total 132 unit bus pada tahun ini guna meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Hari Setio Yunanto menjelaskan, seluruh bus baru ini sudah melayani sejumlah koridor utama dan feeder. Selain menambah 20 unit bus diesel pada awal Juli, Trans Semarang juga berencana mulai mengoperasikan bus listrik pada Agustus mendatang sebagai tahap awal pengembangan transportasi ramah lingkungan di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengkonsolidasikan 105 investor hingga pelaku usaha untuk mempercepat masuknya investasi berkualitas sekaligus memperluas lapangan kerja di Jawa Tengah. Dalam acara bisnis dinner di Kota Semarang, Ahmad Lutfi menegaskan Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat iklim investasi dan menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru. Strategi ini mulai membuahkan hasil, di mana realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai 23 triliun rupiah dan berhasil menyerap sekitar 92 ribu tenaga kerja baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota, Kawah Rasika di Kelana Kota Sore. Nah, untuk saat ini lalu lintas hari Rabu ya. Hari ini hari Rabu. Biasanya Kawah Rasika bilang hari Rabu itu HTN gitu. Tapi untuk saat ini memang banyak truk yang melintas ya. Cuman tidak belum begitu padat gitu Kawah Rasika. Di sekitar Sayung untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Kaligawe juga lancar, tapi di daerah Lingkar Kaliwungu ini antreannya cukup panjang di Lingkar Kaliwungu, karena antrean di Lingkar Kaliwungu itu mulai dari tikungan ya, yang arah ke barat di Lingkar Kaliwungu ini antrean mulai dari tikungan itu di PT Makmur Cipta Kayu Mas itu, simpulnya di Jembatan Kayu Lapis. Ada apakah di sana? Apakah ada pekerjaan jalan? Atau ada info yang lain untuk saat ini, karena antrian cukup panjang di sekitar Lingkar Kaliwungu arah ke barat, tepatnya di Jembatan Kayu Lapis. Nah, yang di KIW untuk saat ini KIW juga ada antrian. Untuk antrian KIW itu mulai dari sekitaran Randu Garut sampai di TL KIW yang arah ke Semarang. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk jalur tol yang di Krapyak masih sama, masih ada pekerjaan jalan di Manyaran itu, di tol Manyaran yang arah ke Jatingaleh ya. Untuk saat ini antriannya juga pendek saja. Terus untuk jalan di Ponegoro Ungaran ini juga ada antrean cukup panjang, karena antreannya mulai dari luas itu imbas ada pekerjaan jalan atau pengaspalan itu di sekitaran jalan di Ponegoro setelah TL DPRD ya, yang arah ke Bawen. Tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, jalurnya aman untuk arah sebaliknya. Pertigaan Bawen ini juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di tol pun juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kawah Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 5850 untuk situasi lalu lintas di sore hari ini. Untuk sekitar Cepiring aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitar jalur Pantura Timur Tengah ini juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan untuk saat ini ya, Pak Catur Danang ini menanyakan untuk jalur konven dari Boyolali ke arah Bawen, Bawen ke arah Ambarawa, terus dari Ambarawa ke arah Sumowono, bagaimana untuk jalurnya? Dari Boyolali menuju ke arah Bawen lancar, Bawen ke arah Ambarawa juga lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Sumowono lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan Kawan Rasika, sebelum kita lanjut lagi untuk berkelana kota, untuk update lalu lintas, kita simak dulu Rasika Bari ya, untuk mengetahui berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi di Rasika Bari.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
3: Gelombang panas ekstrim sedang melanda Eropa dan disebut sebagai yang terparah dalam sejarah pencatatan cuaca. Suhu di sejumlah negara menembus 40 derajat Celsius hingga menyebabkan jalan meleleh, rel tram melengkung dan aktivitas warga terganggu. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang sudah meninggal sejak 21 Juni lalu akibat dampak dari suhu ekstrim. Rekor panas juga pecah di Jerman, Ceko, Denmark, Inggris hingga Slovakia. Sementara otoritas memperingatkan gelombang panas masih bisa berlanjut pada bulan Juli. Laga Meksiko lawan Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia harus ditunda akibat cuaca buruk. Hujan deras disertai badai petir yang melanda Stadion Azteca membuat kick-off mundur setidaknya 30 menit karena para pemain belum bisa melakukan pemanasan. Pertandingan ini sangat penting karena memperebutkan satu tiket ke babak 16 besar. Meksiko lolos sebagai juara grup A, sementara Ekuador melaju ke fase gugur lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Harga BBM non-subsidi Pertamina resmi turun mulai 1 Juli ini. Penyesuaian ini berlaku untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, hingga Aftur. Pertamina menyebut perubahan harga mengikuti dinamika harga minyak dunia dan mekanisme evaluasi berkala. Di Jakarta dan sekitarnya, Pertamax Turbo turun jadi Rp19.300 per liter, Dex Lite Rp19.700, Pertamina Dex Rp21.150. Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green, serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tetap tidak berubah harga. Saya Doni Asar, terima kasih sudah menyimak Rasika Bari.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini. Rasika Bari.
0: Oh boy.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan sore hari ini ya, untuk sekitar Sayung, jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran Sayung. Kalau untuk Kaligawe sudah terlihat ini ada antrean ya di sekitaran Kaligawe yang arah ke dalam kota. Antreannya mulai dari TL Terboyo itu, simpulnya di sekitaran SPBU Kaligawe. Terus untuk Tambak Lorok, di jembatan Tambak Lorok ini juga ada antrean. Lumayan antreannya, Ronggowarsito juga ada antrean, eksit tol Krapyak ini juga sudah mulai padat untuk jalurnya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Prasetyo, selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore Mbak Gita.
0: Iya, selamat sore.
1: Izin melaporkan arus lalu lintas dari keluar stasiun Tawang sampai dengan tol pertigaan lampu merah tol Krapyak. Lalu lintas masih cukup padat lancar, yang didominasi dari mulai Kalibanteng sampai dengan arah ke barat ini masih truk-truk besar ya.
0: Oke.
1: Tapi masih lancar, minim ketersendatan. Cuaca sedikit mendung.
0: Sudah mulai mendung
1: di
0: ya.
1: Di kawasan Krapyak.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mbak Krita laporannya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Prasetyo untuk infonya. Untuk sekitaran Krapyak ini cuaca mulai mendung kawan Rasika, tapi untuk jalur di sekitaran Krapyak lancar ya. Ibu Lia Febriani, selamat sore. Ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya ya Ibu Lia. Pak Wisnu Widinata menginfokan daerah Tinanding ya. Daerah Tinanding untuk saat ini Tinanding Mintreng ya, untuk jalur Tinanding Mintreng untuk saat ini ada truk trouble dan ini jalurnya dibuat buka tutup sekitaran Tinanding dan terlihat sudah mulai padat ini di sekitaran Tinanding, Tinanding Mintreng ya kawan Rasika, terutama yang dari arah Gubuk ini. Truk trouble-nya lajur yang ke arah apa? Ke arah Gubuk atau yang ke arah Mintreng, Pak Wisnu, di sekitaran Tinanding. Terima kasih update-nya. Pak Thomas.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Oh, infonya dong. Ini dari Tugu Muda mau ke Genuk lewat Kaligawe. Kondisi Kaligawe gimana kah? Terima kasih.
0: Oke, dari Tugu Muda mau ke Genuk ya. Untuk sekitaran Kaligawe saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya di sekitaran Kaligawe, Pak Thomas. Pak Setio Ajib, ini Randu Garut menuju ke arah KIW, apakah tersendat? Ya. Sekitaran Randu Garut menuju ke TLKIW ini ada antrean. Antreannya itu di sekitaran Rumah Makan Sampurna itu, Pak Setio Ajib. Jadi mulai dari situ sampai di TLKIW. Karena nggak tahu ini, mungkin karena volume kendaraan saja. Nah, kalau untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Mangkang, yang menuju ke arah barat ya, ini juga ada antrean mulai dari sekitaran Tikungan Sangu sampai di Pasar Mangkang. Kalau yang menuju ke arah barat di Pasar Mangkang ini belum ada update ya Pak Setio Ajib, tapi untuk arah sebaliknya ini karena volume kendaraan saja, antrean mulai dari Rumah Makan Sampurna itu sampai di TLKIW. Pak Jayeng.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Ya, dari Gubuk ke Mintreng macet itu ada truk yang mogok, yang arahnya ke Mintreng sehingga harus buka tutup dan lumayan panjang antriannya.
0: Arah ke Mintreng ya.
3: Deh, cukup panjang juga itu.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Jayeng. Ini yang di Tinanding itu dibuat buka tutup yang arah ke Mintreng. Berarti yang arah ke timur ya. Itu ada truk mogok dan jalurnya dibuat buka tutup, dibuat gantian. Terima kasih Pak Jayeng untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman. Yang

0: minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

0: Sudah hampir jam 4 sore ya Kawan Rasika, masih ada Greta Putri menemani Kawan Rasika di sore hari ini. Dan ini tadi ada info untuk jalur Tinanding Mintreng ya, itu ada kendaraan trouble menutup jalur, dan untuk saat ini jalurnya dibuat buka tutup. Yang melintas di sekitaran Tinanding Mintreng ini harap sabar saja. Yang sudah gabung lagi ada Pak Faisal Ramadhani.
1: Mohon info ya Mbak Greta.
0: Iya.
1: Mau pulang dari Demak ke Gunung Pati ya, sekitaran Sayung, mulai dari Loireng sampai dengan Hit, adakah becek-becek di situ? Kalau ada becek-becek, saya tak lewat dalam saja. Mohon info ya Mbak Greta.
0: Okay. Matulun. Untuk sekitaran Sayung ya, untuk saat ini kering. Tidak ada becek-becek di sekitaran Sayung. Depan Hit ini ada becek tapi di lajur kiri, tapi masih aman. Lajur kanan kering, gitu Pak Faisal Ramadhani. Nah, dari arah timur ini bablas langsung lewat Sayung nggak apa-apa, aman. Sampai Walter sampai TL Genuk juga aman. Nah, nanti masuk Tol Mukti Harjonya sedikit melambat, mulai dari pertigaan Padiraya sampai di sekitaran RSI. Begitu Pak Faisal untuk infonya. Pak Wahyu Imam minta info Kendal ke arah Semarang, dari Kendal menuju ke arah Semarang, Kendal sampai di Lingkar Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman dari Lingkar Kaliwungu menuju ke arah Kota Semarang nanti ada antrian di sekitaran KIW. Itu antriannya mulai dari Rumah Makan Sampurna sampai di TLKIW. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wahyu Imam. Pak Rohman.
2: Assalamualaikum Mbak Greta, ini macetnya yang di Mangkang arah Kendal karena truk kontainer banyak sekali pada parkir di
0: ya.
2: Tepi kiri.
0: Oke.
2: Ini saya tadi kemacetan ini lumayan panjang setelah melewati truk-truk itu. Di sekitar Mangkang ini terus lancar.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini di sekitar Mangkang tadi yang saya tanyakan, kenapa ya kok ada antrian ini di sekitaran Mangkang yang arah ke barat? Karena antriannya mulai dari Tikungan Sango itu ya, sampai di Pasar Mangkang, ternyata banyak truk-truk yang parkir di lajur kiri. Terima kasih Pak Rohman. Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
3: mohon informasi
0: sore.
3: Mbak Greta, arah pulang iya. Tak pulang agak terang biar bisa menikmati senja. Bagaimanakah kabarnya jalur saya menuju ke kawasan Godong? Matur.
0: Dari Purwodadi menuju ke arah Godong ya, untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wawan Sasuke. Pak Agus Kansa.
4: Sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat
4: sehat-sehat
0: sore.
4: Sehat selalu Mbak Gre.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Gre. Mohon info dong dari Kaligarang Mbak Gre. Mau pulang ke Weleri, gimana Mbak Gre? Kemangkangnya gimana? Ke Blangsongnya gimana? Sampai Weleri gimana Mbak Gre? Mohon info lagi Mbak Gre.
0: Oke.
4: Mbak Gre.
0: Ya.
4: Biasa ya Mbak Gre, jangan paksa rindu ya, 17 Mbak Gre.
0: Oke.
4: Matur nuwun Mbak Gre, sore.
0: Oke, selamat sore juga. Ini saya tidak memaksa Pak Agus Kansa untuk rindu sama saya tidak memaksa. Tapi kalau memang rindu ya bilang saja, gitu ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Agus Kansa. Dan untuk saat ini jalur Pak Agus Kansa tadi dari Kaligarang ya, dari Kaligarang menuju ke arah Weleri, Kaligarang terus nanti ke arah Kalibanteng ini lancar, Kalibanteng ke arah Krapyak juga aman, Krapyak menuju ke arah Kaliwungu ada antrian sedikit di TLKIW dan di Mangkang. Kalau yang di Mangkang itu mulai dari Tikungan Sango sampai Pasar Mangkang, lepas itu lancar. Terus di Lingkar Kaliwungu di jembatan Kayu Lapis itu ada truk trouble, posisi lajur kiri itu juga antriannya cukup panjang. Lepas Kayu Lapis menuju ke arah Kendal lancar, Kendal Cepiring, Cepiring Wulan.

0: hari lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus Kansa. Pak Chandra.
1: Sore Rasika, sore Mbak
0: Pak
1: Vita.
0: Agus. Iya, Pak
1: Perjalanan
0: Chandra.
1: Perjalanan mulai depan Pura Terban Kudus. Kalau enggak salah kantornya Pak Bowatanto. Nah, jam 16 kurang 5 menit. Perjalanan masih merayap ini. Enaknya lewat Lingkar Kudus atau Kota Kudus? Lewati Kota Kudus, Mbak Grita.
0: Oke.
1: Dan info ke Semarangnya ya, Mbak Grita. Terima kasih.
0: Oke, Pak Chandra, ini menuju ke arah Semarang ya dari Terban. Ini masuk Kota Kudus saja, masuk Kota Kudus, soalnya di TL Jepang itu masih ada antrian. Jadi masuk Kota Kudus, Kota Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, Sayung aman, Kaligawe juga aman, tidak ada ketersendatan Pak Chandra. Dan ini Pak Chandra tumben pulang gasi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
2: Jam 4 sore, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga terpaksa memodifikasi sejumlah penutup selokan atau grill gutter akibat maraknya aksi pencurian. Besi penutup saluran air berukuran 50 x 50 cm tersebut sengaja dipatahkan secara paksa oleh oknum tidak bertanggung jawab di sepanjang jalur utama Semarang-Solo. PLT Kepala DPUPR Salatiga Suparli menyatakan, untuk mengantisipasi lubang darurat yang membahayakan pengendara, pihaknya mulai menggali grill besi dengan material komposit. DPUPR juga menghimbau warga untuk ikut menjaga infrastruktur jalan demi keselamatan bersama. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengakui banyak pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah yang mengeluhkan keterbatasan kapasitas fiskal. Hal ini terjadi akibat dampak pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sejak tahun 2025 lalu. Sumarno berharap alokasi TKD pada tahun 2027 mendatang bisa ditambah guna memberikan ruang fiskal yang lebih bagi daerah. Meski kondisi anggaran sangat mepet, pihaknya memastikan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah sejauh ini masih mampu menunaikan kewajiban pengeluarannya, termasuk membayar gaji pegawai P3K. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, Kawan Rasika. Kita berkelana kota lagi dan Rasika Kelana Kota ini bisa didengarkan via 105,6 Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan juga untuk Kawan Rasika yang tidak bisa mendengarkan via channel 105,6 juga 88,9 bisa langsung pindah ke streaming ya untuk mendengarkan Rasika dan tentu saja bisa memberikan update lalu lintasnya. Untuk saat ini hari Rabu, lalu lintas terpantau masih kondusif ya, terutama di Pantura Timur. Tapi untuk Pantura Barat ada beberapa titik antrean seperti di KIW, di Mangkang, terus di Jembatan Kayu Lapis, ini ada beberapa titik antrean yang menuju ke arah barat. Nah, di tol Manyaran ini juga masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan untuk saat ini. Langsung yang sudah gabung ada Pak Adila, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Kreta.
0: Iya, selamat sore
1: Pak Adila. Mohon petunjuk nih Mbak Kreta. Dari Semarang mau ke Klaten.
0: Oke.
1: Okay. Jalurnya gimana ya? Matur suwun.
0: Oke,
1: selalu Pak Kreta.
0: Amin. Terima kasih Pak Adila. Dari Semarang menuju ke arah Klaten ya. Untuk sore hari ini dari Semarang menuju ke arah Klaten kalau via konven ini nanti melambat di sekitaran Ungaran di Jalan Diponegoro tepatnya karena masih ada pengaspalan jalan di sekitaran Jalan Diponegoro di sekitaran TL DPRD. Tapi lepas itu lancar. Untuk Karangjati juga lancar, tidak ada ketersendatan. Bawen, Salatiga, Boyolali, Ampel, Boyolali sampai ke Klaten ini masih aman lancar. Kalau masuk tol dari Semarang full tol menuju ke arah Boyolali, terus dari Boyolali menuju ke arah Klaten, jalur tolnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Adila, Pak Teguh.
2: Oke, ditunggu lagi.
3: Selamat sore Mbak Kreta, minta info dari bandara mau ke Mayang Cipararang ya. Gimana?
2: Dari Kaligarang menuju arah Kaligarang
3: ya.
2: Terus nanti
3: apakah ada
2: ke arah Kalibanteng itu lancar, Kalibanteng ke arah Krapyak juga aman.
3: Krapyak
2: menuju ke arah Kaliwungu,
3: dan sampai itu tentu,
2: ada antrian sedikit di TLKIW dan di Mangkang.
0: Oke, dari bandara menuju ke arah Jepara untuk saat ini yang di sekitar KIW ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di KIW kawasan Cipta, maaf Pak Teguh, yang di kawasan Cipta ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di Tambak Lorok ini ada antriannya itu setelah Indonesia Power ya, jadi sebelum Masjid Jami sampai di Rumah Pompa Kali Tenggang itu ada antrian. Lepas itu di Kubronya lancar, tidak ada ketersendatan. Kubro menuju ke arah Kaligawe, ke arah Sayung, Sayung ke arah Demak, Demak ke arah Trengguli ini lancar, Trengguli menuju ke arah Mayong juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Teguh, Pak Agus Jaya menanyakan jalur dari Kendal menuju ke arah Semarang. Dari Kendal menuju ke arah Semarang, Kendal sampai di Lingkar Kaliwungu ini lancar, di Brangsong hanya pendek saja antriannya, hanya sekitaran SPBU Brangsong, lepas itu lancar. Terus sampai Krapyaknya ini nanti di KIW ya, sekitaran KIW ini ada antriannya mulai dari Sampurna itu sampai di TLKIW. Lepas TLKIW menuju Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Thomas, ini ada kepadatan di sekitar Kaligawe. Kaligawe arah ke Demak ya. Ini ada kepadatan dari pom bensin sampai rel kereta karena ada kereta lewat gitu. Oke. Terima kasih, betul sekali, dari SPBU sampai rel kereta ini memang ada antrean ya, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih, Pak Thomas. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Kreta.
0: 16.09
4: meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven.
0: Okay.
4: Untuk cuaca cerah cemlorot meluncur ke Semarang lintasan kering. Sudah sampai di sekitaran Gotri,
0: untuk
4: Jepara pecangan Gotri
0: lancar,
4: ini
0: ya?
4: Ramai lancar.
0: Oke, Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Tadi sudah sampai di Gotri. Untuk Gotri ke arah Pecangaan juga lancar, Pecangaan ke arah Trengguli juga lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk kota Semarang juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Teguh Sami-Sami tadi dari bandara ke arah Mayong. Pak Wawan Sasuke,
5: update perjalanan Mbak Greta, sudah sampai di kawasan Jatilor ya, terpantau ramai lancar sampai ke kawasan Jatilor Godong. Ini dominasi kendaraan yang dari arah Godong menuju Purwodadi kok terpantau iring-iringannya Mbak, apa karena efek ada apa ya di bagian barat ya, lebih banyak yang menuju ke arah Purwodadi daripada yang menuju ke arah Godong untuk sore hari ini. Demikian laporan dari jalur Timur Tengah menuju ke kawasan penyeberangan Bendung Kelambu. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk infonya. Ini menuju ke arah Bendung Kelambu ya. Untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk update-nya. Pak Agus APJ, selamat sore juga dari Jalan Pemuda ke Demak. Dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak, untuk saat ini dari Jalan Pemuda menuju ke arah Pengapon lancar. Nah, dari Pengapon ke Kaligawenya ini nanti ada antrian mulai dari banjir kanal itu, jembatan itu, mulai dari jembatan sampai di rel kereta, lepas itu lancar, terus melambat lagi sedikit di bawah jembatan Kaligawe, tapi lepas jembatan Kaligawe lancar, melambat lagi sedikit di batas Demak ya, tapi lepas batas menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan, jalurnya aman Pak Agus. Begitu Pak Agus untuk infonya untuk perjalanan dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak. Lanjut lagi, oh ya, lagunya ditunggu ya Pak Agus ya. Dan kawan Rasika yang di sekitaran ini ya, yang di sekitaran jalan tol di Manyaran tepatnya, ini masih ada pekerjaan jalan dan ini antriannya agak lumayan lah untuk antrian yang di sekitaran tol Manyaran yang arah ke Jatingaleh. Ini antriannya ya lebih kurang sekitar 1 kilo karena masih ada pekerjaan yang di jalur tengah itu ya. Ini jalurnya masih dilubangin gitu. Untuk saat ini masih ada antrian, tapi antriannya pendek saja, hanya sekitar 1 kilo, mungkin hanya butuh waktu mungkin sekitar 5 menit ya, mungkin ya. Tapi lepas Manyaran itu lancar, tidak ada ketersendatan. Yang mau menuju ke arah Ungaran juga lancar. Nah, yang di Ungaran di jalur konven ini masih ada pengaspalan, tepatnya di jalan di Diponegoro di sekitar rumah sakit Ungaran itu. Antrian mulai dari sekitaran alun-alun lama, TL alun-alun lama. Simpulnya nanti di sekitaran apa tadi ya? Over-O ya, pokoknya sekitaran itulah, simpulnya di sekitaran Over-O. Jadi untuk kawan Rasika, kalau ingin menghindari jalan Diponegoro karena ada kepadatan, kalau masuk jalur dalam, ini jalur dalam kota Ungaran ya, yang di jalan Ahmad Yani itu, untuk Ahmad Yani ini juga ada antrian. Antriannya mulai dari rumah dinas sebelum rumah dinas bupati yang pertigaan itu, pertigaan Sebantengan sampai di TL. Tapi lepas TL lancar, tidak ada ketersendatan, terus antri lagi di TL yang di TL Undaris ya, Undaris dalam itu juga ada antrian. Tapi lepas itu lancar, terus nanti mau keluar Esparman yang di Abdiel itu lancar, tidak ada ketersendatan. Atau mau bablas nanti lewat Babadan, terus nanti keluar Babadan, jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi Kawar Asika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Imam Santoso. Ini minta info kalau dari Mapagan ke arah Kopeng enaknya lewat mana ini? Dari Mapagan menuju ke arah Kopeng, kalau mau lewat tol, masuk tol Ungaran nanti keluar Bawen boleh, jalurnya lancar. Kalau mau lewat jalur konven, nanti sedikit melambat di sekitaran RSUD karena masih ada pengaspalan ya. Tapi sudah tidak sepanjang tadi, terus di TL Karangjati ini juga melambat sedikit. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kopeng. Gitu infonya, Pak Agus Kansa.
1: Mbak Kri, tadi melintas di TL Hanuman, TL Krapyak, sampai Jerakah ada ketersendatan Mbak Kri. Mungkin karena antrian di TL aja, tapi ya lumayan lama sih Mbak Kri. 15 menit mah ada gitu.
0: Oke.
1: Mbak Kri, yang di KIW sama Makang itu macet apa ya? Panjang kan Mbak Kri? Mumpung belum sampai sana tak putar balik gitu.
0: Oke.
1: Mbak Kri, lagunya lagi dong. Dari Slang ya, judulnya Satu Magre.
0: Coba nanti ya, okay. Coba ya Pak Agus Kansa ya. Nah, di daerah Mangkang itu karena banyak truk-truk yang parkir di lajur kiri Pak Agus Kansa, itu yang menyebabkan antrean. Melambatnya itu mulai dari sekitaran tikungan Sango itu sampai di daerah Jalan Plumbon ya. Mulai dari itu tikungan Sangu sampai Jalan Plumbon. Kalau untuk saat sekarang sih tidak yang berhenti grek gitu, tidak. Masih jalan tapi pelan gitu, jalurnya melambat di sekitaran Mangkang. Kalau misalnya memang mau masuk tol ya, kalau saran saya mending masuk tol saja terus nanti keluar keluar Kendal boleh, atau langsung keluar Weleri boleh. Soalnya yang di jembatan kayu lapis ya, yang di lingkar Kaliwungu, jembatan kayu lapis, ini antriannya juga cukup panjang, mulai dari X Stekom itu, bekas gedung Stekom, sampai di jembatan kayu lapis karena ada truk yang trouble posisi lajur kiri, Pak Agus Kansa. Kawan di 869, mohon info dari Semarang ke Kudus. Dari Semarang menuju ke arah Kudus, untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, Kudus, lancar, tidak ada ketersendatan, jalurnya aman dan tidak ada rob. Begitu infonya. Sami-sami, ini dengan ibu siapa ya? Boleh nanti dikasih nama ya ibu ya. Pak Faisal Ramadhani.
2: Mbak Greta, update ya,
0: ya
2: informasinya.
0: Oke.
2: Hotelnya sudah sampai sekitaran Terboyo.
0: Ah, sudah sampai Terboyo.
2: Tepatnya depan Nasmoko Kaligawe ini. Mulai merambat arah kotanya seperti yang dibilang Mbak Greta tadi, dan jalan dari Demak Kota menuju ke Semarangnya ramai lancar aja di perjalanan. Kemudian seperti yang dikatakan Mbak Greta juga tadi, sekitaran hit kering di kedua arahnya hanya sedikit basah saja di sisi kiri yang ke arah Semarangnya. Kemudian yang di depan Variausa Beton kering di kedua arahnya, dari Semarang ke Demak maupun dari Demak ke arah Semarangnya. Hanya sedikit hambatan tadi ya, merambat di sebelum batas kota, aktivitas putar balik di U-turn batas kota. Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan, matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Jangan dekat-dekat ya Pak ya. Jangan dekat-dekat dengan 135 itu. Jaga jarak gitu ya Pak Faisal Ramadhani. Oke, Pak Yusuf.
3: 16.20 Mbak.
0: Pak Yusuf
3: bergeser
0: Sebastian.
3: Dari Dayam Sari ya Mbak. Sampai di Jalan Ahmad Yani, TL Ahmad Yani, terpantau ramai lancar, matahari masih bersinar dengan terangnya. Tadi keadaan di TL Milo juga ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: 1631 melintas di Simpang 5 juga lancar Mbak, menuju ke Pandanaran juga lancar ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Lanjut lagi, oh iya, ini ada info dari kawan di Mitra Kamtipmas ya, kawan Rasika, ada kebakaran rumah huni di Tanjakan Janji Jiwa Leangan. Sudah ada mobil damkar dari Pos Ungaran yang melintas tadi di Simpang 4 Asalamah. Mudah-mudahan bisa segera tertangani dan api juga bisa cepat dipadamkan ya. Ini kayaknya ada yang jual Pertamini ya. Kayaknya loh kalau dari foto yang dikirim ini ada Pomini itu ya. Ada Pomini itu di depan rumahnya. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, kita simak dulu jaring radio sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Raviana membawa kabar pertama. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Dekranasda Kabupaten Jember dengan mengucurkan bantuan sebesar Rp300 juta melalui Direktorat Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nilai bantuan ini menjadi yang terbesar di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dana tersebut akan digunakan untuk melatih 50 anak muda berusia 17 hingga 24 tahun menjadi pembatik, sekaligus calon wirausaha. Selain belajar membatik, peserta juga dibekali keterampilan pemasaran digital hingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Pelatihan akan digelar mulai Juli di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, melestarikan batik khas Jember, sekaligus membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar, total ada 20 kasus tindak pidana 3C, curat, curas, dan curanmor sepanjang bulan Juni 2026 yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Malang. 19 tersangka sudah diamankan, termasuk seorang residivis usia 66 tahun yang dikenal spesialis pembobol rumah kosong. Kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, paling banyak kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, sebanyak 16 kasus yang terjadi di sekitar Kecamatan Singosari.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Madiun Kota selama periode Januari hingga Juni 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Data dari Satreskrim Polres Madiun Kota menangani sebanyak 31 perkara dengan kasus penipuan dan penggelapan. Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto Supriyadi bilang kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Madiun selama 6 bulan pertama tahun ini relatif kondusif. Hal itu tercermin dari adanya penurunan angka kriminalitas dibandingkan tahun 2025. Dijelaskannya tren penurunan tersebut juga terlihat dari evaluasi bulanan maupun triwulanan yang dilakukan kepolisian. Meski secara jumlah bukan yang terbanyak, Kapolres menyebut pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus yang paling menonjol sepanjang semester pertama 2026.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Rahmanto Amin Jatmiko, Dirut Pemasaran Perumbulok Jatim mengatakan pihaknya terus memperkuat distribusi pangan dengan terus memperluas ribuan jaringan rumah pangan kita RPK di berbagai daerah. Kata Rahmanto, ada 30 masyarakat di kota Surabaya kemarin mendapat bantuan RPK yang tergabung dalam komunitas keagamaan. RPK, program kemitraan resmi dari Bulog, berupa outlet atau toko milik masyarakat yang dibina menjual bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Oh iya, tadi yang ada laka, ada kebakaran di rumah huni di Tanjakan Janji Jiwa Leangan, ini sudah terkondisikan. Jadi tim damkar sudah meluncur ke lokasi dan api sudah berhasil dipadamkan kawan Rasika. Untuk saat ini masih pendinginan ya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Imam Fahrudin.
1: Sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: yang di Mangkang itu karena banyak truk yang mau masuk ke SPBU.
0: Oh,
1: tapi tadi sudah ditutup karena solarnya ditulis habis. Jadi sudah mulai lancar.
0: Mulai
1: sih.
0: Lancar ya Mangkang ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Nah, ternyata antrian di SPBU ya kawan Rasika, dan ini yang menyebabkan antrian. Tapi info dari Pak Imam untuk SPBU-nya sudah ditutup. Ditulis solar habis, antrian sudah mulai mencair. Terima kasih Pak Imam. Pak Christian Raharjo.
2: 1631 sudah lepas dari Melahan, posisi untuk Kotri Melahan Mijen ramai lancar. 1633 sudah sampai di checkpoint Trengguli, untuk TL Trengguli tidak ada antrian, terasa lengang, los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Karno, ini menginfokan Jalan Ahmad Yani macet parah yang ke arah Bawen. Betul sekali, kalau tadi karena ada pengaspalan di Jalan Diponegoro itu banyak kendaraan yang masuk jalur dalam ya. Pak Karno, ini yang menyebabkan kepadatan di jalur dalam terutama di Jalan Ahmad Yani. Gitu Pak Karno untuk infonya. Pak Bernard Mulyanto, info untuk eksit tol Krapyak antriannya juga panjang ya. Sore hari ini di eksit tol Krapyak ada antrian dan antriannya juga lumayan ini. Terima kasih Pak Bernard. Ibu Heni Novi minta info seperti biasa lewat jalan belakang, untuk saat ini aman, hanya masih sama ya di Manyaran itu, sekitaran Manyaran ada antrian karena pekerjaan jalan. Lepas Manyaran lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol keluar Bawen juga lancar, Bawen ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Jamal.
3: Selamat sore, perjalanan sudah sampai di Langen Sari Babatan ya, arah Salatiga. Perbaikan pengaspalan jalan di Ungaran sudah rampung, sore ini istirahat. Alat-alat sudah dipinggirkan, dilanjut besok pagi mungkin ya. Jadi alat-alat sudah mulai mencair. Justru yang bikin macet itu di depan Semarang Garmen, seberangnya ya, arah Karangjati, lepas talang TL Laksana itu ada pickup mogok di tengah jalan ya. Nah itu mungkin akhirnya menyebabkan ketersendatan itu yang dari arah Babatan.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Hasan. Ini macet di Kaligawe sebelum rel kereta ya. Untuk saat ini sore hari ini di kedua arah ini sebelum rel kereta ada antrean. Terima kasih infonya Pak Haryo Subekti. Mohon info Lalin dari Tembalang ke arah Jepara. Dari Tembalang menuju ke arah Jepara, untuk saat ini kalau dari Tembalang nanti masuk tol mau keluar Gayam Sari boleh, keluar Gayam Sari terus nanti ambil Walter Mongin Sidi terus keluar Genuk lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Jepara. Kalau keluar Mukti Harjo, ini nanti ada antrian sedikit di Yuten Kubro, dan itu nyambung yang ke arah Kaligawenya, tapi lepas tikungan itu, lepas tikungan lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono.
4: Sore Mbak Grita Putri, izin melaporkan Siliwangi yang arah ke entry tol atau exit tol Krapyak tersendat ya, mulai ketersendatannya ada di seberangnya Kerkop Londo itu loh. Tapi yang arah ke menuju ke kota masih lancar. Ini yang menuju ke arah barat ya agak tersendat sedikit. Matur suwun. Pak sore Mbak Greta, ketersendatannya karena volume kendaraan saja ya Mbak Greta. Untuk di daerah Siliwangi menuju ke arah entry tol atau exit tol Krapyak ketersendatannya hanya karena volume kendaraan saja atau suhu. TL Jerakah ramai lancar ya Mbak, atau suhu.
0: Terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Yusuf Sebastian
5: 1638 melewati Tugu Muda ke arah Sugio Pranoto ramai lancar seperti biasa lalu lintas pulang kerja. Terima kasih. 1641 sampai di TL Madukoro. Ya sedikit padat ini. Kepadatan kendaraan saja, Mbak. Terima kasih. Melalui Jalan Madukoro menuju Semarang Indah. Lalu lintas juga ramai lancar, Mbak. Sedikit masih panas ya matahari di sebelah barat. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Ini sudah sampai di Madukoro.
5: 1648 sampai di TL Bandara Mbak. Masih lancar ini.
0: Oke.
5: Lalu lintas ke arah bandara dan ke arah Puri Anjasmoro. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Ini sudah sampai di sekitar Madukoro, lalu lintasnya juga masih lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, dan untuk saat ini cuaca Ungaran dan sekitarnya juga masih cerah.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland. Jelajahi Green Life 2026. Berburu kuliner favorit. Hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD.

eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Minyak goreng bersubsidi minyak kita kembali beredar di pasar Peterongan Kota Semarang setelah sempat mengalami kelangkaan sejak Idul Fitri. Meski distribusi mulai berjalan, para pedagang mengaku pasokan yang diterima dari Bulog masih jauh di bawah kebutuhan pasar. Salah seorang pedagang sembako, Beni Susanto, menyebut jatah pengiriman minyak kita kini dipangkas hingga 50% dari biasanya. Saat ini, harga minyak kita di pasaran tetap mengikuti harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Nilai itu jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng curah yang masih tinggi di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Program bantuan pangan di Kabupaten Sragen menuai protes setelah sejumlah warga di Kecamatan Tanon mengeluhkan minyak goreng gratis dari pemerintah yang berbau menyengat seperti solar. Warga mengaku mengalami batuk dan tenggorokan gatal setelah mengkonsumsi minyak itu. Keluhan ini dialami oleh sejumlah warga Desa Gading dan Desa Karangtalun yang kecewa karena kualitas bantuan justru membahayakan kesehatan. Camat Tanon, Rinaldi Arif Wicaksono, membenarkan adanya laporan itu di beberapa desa wilayahnya. Warga kini berharap pemerintah segera melakukan pengecekan ulang dan mengganti minyak goreng tersebut dengan yang layak konsumsi. Ratusan warga Kota Salatiga saling berdesakan dan berebut demi mendapatkan sayur gratis yang dibagikan relawan RFC. Tidak kurang dari 5,5 ton berbagai jenis sayur habis diserbu warga hanya dalam waktu singkat. Suasana di lokasi pun berlangsung meriah. Ketua RFC Yanuar Joko Tambun mengaku pihaknya tidak menyangka respon masyarakat akan sebesar ini pada kegiatan perdana mereka.
3: Karena di Salatiga ternyata memang butuh kayak gini.
4: Berapa macam?
3: Ada brokoli, ada jipang, sawi, kol, terong.
5: Siapa dari mana sayurnya itu?
3: Kita ada teman ya, dari petani Timbuai. Nah, ternyata antusiasnya begitu meledak.
2: Selain untuk membantu, aksi ini juga digelar guna mendorong masyarakat agar gemar mengkonsumsi sayur dan memenuhi asupan gizi. Melihat antusiasme yang tinggi, panitia berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar di masa mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Dan untuk saat ini ya, yang di sekitaran Jalan Diponegoro Ungaran sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di sekitaran Kodam ini ada antrean, cuman belum ada info ada apa ya. Setelah Watu Gong, yang arah ke Semarang, ini ada antrean, masih pendek sih antreannya, cuman belum ada info ada apa. Mungkin kalau Rasika yang nanti melintas bisa menambahkan update-nya di sekitaran Kodam. Tanjakan Gombel sudah mulai terlihat ada antrean juga, tapi antreannya masih pendek ya. Terus untuk Kali Gawe yang dari arah Sayung, antrean juga cukup panjang. Antreannya mulai dari sekitaran Trimulyo, simpulnya di SPBU Kali Gawe. Nah, kalau di Tambak Lorok yang dari arah Kali Banteng menuju Kali Gawe, ini antreannya cukup panjang. Untuk antreannya mulai dari sebelum Masjid Jami itu sampai di Yuten Kubro, jadi cukup panjang untuk sore hari ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Jamal.
1: Matika di seberang Hortimat arah Bawen, ada dua truk mogok. Yang pertama truk bak terbuka, terus yang kedua truk box jumbo besar itu ya. Sudah ada rambu-rambu warna oranye yang menandakan ada kerusakan. Jadi ada penyempitan jalur ke arah Bawen. Sementara belum ada ketersendatan. Dua yang mogok itu di jalur kiri ya.
0: Oke, terima kasih infonya untuk saat ini ya. Ini update dari Pak Jamal. Di sekitaran jalur Hortimart, di seberang Hortimart yang arah ke Bawen, ini ada dua truk yang berhenti. Untuk saat ini sih jalurnya masih sedikit tersendat, hanya pendek saja antriannya. Semoga tidak menambah antrian panjang untuk saat ini. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 17.05 sudah lepas dari Lingkar Demak. Saat okay. Ini melintas di kawasan Onggorawe Pantura. Sementara masih ramai lancar. Untuk cuaca cemlorot, ini orange sunset.
0: Maturun. Orange sunset, Pak Christian Raharjo.
2: Absen.
0: Oke. Okay.
2: Berjuang jalur timur, Pak Bu Hartanto, Pak Rizky Septa. Buat Pak Bambang Kijang, apa kabar? Pak Pepeng, Pak Wendy mungkin. Yuk, lancar, los.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Lancar ya di sekitar jalur timur. Pak Fandi.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: 17.010 terjadi ketersendatan ini Mbak di arah Watu Gong dari Ungaran ke Banyumane. Ada truk mogok di dekat Kolam Renang Kodam, Mbak, itu lumayan sih, Mbak.
0: Nah, itu, oh, ada truk mogok.
3: Okay. Kalau dari Banyumane ke Ungaran terpantau lancar ini, ya, Mbak. Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Ini sudah ada update dari Pak Fandi untuk di Kodam yang arah ke Semarang, ternyata ada truk mogok ya. Dan untuk saat ini memang sudah terlihat ada antrian. Antriannya itu di sekitaran Gedung Balai Diponegoro. Jadi setelah Watu Gong ya. Setelah Watu Gong, ini yang di Gedung Balai Diponegoro, antrian mulai dari situ, simpulnya di kantor Makodam. Nah, di apa namanya? Kolam renang itu ya. Nah, itu antriannya karena ada truk mogok. Terima kasih Pak Fandi untuk infonya. Yang di sekitaran KIW ya, Kawah Rasika, yang menuju ke arah Semarang, ini juga masih ada antrian. Untuk antrian KIW ini mulai dari sudah bertambah panjang ini antriannya. Kalau tadi mulai dari Sampurna, sekarang sudah mundur mulai dari sekitaran Radu Garut, simpulnya di TL KIW yang arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya lancar, terus yang di Mangkang juga sudah lancar. Nah, di jembatan Kayu Lapis ini juga masih ada antrean. Truk yang tadi mogok apakah masih ada di lokasi? Mungkin kalau Rasika nanti bisa menambahkan update-nya yang arah ke barat, karena antrean saat ini yang di sekitaran jembatan Kayu Lapis itu antrean mulai dari sekitaran sebelum jembatan Kayu Lapis itu ada apa namanya, ada toko yang jual amplas bekas, terus ada tempat makan apa donat gitu ya. Pokoknya di situ, simpulnya di TL Pelabuhan Kendal. Apakah truk yang tadi trouble sudah jalan atau hanya ini karena volume kendaraan saja? Nanti kawan Rasika bisa menambahkan update-nya. Untuk Brangsong saat ini lancar di kedua arahnya. Tidak ada ketersendatan. Nah, di Kaligawe untuk saat ini antriannya masih cukup panjang karena antriannya mulai dari toko retail itu di Kaligawe yang di Trimulyo, simpulnya di SPBU Kaligawe yang arah kota Semarang ya, masuk dalam kota. Arah sebaliknya antriannya mulai dari SPBU sampai bawah jembatan tol Kaligawe, lepas itu lancar, terus nanti melambat lagi di TL Terboyo. Tapi lepas TL Terboyo menuju ke arah timur, lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk antrian yang di Arterio Sudarso yang dari arah Kalibanteng, ini mulai dari sekitaran sebelum Masjid Jami sampai di putar balik Kubro. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Yang di Manyaran, di tol Manyaran, antrian pendek saja, hanya sekitaran, ya sekitaran 300 meteran saja pas di pekerjaan jalannya. Lepas itu lancar, tanjakan Gombel sudah mulai terlihat ada kepadatan waktunya pulang kerja. Terus untuk kota Ungaran di jalan Diponegoro juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Samban terlihat juga sudah mulai padat. Di depan Hortimart ini juga melambat sedikit saja karena ada truk yang mogok. Mudah-mudahan truknya yang mogok tadi sudah jalan. Untuk jalur timur tengah yang tadi daerah Tinanding ya kawan Rasika, apakah juga truk yang tadi trouble sudah tidak ada di lokasi? Karena untuk jalur Tinanding Mintreng untuk saat ini lancar di kedua arahnya, tidak ada ketersendatan. Yang mengarah dari Pati menuju ke arah Semarang, hindari dulu Lingkar Kudus ya. Hindari Lingkar Kudus, bisa masuk dalam kota saja, karena yang di Lingkar Kudus yang di TL Jepang itu masih ada antrian. Antrian mulai dari sekitaran setelah Puskesmas Ngembal, setelah Puskesmas sampai di TL Jepang. Tapi lepas itu lancar. Pak Yunata Wicaksono ini menginfokan kemacetan di arteri Kaliwungu, penyebabnya karena lampu merah pertigaan pelabuhan Kendal itu dari arah Semarang ke arah Kendal cukup panjang, tapi sebelum jembatan juga sudah macet. Oke, terima kasih Pak Yunata. Dan mau tanya ya Pak Yunata, tadi kan di jembatan Kayu Lapis itu ada truk mogok, apakah truk mogoknya masih ada di lokasi Pak Yunata? Boleh nanti menambahkan update-nya. Kalau saat ini sih antriannya sudah tidak panjang. Oh, truk sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Berarti ini truk sudah lancar. Truk sudah lancar. Jalurnya sudah lancar, hanya volume kendaraan saja antrian yang di TL pertigaan Pelabuhan Kendal. Karena memang itu TL-nya baru ya kalau Rasika ya. Mungkin baru 2 minggu aktif ya. Apa seminggu ya, pokoknya barulah, belum ada sebulan aktif itu yang TL pertigaan Pelabuhan Kendal. Terima kasih Pak Yunata untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Dan untuk saat ini lalu lintas, meskipun HTN hari truk nasional, tapi lalu lintasnya terpantau masih aman. Ada sedikit sih antrian di beberapa titik, tapi sejauh ini masih lancar.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota di sore hari ini, hari Rabu. Hari Rabu ini tidak seperti biasa ya. Biasanya hari Rabu ini padat banget jalurnya dengan truk-truk ya. Tapi hari Rabu ini meskipun jalurnya banyak truk-truk yang melintas, tapi masih kondusif gitu Kawarasika. Apalagi yang di Pantura Timur ya, jalurnya menyenangkan gitu. Timur Tengah juga menyenangkan, terus yang ke arah barat juga menyenangkan jalurnya. Dan sepertinya juga pekerjaan jalan banyak yang sudah selesai. Yang sudah gabung lagi ada Pak Yudi.
1: Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika.
0: Pak Yudi melintas di daerah ini, Kodam ini ya. Nah, ini info.
2: Ini truk mogoknya Mbak Greta.
0: Truk mogok yang di Kodam ada berapa ini?
2: Temen-temennya ini Mbak. Nah, ini Mbak. Truk mogoknya.
0: Oh, truk mogoknya. Tapi, temennya banyak banget. Nah. Oke.
2: Truk mogok yang setelah Kodam Mbak.
0: Yang di sekitaran Kodam ya. Di sekitaran Kodam ini truk mogoknya satu, tapi ada beberapa temannya yang menemani nih sebentar. Ada satu, ini berhenti menyalakan lampu hazard. Terus dua, nah yang kedua ini yang mogok. Terus di depannya lagi ada satu lagi, tiga. Jadi ada tiga truk yang berhenti ini ya. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk update-nya. Pak Ernawasindu.
3: Update perjalanan ini di sekitaran Kalimalang ya.
0: Oh iya, ada truk yang
3: Jambu,
0: terperosok.
3: Itu, itu ada truk.
0: Kopi Eva itu ya.
3: Nyangsang di jalur arah Magelang. Tapi truknya itu ke arah Semarang. Sedang dalam proses penderekan ya.
0: Oke.
3: Lalu lintasnya tersendat, cuman masih jalan.
0: Oke, gitu. Siap.
3: Kabin truknya ringsek.
0: Tapi sudah ada petugas kepolisian juga ya.
3: Terlihatnya pendek aja ya, Berita mau yang dari arah Magelang ataupun Semarang. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Ernawasindu, itu view-nya cakep banget tuh. Perbukitan itu, cakep banget. Mana langitnya cerah lagi ya, Pak Ernawa ya. Di foto itu, kalau saya perjalanan seperti itu langsung saya foto cekrek. Langsung dibuat story gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ernawasindu. Ini melintas di Kalimalang ya, Kak Rasika. Karena memang tadi sekitar jam 3-an itu ada truk yang terperosok gitu ya di Kalimalang, dan saat ini sedang proses evakuasi. Meskipun melambat tapi pendek saja.
3: Update perjalanan lagi Mbak Greta.
0: Udah sampai Ambarawa nih.
3: Sudah masuk kota Ambarawa. Untuk lalu lintasnya lancar dan seperti biasa, truk masih masuk kota ya.
0: Oke, siap.
3: Ada rambu Perboden untuk masuk. Begitu. Lanjut lagi ke Ungaran. Request lagu sekalian ya Mbak
0: Boleh.
3: Greta, kalau ada di list. Feel Good Ing dari Gorillaz. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya Pak Ernawasindu. Ini sudah masuk kota Ambarawa. Sudah masuk kota Ambarawa. Tapi beneran loh, tadi yang di Kalimalang itu view-nya cakep banget gitu. Iya, dua hari ini bagus banget langitnya. Iya, cerah banget gitu ya, jernih gitu langitnya. Terima kasih Pak Ernawa. Lanjut lagi Ibu Nini, ini melintas di Sabara Pasar Mijen.
4: Selamat sore.
0: Wow, kredit banget ini.
4: Melaporkan suasana dari Sabara Pasar Mijen. Seperti biasanya kalau pulang sewajarnya ya begini. Harus gasik memang kayak yang kemarin.
0: Iya, kayak kemarin gasik ya Ibu ya.
4: Melaporkan lalin.
0: Oke.
4: Segini almost tiap hari seperti ini. Dan hari ini tumben nggak ada petugas. Biasanya ada petugasnya dua orang di sebelah sana dan sebelah sana. Hari ini tumben nggak ada petugasnya. Mungkin lupa kalau harus bertugas. Oke, untuk kawan-kawan Rasika semua yang masih dalam perjalanan, hati-hati, selamat sampai rumah, melepaskan lelah, bertemu dengan keluarga, lancar semua, berkah barokah usahanya hari ini. Amin.
0: Amin, terima kasih. Bu Nini untuk update-nya. Sabara Mijen sudah mulai padat karena waktunya pulang kerja ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Koderi ini menginfokan untuk tanjakan Gombel saat ini merayap ya. Untuk sekitaran tanjakan Gombel merayap tapi masih aman. Pendek saja merayapnya pas di tikungannya, tapi lepas tikungan lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Lanjut ini Pak Teguh Ice menanyakan Kodam Truk Mogok arah ke Semarang. Di Kodam itu Truk Mogok arah ke Semarang ya. Pak Teguh Ice, pendek saja sih antriannya, tapi kalau arah ke Ungarannya lancar. Gombel juga ada antrian sedikit pas di tikungan itu, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawar Asika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
5: Kabar-kabar Asika hari ini.
6: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
5: Rasika Bari.
7: Saham Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dipatok dengan valuasi premium jelang IPO di Bursa Efek Indonesia. Rasio Price to Earnings atau PE perusahaan ada di kisaran 27 hingga 35 kali. Ini jauh di atas rata-rata industri yang hanya 12 sampai 13 kali. Rans berencana melepas sekitar 2,5 miliar sahamnya dengan harga Rp135 hingga Rp170 per saham. Dan ini berpotensi menghimpun dana hingga Rp429 miliar. Meski begitu, investor diingatkan untuk mencermati kinerja perusahaan yang tercatat mengalami penurunan pendapatan dan laba pada tahun 2025 sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Persaingan top skor Piala Dunia 2026 makin panas kawan. Kylian Mbappe kini menyamai koleksi 6 gol Lionel Messi usai mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-0 atas Swedia. Sementara itu Erling Haaland juga terus membayangi dengan 5 gol setelah cetak 1 gol saat Norwegia kalahkan Pantai Gading 2-1. Messi sendiri masih berpeluang kembali memimpin daftar top skor karena Argentina baru akan menjalani laga babak 32 besar lawan Cape Verde. Sekarang kabar dari kaum pesohor, penyanyi Dua Lipa memperluas proyek literasinya, Service 95, dengan meluncurkan perpustakaan fisik permanen bernama The Manifesto Library. Perpustakaan ini fokus pada koleksi buku-buku kontemporer yang pernah dilarang, disensor, atau ditarik dari peredaran di berbagai negara. Ruang ini dihadirkan sebagai wadah kebebasan berpikir dan diskusi, serta menampung sekitar 100 buku yang dinilai menantang otoritas atau membahas isu-isu sensitif. Terletak di Livraria Lelo, Portugal, proyek ini menjadi langkah baru Dua Lipa dalam mendukung literasi dan kebebasan berekspresi melalui dunia buku. Saya Doni Azhar, terima kasih sudah menyimak Rasika Bari.
6: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika, dan ini ada info dari Damkar ya Kawan Rasika, bahwa tadi ada yang melaporkan di Dr. Wahidin Jatingaleh. Ini ada tumpahan solar dan saat ini sedang ada penyemprotan. Ini di sekitaran Dr. Wahidin ya Kawan Rasika. Jadi yang melintas di Dr. Wahidin ini harap hati-hati, kemungkinan tumpahan solarnya itu di sekitaran Jangli, yang mau ke arah Jangli, yang arah naik ya, karena memang ada antrian di sekitaran Jangli. Yang melintas ini harap sabar saja, dan sudah ada satu mobil damkar yang meluncur ke lokasi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Tiwul. Pak Tiwul ini menginfokan truk yang mogok ya di sekitaran Kodam. Untuk antrian yang di sekitaran Kodam, ini antriannya sudah mulai bertambah. Antriannya mulai dari Watu Gong. Terima kasih Pak Tiwul. Pak Imron Fatoni.
1: Mbak Grita melaporkan ada ketersendatan ini di arah Jalan Wali Songo dari sebelum SPBU KIW Tambak Haji itu pada antri solar, sama ada truk mogok di tengah jalan. Okay. Jadi ada ketersendatan sedikit.
0: Okay, siap, Pak Imron.
1: Saat ini. Jadi yang arah ke Kendal mungkin agak bersabar sedikit. Itu informasinya. Terima kasih, selamat sore.
0: Okay, terima kasih Pak Imron untuk update-nya di sekitaran KIW ya. Pak Ernawasindu. Oh, ini foto yang kemarin. Wih, cakep ini foto kemarin. Langitnya ada semburat-semburat orange gitu ya. Wah, tiap hari pemandangannya bagus ini. Tiap sore selalu berganti gitu ya, Pak Ernawasindu ya. Oke, terima kasih Pak Ernawasindu. Pak Didik Sigistiawan.
2: Selamat petang Mbak Grita dan kawan Rasika.
0: Iya,
2: perjalanan tadi petang dari Simpang 5 ke Bawen, Mbak Gri, baru sampai di Undaris ya.
0: Okay.
2: Lalu lintas terpantau lancar di perjalanan saya, karena tadi saya masuk Gayam Sari, exit Setiabudi. Tak kira truk yang mogok itu yang ke arah Ungaran, ternyata yang ke arah Semarang. Sampai di Undaris lancar.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Bu Nini, karena nggak ada yang jaga itu lagi ulang tahun Bu Nini yang jaga. Gitu ya Mbak Grita.
0: Iya.
2: Jalurku sampai kantor aman ya Mbak Grita.
0: Aman.
2: Oke, saya sudah sampai di Samban ya. Berhati-hati yang mau naik ke Lemah Abang, karena setelah lampu TL bujil, pasti kungan itu ada 300 yang rusak di tengah jalan sebelum tanjakan Lemah Abang. Itu Mbak Kri.
0: Okay. Terima kasih Pak Didik Sigistiawan untuk infonya. Ini sudah sampai di sekitaran Samban ya. Sejauh ini masih aman lancar meskipun ada truk yang berhenti yang di sekitaran Hortimart. Kok di Hortimart? Di Lemah Abang. Oke. Terima kasih Pak Didik Sigistiawan untuk infonya. Pak Teguh.
3: Selamat sore Mbak Grita. Mohon info lalin di sekitar Cangkiran yang terkait truk mogok atau trouble di jalur Cangkiran Bojo. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau tadi truk yang di Cangkiran itu ya, ini belum ada update lagi, tapi sejauh ini jalur yang di Cangkiran ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, Pak Teguh. Begitu, Pak Teguh. Pak Chandra Sandro.
4: Selamat malam Mbak Grita, jalanan sudah sampai di ujung lingkar Kaliwungu. Tuh di Brangsong lancar Mbak Grita. Sepertinya okay, sudah selesai pengecorannya. Hanya masih tersisa material-material yang masih menumpuk. Kemudian yang di TL Pelabuhan terpantau sudah pendek antrian dari timur ke barat Mbak Kri. Tapi yang panjang itu yang dari pelabuhan, dari dalam pelabuhan tadi saya sempat intik sedikit. Wah, panjang juga yang dari pelabuhan itu mau keluar ke arteri. Kemudian untuk truk yang di Kayu Lapis, truk gandeng bukan Mbak Kri. Kalau truk gandeng masih ada di lajur kiri.
0: Oh, masih ada.
4: Berhenti tapi tidak menimbulkan kesesatan Mbak Kri. Begitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Iya, kemungkinan truknya gandeng itu yang di kayu lapis. Tapi kayaknya ini jalurnya sudah lancar, Pak Chandra Sandru, sudah tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi Pak Maskon.
5: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore Kawan Rasikal. Sekedar update saja perjalanan saya dari Bawen ke Semarang. Situasinya ramai lancar di kedua arahnya. Cuma yang ke arah Bawennya itu agak ketersendatan, ada ketersendatan dikit. Di depan semilir truk yang rusak itu masih ada di situ.
0: Yang di dusun semilir itu ya, yang di
5: pabrik-pabrik lagi pada bubaran pulang. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Maskon untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 1748 sudah masuk Kota Semarang via Kota Lama. Untuk antrian di Kaligawe tadi ya lumayan karena ada kereta api ganda.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo update-nya. Pak Wendy.
7: Mbak, di Jangli tidak ada apa-apa ya Mbak? Jangli ke Dr. Waitin.
0: Nggak ada tumpahan solar?
7: Nggak ada tumpahan solar, nggak ada damkar ya Mbak. Ini loh, nggak ada sama Mbak. Ini saya keluar dari Jangli.
0: Ini keluar dari Jangli.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy. Tapi ini tadi damkar menginfokan ada tumpahan solar. Mungkin udah selesai mungkin Pak Wendy. Dan di Dr. Wahidin juga lancar ini. Terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Awitri.
8: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore
8: ini
0: Pak Awitri.
8: Ini pukul 17.50 ya Mbak Gre. Di tanjakan Gombel Mbak Gre. Ini padat merayap. Aman lancar Mbak Gre, masih jalan terus dengan volume kendaraan roda 2 ya Mbak Gre. Agak padat ini Mbak Gre, tapi masih jalan terus Mbak Gre.
0: Siap.
8: Ini perjalanan seperti biasa Mbak Gre, jemput di depan Semarang Royal Golf Mbak Gre. Ini ke atas dulu, nanti turun lagi Mbak Gre. Begitu Mbak Gre, terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Awitri. Lanjut lagi Pak Maisa Chandra.
9: Selamat petang Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat
9: Neo
0: petang.
9: Neo TW ya dari Kembang Sari. Nanti rencana mau masuk tol Bawen aja Mbak, harus digrab ya. Tuh lalin saya gimana Mbak keadaannya? Apakah aman los? Atau ada ketersendatan? Minta infonya Mbak. Terima kasih.
0: Dari Kembang Sari menuju ke arah Puri Anjasmoro ya, untuk saat ini lancar, hanya nanti kalau lewat konven ini melambat di sekitaran Kodam. Karena ada truk mogok di sekitaran Kodam, satu yang mogok, dua temannya menemani tadi, gak tahu temannya udah jalan atau belum. Sedikit melambat itu mulai dari Watu Gong sampai di kolam renang, sampai kolam renang Kodam. Begitu Pak Maisa Chandra. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan sampai Puri Anjasmoro. Kalau mau masuk tol Jatingaleh keluar Krapyak juga masih aman. Mau masuk tol keluar Muktiharjo juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Lazarus.
10: Selamat petang Mbak Gri, selamat petang kawan Rasika. Perjalanan dari Kalibanteng sampai Tugmuda, lalinnya rame lancar ya Mbak. Nih lanjut mau ke Merenjen Mbak, Meranggen City. Apakah ada ketersendatan di Majapahit dan sekitarnya? Mohon info Mbak Gri, kawan Rasika. Cuaca ini mendung Mbak, tapi tidak tahu itu mau hujan atau enggak ya.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Negeri Grobogan merilis total kerugian korban sindikat SMS blasting e-tilang palsu yang mencapai 16 miliar rupiah. Kasipidum Kejari Grobogan Eko Febrianto menyebut, korban penipuan jaringan lintas provinsi ini tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, 5 orang tersangka asal Grobogan dan Kota Semarang telah ditahan di LP Purwodadi. Modus para pelaku adalah mengirimkan tautan phishing lewat SMS, seolah resmi dari kejaksaan untuk mencuri data pribadi seperti e-wallet hingga rekening bank, lalu menguras habis uang korban. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa ratusan perangkat modem pool, SMS gateway, serta ribuan kartu SIM siap pakai. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 1.200 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari operasi tersebut, petugas menangkap 1.485 tersangka, serta menyita barang bukti dengan berat total mencapai 215 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yos Guntur menyatakan, barang bukti yang disita didominasi oleh sabu, ganja, serta ratusan ribu butir obat berbahaya. Dengan penindakan tegas ini, Polda Jawa Tengah diklaim berhasil menyelamatkan sekitar 1,8 juta

0: jiwa masyarakat dari ancaman penyalahgunaan barang haram tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kak Rasika, sudah jam 6 petang ya, dan Kak Rasika bisa terus memberikan infonya untuk sekitaran Kodam ini masih ada ketersendatan. Nah, ketersendatan masih sama mulai dari sekitaran Watu Gong. Kalau tadi yang dikirimkan Pak Yudi itu yang mogok satu, ada dua temannya menemani. Nah, ditambahin sama Pak Davik ini. Pak Davik menginfokan sekitaran Kodam truknya masih ada, sekarang malah temannya bertambah gitu. Jadi berapa truk Pak Davik yang berhenti di sekitaran Kodam ini? Soalnya antriannya mulai dari Watu Gong ya. Oke, terima kasih Pak Davik update-nya. Pak Chandra Sandro.
1: Sepanjang ini Kak, antrian di KIW ini saya sudah tersendat di depan Kelurahan Wonosari, Mbak Trita.
0: Betul sekali.
1: Ini apakah gara-gara TL atau sama antrian pom, Mbak Kri? Saya curiganya antrian pom di dekat TL KIW itu, Mbak,
0: ya,
1: karena hari ini sholat agak-agak susah
0: ya
1: nyarinya, Mbak Kri. Banyak yang stoknya dalam pengiriman.
0: Okay.
1: Mbak Rita, terima kasih.
0: Sami-sami, Pak Chandra Sandro, betul sekali feeling Pak Chandra Sandro bahwa di daerah KIW itu memang ada antrian masuk pom, itu yang menyebabkan antrian selain TLKIW ya. Jadi itu yang menyebabkan antriannya bertambah panjang. Antriannya mulai dari sekitaran apa namanya, Duta Hino itu ya, panjang Pak Chandra Sandro. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, tepat pukul 18 sudah sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Krita yang sudah mengawal, buat teman-teman yang belum sampai, okay, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo. Tapi Pak Christian Raharjo ini ada yang menanyakan dulu. Pak Christian Raharjo itu kan rumahnya Semarang Indah ya. Kok sekarang jalurnya ke Tugu Muda gitu. Terus saya jawab, soalnya kadang ke Bukit Sari gitu. Tapi enggak tahu sih bener apa enggak. Saya sok tahu gitu Pak Christian Raharjo. Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wendy.
3: Malam Mbak Gri, pukul 18.01 ya, melintas perjalanan saya sampai di Kali Garangan, masih terpantau lancar, cuaca juga.
4: Continue for 1.5 kilometers.
3: Hujan Mbak Gri.
0: Oke.
3: Okay. Begitu. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Ini sudah sampai di Kali Garang ya, jalurnya lancar. Pak Maskon.
5: Yang di Watu Gong itu anu Mbak, mobilnya jadi 5 Mbak.
0: 5?
5: Deretan gitu.
0: Oke.
5: Okay. 5 mobil di situ.
0: 5 truk ya.
5: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Maskon. Padahal tadinya cuma 3. Sekarang jadi 5. Berarti 1 mogok, 4 yang menemani gitu ya Pak Maskon ya. Kenapa dia tidak berani sendiri gitu? Kan dewe kendel wong saya aja sendiri ya Pak Maskon ya. Pak Wendy?
3: Bantu jawab ya Mbak Gre.
0: Iya.
3: Pak Kecender jawab, biasanya menghindari itu Mbak Gre. Kubro terus sama arteri Soekarno-Hatta, arteri Yusarso, biar gak kena kesehatan di Cipta atau Mbak Gri, dia malah memilih lewat Kota Lama, Tugu Muda, dan bablas ke Semarang Indah.
0: Oh iya, terima kasih. Menghindari Kubro ya. Oke, siap Pak Wendy, soalnya ada yang nanyain gitu loh, bukannya rumahnya Semarang Indah, kok sekarang jalurnya kok ke Jalan Pemuda? Nah, saya jawab, kadang soalnya ke Bukit Sari gitu, tapi kalau ke Bukit Sari iya kan? Oke, terima kasih Pak Wendy. Ibu Heni Novi.
6: Selamat petang Mbak Gre dan kawan Asika semuanya. Terima kasih Mbak Gre infonya. Saat ini pukul 18.09. Ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Kota Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya Mbak, dan okay, tidak ada hambatan. Buat terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Heni Novi, sudah sampai di Salatiga ya, dan jalurnya kalau ke arah Salatiga lancar. Terima kasih Ibu Heni Novi. Pak Wendy.
3: Ini saya juga 18.11 sudah hampir sampai rumah Bu Heni Novi. Ya udah kalau gitu Mbak Gri, karena Bu Heni Novi sudah sampai di rumah, tidak yeah. ada alasan lagi untuk saya untuk terus berada di dalam mobil. Terima kasih.
0: Oke, okay. Ya cepat turun gitu. Turun, mandi, terus siap-siap untuk menyantap hidangan makan malam gitu. Makan di malam hari, ngapain juga di dalam mobil terus, Pak Weni? Emang enggak ngap di mobil terus? Meskipun pakai AC tetap aja ngap, enggak enak, ya kan? Oke, okay, Pak Weni, terima kasih. Iyalah, turun sudah, enggak usah di mobil terus. Dan kawan Rasika, untuk sekitaran Kodam ya, untuk sekitaran Kodam ini masih ada antrian yang arah ke Semarang karena di Kodam itu mobilnya truk yang berhenti tidak hanya 3 tapi sekarang menjadi 5. Dan antrian mulai dari sekitaran Watugong. Terus untuk sekitaran TLKIW ini juga ada antrian karena ada kendaraan juga yang antri BBM itu ya, yang di SPBU yang di sekitaran KIW itu. Jadi menambah antrian, panjang antrian mulai dari sekitaran Duta Hino. Kalau untuk yang di sekitaran Lingkar Kaliwungu, ini jalurnya lancar, sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy?
3: Kamu kok sukanya ngatur-ngatur aku tuh Mbak Gre? Nggak mau aku, nggak mau diatur. Nyata Mbak Gre, gitu aja ya. Terima kasih.
0: Ini kata Mbak Dina, Mbak Gre. Pak Wendy itu kok tambah sopan sekali ya, lembut ya. Apa Pak Wendy lagi sakit gitu katanya. Kayaknya sih sakit hati Mbak Dina. Sakit hati sama saya. Soalnya tadi bilang, kamu kok suka ngatur-ngatur sih gitu. Emang saya suka diatur? Enggak gitu Mbak Dina. Itu jawaban Pak Wendy gitu Mbak Dina. Ya mungkin lemes juga soalnya seharian kan sudah bekerja. Terus lapar kali Mbak Dina, jadi suaranya jadi lembut, sopan gitu Mbak Dina. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Untuk saat ini lalu lintas semakin malam juga semakin lancar. Nah yang melintas di di sekitaran Gombel, karena tadi di sekitaran Gombel melambat ya, ini juga masih ada antrian di sekitaran Gombel, tapi masih jalan, maksudnya melambat tapi jalan pelan-pelan gitu kawan Rasika. Nanti kita berbagi informasi lagi ya, kita ke lagu dulu untuk menemani perjalanan kawan Rasika.

Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Pak Agus?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar sehat.
1: Sudah sehat selalu ya Pak Agus ya. Pak Agus, bagaimana untuk perakiraan cuaca malam hari ini hingga esok pagi untuk wilayah Ungaran dan sekitarnya, wilayah Kota Semarang, wilayah Jawa Tengah, karena hari ini cuaca cerah banget, sampai sore tadi juga langitnya bagus.
2: Betul,
1: Pak Agus. Iya, gimana untuk perakiraannya, apakah ada potensi hujan seperti kemarin-kemarin? Silakan Pak Agus untuk perakiraannya.
2: Mbak Greta, terima kasih. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk malam ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi, untuk kondisi cuaca Semarang dan juga Ungaran ini sampai besok pagi umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk hingga 20 antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah ini secara umum juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, berarti anginnya masih kencang ya ini ya, Pak. Hembusan anginnya masih dingin gitu ya Pak Agus ya?
2: Betul Mbak, mungkin kalau hembusan anginnya nggak begitu kencang ya, tapi
1: dingin ya.
2: Dua hari ini lebih dingin dari biasanya.
1: Oke, oke, siap. Terima kasih Pak Agus untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kaurasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan membina pengembangan objek wisata di 12 desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya Desa Montok, Kecamatan Larangga. Sekda Pemkab Pamekasan Taufikur Rahman bilang, selain meningkatkan perekonomian desa, pembinaan pengembangan objek wisata juga untuk menggali potensi desa. Melalui pengembangan objek wisata desa ini, Pemkab Pamekasan berharap agar pendapatan asli desa bisa meningkat, selain bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian warga setempat.
2: Selanjutnya, dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. PT KAI Daup 4 Semarang mencatat pertumbuhan signifikan pada volume angkutan barang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Total distribusi logistik mencapai 130 ribu ton atau melonjak 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, bilang, kenaikan ini ditopang oleh tingginya permintaan angkutan retail serta peti kemas di sejumlah kawasan industri strategis Jawa Tengah. Layanan berbasis rel kini menjadi andalan dunia usaha karena mampu menjamin ketepatan waktu, keamanan, serta efisiensi biaya pengiriman logistik nasional.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Tunjangan profesi atau sertifikasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pendidikan Agama Islam hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan itu terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Bojonegoro, Muhammad Solihul Hadi, bilang anggaran tunjangan

0: konvensi guru P3K PAI yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi pembayaran hingga Maret 2026. Karena itu, Kemenak bersama kantor wilayah Kemenak Jawa Timur telah mengusulkan penambahan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam senilai 27 miliar.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pur.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
3: Iya, untuk menghalau debu kan?
2: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
3: Penyakit apa?
2: Hantavirus.
4: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Sudah hampir jam 7 malam kurangnya 16 menit lagi ya, dan Krita Putri masih di sini menemani kawan Rasika. Kita lanjut lagi untuk berbagi informasi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bagus Aditya.
1: Selamat malam Mbak Krih, minta infonya OTW Chatanglen dari Humpis Manyimane ya. Via GT Trondel nanti keluar Mbak Mukti. Ini saya rencana mau putar balik di Kubro, arus lalu lintasnya piye Mbak Krita? Minta info ya, terutama di Kubro, Kali Gawe, Genduk Sayung. Situasi arus lalu lintasnya seperti apa sore menjelang petang ini? Minta infonya matur suwun.
0: Oke, untuk saat ini yang di Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan di putar baliknya. Terus menuju ke arah Jatenglen juga aman. Kali Gawe, Genduk Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Chandra Sandro.
2: Mbak Krita, setengah jam ini lolos dari KIW. Karena faktor utamanya memang di pom bensin Mbak Kri, menyisakan lajur kanan saja yang lajur kiri untuk antrian masuk ke pom.
0: Oke.
2: Mbak Kri, melepasmu ya Mbak Kri.
0: Saya minta yang dilepas
2: lagunya dulu. Melepasmu dari drive.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Krita.
0: Oke, terima kasih juga. Jangan melepas saya gitu. Kalau melepas saya, nanti saya gak siaran dong. Ditunggu lagunya ya Pak Chandra Sandro ya. Lanjut Pak Purwanta tadi menanyakan, tadi siang itu ada kebakaran yang di mana? KIC ya, yang di KIC itu pabrik apa gitu. Tadi siang memang ada kebakaran itu di KIC. Di KIC pabrik apa ya tadi ya, sebentar, pabrik jamu gitu Pak, siapa tadi Pak Purwanta. Lanjut lagi ada Pak Maisa Chandra.
3: Perjalanan sudah sampai di exit Krapya ya Mbak Kri tadi. Okay. Masuk tol Mbak Wen, exit di Krapya lalunya los Mbak Kri, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra. Pak Edi Harjono.
4: Malam Mbak Kri, sampai jam berapa? 7 atau 8? Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Saya sampai jam 7 saja Pak Edi Harjono. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi info di Kelana Kota.

0: Sebelum saya pamit, karena sudah hampir jam 7 ya. Ini ada Pak Purwono. Pak Purwono, apakah pulang ke Semarang atau stay di Pati?
1: Selamat malam Mbak Greta Putri, OTW dari Pati ya.
0: Oh, OTW
1: pukul 18.43 ini perjalanan masuk di Tol Muktiharjo Mbak Greta. Dari Pati sampai sini overall lancar saja ya. Untuk informasi di depan tadi sudah di-update Bapak Christian Raharjo. Jadi saya cuman mendengarkan saja. Ini sampai di tol ya, cuacanya masih cerah ya Mbak Gita. Sampai Ungaran nih aman-aman aja tuh Mbak Gita.
0: Aman.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Iki Rabu-Rebu pulang Mbak aku Mbak, karena besok aku mau libur untuk ganti Minggu Mbak. Terima kasih.
0: Oh, sekarang liburnya hari Kamis Pak Purwono, karena hari Minggu masuk ya. Ganti libur gitu maksudnya ya. Iya liburnya diganti. Oke. Ya saya baru tahu Pak Purwono hari Minggu masuk.
1: Libur. Ganti libur Mbak, bebas Mbak.
0: Oh gitu, bebas. Mbak. Kirain ganti liburnya tetap setiap Kamis gitu, tapi bebas mau pilih hari apa aja, yang penting hari Minggu masuk gitu ya. Pak Purwono, oke. Terima kasih Pak Purwono. Untuk saat ini jalur Pak Purwono dari Pati ya, Pati ke arah Kudus, ini nanti yang di TL Jepang masih ada antrian, cuman antriannya pendek saja. Kalau misalnya Pak Purwono mau masuk lingkar Kudus, gak apa-apa. Atau kalau pengen cepet ya mending lewat jalur dalam kota saja, atau jalur alternatif yang biasa Pak Bowo Artanto lewat ya. Terus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang di Sayung juga lancar, masuk tol Muktiharjo, nanti keluar Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan.
1: Pak Purwono mau masuk Mbak Greta, ya aku sampai udah payung Mbak, malahan Mbak kok malah kayak dikandak ke kono. Terima kasih.
0: Lah sudah sampai pudak payung, saya pikir mah masih baru keluar kantor gitu. Oke deh, kalau sampai pudak payung lancar, sampai di mana? Di Waluyo itu juga lancar Pak Purwono, tidak ada ketersendatan, aman. Ya sudah, karena Pak Purwono ini sudah sampai pudak payung, dan saya ya pamit aja gitu. Saya pulang ya kawan Rasika, yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau BTNGM membantah keras narasi viral di media.

0: Media sosial yang menyebutkan jalur pendakian Gunung Merapi via Selo Boyolali akan kembali dibuka secara mandiri oleh warga. Kepala BTNGM Heri Wibowo menegaskan, hingga saat ini jalur pendakian masih ditutup total karena status Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Pendakian hanya diizinkan untuk kepentingan mitigasi bencana. Warga juga diminta mengosongkan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Kepolisian dan pihak Taman Nasional meminta masyarakat untuk tidak terpanting isu yang tidak jelas sumbernya demi menjaga keselamatan bersama dari potensi bahaya erupsi. Imbas dihentikannya sementara program MBG, sektor usaha mikro hingga peternak di Kabupaten Brebes mengaku mengalami penurunan omset secara drastis. Para pelaku usaha dan penyalur logistik seperti pemasok telur ayam mengaku omset mereka merosot sejak program tersebut dihentikan sementara. Menyikapi dilema itu, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma memastikan pihaknya akan melayangkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar program MBG bisa segera dilanjutkan. Langkah ini dinilai krusial mengingat cakupan program tersebut efektif sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sektor real sekaligus mereduksi angka kemiskinan di daerah. Hadirnya Dharma Daycare di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah kini menjadi solusi strategis bagi keluarga muda yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Tempat penitipan anak ini dirancang khusus untuk memastikan anak tetap berada di lingkungan yang aman. Saat meresmikan fasilitas tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan, daycare ini sangat krusial sebagai sarana penerapan pola asuh yang baik. Dengan dukungan pengasuh tersertifikasi, pantauan kamera pengawas hingga mitra dokter spesialis, Sumarno berharap pelayanan ini dapat menjadi pilot project atau percontohan utama di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Looking for Love Extreme. That song is just for you, kawan. Tentu saja. Saya Dodi Asyar, terima kasih terus bersama Rasika USA. Bagaimana kabar malam hari ini? Sehat? Bahagia? Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jam 7 lebih 11. Sudah sampai rumah mungkin? Baru aja masuk rumah. Ah, senangnya. Masih di jalan, aduh. Ya, enjoy tetap ya. Baik, terus kita akan pantau-pantau situasi dan nikmati komposisi sambil kita bicara hal-hal yang ada di sekitar kita. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Kalau hari-hari ini salah satu topik yang mungkin masih jadi perbincangan adalah vonis 10 tahun kepada Mas Nadiem Makarim yang pernah menjabat Mendikbudristek ya. Kita gak akan ngobrol soal kasus hukumnya karena udah diputus walaupun mau ada banding ya. Tapi kalau kita bicara soal pengusaha, kemudian pejabat, itu emang apa ya, soul-nya, DNA-nya itu beda ya. Ya kan, pengusaha itu memang cari untung, cari cuan, pejabat tidak dong, dia memegang amanat, benar ya. Lalu kemudian itu melahirkan lingkungan culture yang beda ya. Maka ketika pejabat awalnya pengusaha, nah ini tentu harus ada penyesuaian juga. Plus soal aturan main kan beda juga ya. Makanya dalam jabatan publik memang soal adanya konflik kepentingan itu sangat-sangat harus menjadi perhatian. Nah ini mungkin pendekatannya juga beda. POV dari si pejabat sama pengusaha ini mungkin beda ya. Dalam jabatan publik persoalannya bukan hanya apakah konflik kepentingan betul-betul terbukti secara pidana. Kalau konteksnya ada masalah hukum ya. Tapi emang apakah keputusan publik itu betul-betul bersih, netral, dan bebas dari bayang-bayang kepentingan pribadi, bisnis, atau relasi masa lalu. Ini yang mungkin satu pelajaran ya dari kasusnya Mas Nadiem Makarim itu. Ya karena itu kalau kita pernah dengar ada yang bilang di atas hukum itu ada etika, ya kan? Itu tingkatannya lebih tinggi dari hukum gitu. Mungkin secara hukum tidak bersalah gitu, tapi secara etika itu nggak pantas gitu. Nah ini kan levelnya lebih tinggi gitu. Kalau okay, saya nggak melanggar hukum kok gitu, tapi secara etika pantas nggak? Dan soal kepentingan publik yang tidak semata harus melanggar hukum pidana gitu, sebetulnya sedikit baca-baca literatur, OECD itu pernah bahas soal conflict of interest ini atau kepentingan, konflik kepentingan ya. Dijelaskan, disebutkan konflik kepentingan itu benturan antara tugas publik dan kepentingan privat pejabat publik yang bisa mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab resminya. Dan di situ ditegaskan konflik kepentingan bukan korupsi pada dirinya sendiri, tapi Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa merusak integritas keputusan publik dan melemahkan kepercayaan kepada pemerintah. Mungkin orangnya baik gitu, pejabat ini yang dulu pengusaha, orangnya baik, tapi tetap saja jika tidak dikelola dengan baik, konflik kepentingan ini bisa merusak integritas keputusan publik dan melemahkan kepercayaan. Oke, poin saya adalah bahwa gak selamanya hukum itu menjadi satu-satunya pisau untuk kita membahas satu masalah. Ada etika yang di atas hukum, yang ini juga perlu apa ya, pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita dalami sekarang situasi di luaran sana sebentar, ya kan. Malam-malam mungkin sudah mulai berkurang kepadatan di jalur yang Anda lewati, tapi tidak untuk beberapa titik yang memang masih punya potensi terjadi perlambatan, bahkan ketika malam tiba. Misalnya biasa malam-malam tuh masih ada perlambatan di Brangsong, tapi saya lihat sekarang Brangsong aman kok, alhamdulillah. Nah, yang kelihatan padat itu malah di ini nih, di daerah Lingkar Kaliwungu ya, yang di pom bensin Kerajaan itu kok agak-agak padat itu, kelihatan dua arah di sana ya. Sama, malam-malam gini Pasar Cepiring masih padat melambat, antrean juga. Kalau yang ada yang mau lewat Pasar Cepiring, yang dari arah Semarang ke arah barat ya, buntutnya itu hampir di jembatan Kalibodri Selatan. Lumayan nih, malam-malam gini masih ada antrean. Sabar ya, yang akan lintas di sana atau mau hindari. Kawasan lain silakan dibagikan informasinya kalau Anda masih di jalan raya. Saya cek ke sini. Siapa yang masih di jalan? Ini ada Pak Wawan Indiartono. Ya, ini Bang Jo Rumah Sakit Ungaran, dari Bang Jo sebelum gereja tersendat. Traffic light Rumah Sakit Ungaran. Oke. Dari Bang Jo sebelum gereja tersendat. Saya lihat di sini. Belum tahu ujungnya mana. Ya. Jadi Ungaran nih, di dalam kota Ungaran terlihat perlambatan antrean dari arah Semarang menuju ke arah selatan ya. Simpulnya itu di depan Rumah Sakit RSUD Ungaran, ke belakang itu sampai di sampai di mana nih ya? Itu di simpang di sampai simpang Asalmah nggak sih? Simpang Istiqomah. Udah sampai lebih. Ya, hampir di Polres Satlantas. Oke, lumayan ya, hampir di Satlantas itu antreannya. Belum tahu juga ada apa? Coba belum tahu ada apa. Ada apa? Saya juga belum tahu ada apa. Cuman kelihatan emang ada antrean nih yang mau lewat di Ungaran. Ya, simpulnya di depan Rumah Sakit RSUD Ungaran ya, lepas itu los ke arah selatan, tapi buntutnya ke belakang hampir sampai di Satlantas Polres Semarang. Pak Wawan Indiartono, makasih berbagi informasi. Kemudian Pak Fat ingin dengerin Ode to My Family, The Cranberries. Ya, oke. Mbak Dewi. Ibu Dewi. Kalau kemarin yang di Wuleri Mbak Dewi ya, saya masih SMK. Ini Ibu Dewi. Bagaimana lalu lintas Kudus ke arah Semarang, Pantura Timur? Sekarang ini coba saya lihat Pantura Timur. Oh, aman. Kudus, Demak, Semarang dua arah enggak ada masalah. Demak Semarang dua arah enggak ada masalah. Raya Kaligawe juga secara umum aman. Kabar bagus. Pak S. Hidayat. Monggo, Pak.
1: Malam, Rasika. Itu untuk yang di rumah sakit Ungaran tadi waktu saya keluar dari parkir itu.
0: Ya.
1: Kayak ada petugas yang perbaikan jalan tuh loh, Mas, pakai truk ya.
0: Okay.
1: Sama petugas-petugas pakai baju yang untuk perbaikan jalan dikasih kon-kon gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya mulainya pas di itu sebelum rumah sakit persis setelah pintu keluar rumah sakit itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Tadi mulainya saya keluar itu sekitar jam hampir jam 2 ya, sekitar jam setengah 2 kali ya.
0: Mm-hmm. Siap, siap. Oke, okay. Itu dia. Makasih ya, Pak S. Hidayat. Pak Purwono. Malam, Pak. Sampai mana, Pak?
2: Selamat malam, Mas Doni. Ada ketersendatan di mana, Mas Doni? Ini aku sampai di batas kota Ungaran ini.
0: Oh.
2: Mau ke UNW.
0: Oh.
2: Ini jalur utama aja. Apa di, jadi ketersendatan dari mana tadi? Terima kasih.
0: Dari Satlantas, Pak. Jadi habis persimpangan alun-alun lama maju dikit ada Satlantas Polres kan, habis Benteng Willem 2 tuh ya maju dikit. Nah, buntutnya di situ. Sampai di depan rumah sakit. Ya sebetulnya enggak panjang-panjang banget sih, cuman agak-agak melambat begitu, Pak Purwono. Gitu ya, Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut kan. Oh, ini. Pak Wawan ada tambahan informasi. Ini Mas Doni update-nya perbaikan jalan. Ini ada fotonya. Ya. Yup. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak S. Hidayat ya. Ada perbaikan jalan kawan. Di sebelum traffic light exit tol. Ya. Traffic light exit tol itu perbaikan jalan arah ke selatan sehingga ada antrean ke belakang sampai di Satlantas Polres Semarang. Oke, okay, terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Oke, okay, sebentar. Sekalian deh ini Pak Owan ada tambahan informasi. Monggo Pak Owan.
3: Dari RS rumah sampai dengan BNI, Mas.
0: Oh, BNI. Oke. Okay. BNI. Oh situ. Perbaikannya ya maksudnya ya.
3: Peningkatan mutu jalannya dari RS Ungaran sampai BNI.
0: Itu dia saya pikir ujungnya kok deket banget. Oh, perbaikan jalannya peningkatan mutu jalan sampai BNI ya. Tapi antara ke belakang hampir sampai di Satlantas Polres Semarang kawan. Ya, sebetulnya tidak panjang-panjang amat. Cuman ya harus agak bersabar gitu ya. Nanti kita lanjutkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Wih, senangnya. Bagus tuh ngumpul terus. Lagu ini menemani ya, suasana indah itu dari The Cranberries. Oh, to my family. Saya Doni Asyar bersama Anda di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Menteri Pertanian Amran Sulaiman memborong hasil riset UGM senilai sekitar 40 miliar. Bukan sekedar tanda tangan kerjasama, Kementan langsung membeli inovasi UGM ini untuk dikembangkan secara luas. Riset yang dibeli meliputi benih kedelai, bawang putih, kakao, pakan ternak, pupuk, hingga sapi unggul Gama. Amran menegaskan langkah ini dilakukan agar Indonesia makin mandiri dan tidak terus bergantung pada impor benih ataupun komoditas pangan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan kedelai lokal non-GMO yang diklaim punya kualitas lebih baik dan akan diperluas hingga 2.000 hektar dengan pendanaan dari Kementerian Pertanian. Puluhan ribu calon mahasiswa yang lolos seleksi PTN ternyata batal daftar ulang. Salah satunya Ihsan, peserta SNBT tahun 2026 yang mengaku mundur karena UKT yang harus dibayar mencapai 4,7 juta. Padahal penghasilan keluarganya kurang dari 2 juta per bulan. Meski sempat mengajukan banding, permohonannya ditolak. Berdasarkan data SNPMB, sekitar 60 ribu kursi PTN kosong setelah peserta tidak melakukan registrasi ulang. Pengamat menilai faktor ekonomi, besarnya UKT hingga biaya hidup selama kuliah menjadi penyebab utama. Pemerintah pun mengaku sedang mengkaji persoalan ini dan menyiapkan langkah perbaikan. WhatsApp dikabarkan akan menghadirkan fitur username untuk mengurangi ketergantungan pada nomor telepon. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan privasi pengguna sehingga nomor tidak lagi harus dibagikan saat pertama kali berkomunikasi. Melalui username ini, pengguna juga bisa lebih terlindungi dari spam dan penyalahgunaan data. Saat ini fitur itu masih dalam tahap reservasi sebelum dirilis penuh akhir tahun nanti. WhatsApp juga menetapkan sejumlah aturan dalam pembuatan username, termasuk batas karakter dan format tertentu, serta opsi tambahan keamanan lewat username key. Saya Doni Asyar, terima kasih sudah menyimak Rasika Bari.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Pak Darminto, Gunung Pati, ini lagi perjalanan jauh di Cikopo. Perjalanan tugas. Ya, kasih laporan perjalanan. Monggo, Pak.
1: Dilaporkan dari tol Cikopo Palimanan. Ini dari tadi merayap ini. Di depan ada perjalanan konstruksi, entah ini konstruksi apa. Perjalanan mau menuju ke Bandung.
2: Dari satu jam.
1: Penuh dari tadi merayap ini.
0: Oke. Sabar ya, Pak ya. Ya. Jalur-jalur situ mah selalu begitu. Oke. Lanjutnya dari Valeri, ada Mbak Dina. Benar ya, Mbak Dina. Oh, tadi tuh Ibu Dewi. Aku pikir Mbak Dewi Valeri, Mbak Dina. Sorry, tadi Ibu Dewi yang perjalanan Pantura Timur. Gimana, Bu? Sejauh ini semoga aman ya. Mbak Dina Valeri SMK Muhammadiyah 3 Valeri. Ingin mendengarkan sesi potret. Oke. Okay. Seneng loh ada Gen Z yang masih denger radio. Mbak Dina di Valeri. Curious beneran Gen Z masih denger radio. Gimana ceritanya tuh? Coba cerita ke Pak D. Ya. Oke. Kemudian Pak Fahrul lagi lewat di dalam kota Ungaran, traffic light depannya kantor DPRD Kabupaten Semarang yang di Ungaran tuh agak crowded. Tadi antrian mengular sampai traffic light Pegadaian. Saya dari arah dalam kota keluar kok tersendat. Saya balik lagi lah masuk kota. Ya, ada perbaikan jalan. Oh, ini sekarang udah mengular ya sampai di traffic light Pegadaian. Berarti di di situ. Tadi udah berkurang dong. Tadi sampai di ini kok, di hampir Satlantas. Oke, makasih ya. Pak Farul. Mbak Dina. Ya, Kak, mumpung masih libur, suka denger radio Rasika. Soalnya informasinya asik. Oke. Makasih ya. Tapi asik loh kalau ngobrol sama anak muda. Harus support dong kita yang senior nih, ya kan. Nah, salah satu anak muda yang salah satu ya yang sempat jadi perbincangan sampai sekarang juga masih mungkin, namanya Mbak Fatimah Az-Zahra. Mungkin pernah dengar, saya yakin pernah. Dia adalah wakil ketua BEM UI ya, yang hari-hari ini banyak menarik perhatian gitu. Karena ya cerdas pasti, kritis gitu kan, aktivis sih. Nah, tapi ada yang menarik nih. Ada seorang konten kreator namanya Pak Agus Maksum. Ini pasti kalangan senior yang sangat support gitu pergerakan mahasiswa sebagai bentuk dukungan kan kepada anak-anak muda yang memang ini harapan bangsa. Nah, karena itu disupport, didukung, dan dikasih masukan. Menarik, Pak Agus Maksum ini mencoba memberikan masukan atas apa yang disampaikan Fatimah Az-Zahra. Dia kan bilang, ada kutipan dia ya, menangkap koruptor itu bukanlah prestasi, tapi kewajiban. Prestasi itu adalah ketika sudah gak ada lagi korupsi. Nah, ini kalau kata Pak Agus Maksum nih, karena memang masih muda, terkadang retorika yang heroik ini belum selalu dilandasi oleh kedalaman ilmu, pengalaman hidup, pemahaman konseptual yang memadai, termasuk pemahaman dasar tentang filsafat dan agama. Dan ini pasti sesuatu yang wajar, karena memang namanya juga masih anak muda kan, istilahnya perjalanannya masih panjang gitu kan. Dan justru waktu mahasiswa ini adalah masa terbaik untuk terus belajar, dialog ya kan, dan terus menyerap berbagai masukan dari banyak kalangan, terutama dari kalangan-kalangan senior. Ingat, kalangan senior itu menang di pengalaman, sudah banyak makan asam garam kehidupan ya kan. Nah kalau Pak Agus Maksum nih memberikan catatan apa yang disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra, bahwa menangkap koruptor bukanlah prestasi, tapi kewajiban. Prestasi adalah ketika sudah tidak ada korupsi. Itu terdengar sangat idealis, ya kan, heroik, dan pasti mudah mendapatkan tepuk tangan. Tapi kalau diuji dari perspektif filsafat, ada persoalan yang mendasar. Dalam filsafat Islam khususnya, kejahatan itu merupakan realitas yang melekat pada kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, free will, sehingga akan selalu ada kemungkinan orang memilih jalan yang benar ataupun yang salah. Sejak Adam diturunkan ke bumi, sejak Kabil membunuh Habil, hingga hari kiamat kelak, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu tidak akan pernah berhenti gitu kan. Bahkan iblis itu diberi penangguhan kan hingga hari kiamat. Artinya selama manusia masih hidup di bumi, godaan terhadap kejahatan akan selalu ada. Karena itu cita-cita tentang dunia yang sepenuhnya bebas dari korupsi itu adalah cita-cita moral yang baik tentu saja, tapi bukan realitas yang mungkin diwujudkan secara absolut. Tidak mungkin. Nah, ada pemikir-pemikir Islam yang menjelaskan bahwa kejahatan itu bersifat nisbi, bukan hakiki. Dia itu hadir sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia, sebagai ujian, sekaligus sebagai ruang bagi manusia itu sendiri untuk memilih kebaikan, gitu kan? Atau sebaliknya. Dan korupsi adalah salah satu manifestasi dari kelemahan moral itu. Nah, ini masukan ya kan dari tataran pemikiran, tentu bukan bermaksud untuk memberikan apa ya statement nyinyir, bukan. Tentu saja sosok-sosok seperti Fatimah Zahra ini sangat dibutuhkan, tapi sekali lagi sebagai bentuk support yang senior juga harus memberikan masukan, dan inilah dialog antar generasi ya kan, yang muda-muda pasti juga akan senang itu mendengar masukan dari para senior. Gimana menurut Anda kawan?

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Pak Dedi masih di perjalanan mau naik ke arah Semarang lantai 2 ya. Iya kan? Monggo Pak.
1: Selamat malam Bung Doni.
0: Nggih.
1: Bung Doni minta infonya nih Bung.
0: Yep.
1: Saya dari Karyadi.
0: Mm-mm.
1: Mau ke Tuntang.
0: Oke. Okay.
1: Lewat konvensional.
0: Ya. Yeah.
1: Jalur saya gimana ya Bung Doni?
0: Oke. Okay.
1: Minta infonya ya Bang Doni.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Ini informasinya Pak. Informasinya bagus. Karyadi naik tuh Pak sampai nanti di Bundaran Taman Diponegoro ya kan, naik lagi sampai Kalibiru, naik lagi Jatinggaleh, Gombel aman semua tuh sampai Banyumanik ya kan, Pudak Payung sampai Ungaran aman. Nah, Ungaran nanti menuju ke arah Bergas itu tuh ada catatan. Ungaran tuh nanti agak antre Pak, mulai dari simpang Istiqomah ya sampai di simpang traffic light, oh sampai rumah sakit RSUD tuh, RSUD Ungaran. Itu antre karena ada perbaikan jalan. Lepas itu los lagi gak ada masalah. Sampai Bawen, Bawen Tuntang aman. Gitu Pak. Titi DJ ya Pak ya. Pak Junaidi, ini perjalanan lumayan jauh dari Kulon Progo, West Prok menuju karena Semarang. Laporan perjalanan Pak Jun, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika sekalian, mengimbaukan perjalanan saya dari Kulon Progo menuju Kota Semarang, Genuk Karangroto ya. Tadi lewat jalur konven, lalu lintas ramai lancar. Sekarang okay. Sudah masuk tol Mbawen, sudah nyampe di KM438 menuju Muktiarjo.
0: Oke, okay, siap.
2: Demikian laporan saya, Bung Doni.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di jalan tol arah ke Semarang dari arah Bawen aman tuh, nggak ada masalah. Termasuk nyampe di eksit tol Muktiarjo secara umum aman Pak. Nanti agak antri dikit ya Pak ya, waktu di eksit tol Muktiarjonya itu arah ke Kubro itu agak-agak padat tuh antre karena ya putaran Kubro tuh penyebabnya ya, harus sabar. Tapi nggak panjang kok. Tapi sampai di atas jembatan tuh Pak, itu nanti agak antre. Lepas belok Kubro, kalau keluar situ ya, kalau lewat Kaligawe ada antrean di sebelum lintasan kereta api. Kayaknya di titik itu agak-agak mohon kesabarannya, gitu ya Pak. Nanti kita lanjut, kita turun minum, kita minumnya minum Aquaviva.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Pada ingat dengan lagu itu pasti. Uish, lagu viral waktu itu. Waktu kita masih SMA, SMP. Dulu Elemen yang membawakan ini didaur ulang kira-kira setahun lalu sama vokal grup Warna. Wih, keren. Okay, makasih yang masih bersama Rasika USA, Pak Ediar Jono.
1: Selamat malam, Mas Doni.
0: Malam.
1: Saya hanya absen saja, G.
0: Okay. Matur suwun. Absen. Okay, Pak Ediar Jono hadir. Okay. Nomor absen berapa dulu, Pak? Mbak Dina, Wuleri, makasih Mas Doni udah diputerin lagunya dari Now, Sesi Potret. Aku dengerin radio itu dari SMP. Wujuh, keren. Soalnya radio di samping tempat tidur ibu persis. Terima kasih, tetap semangat. Oh, pasti. Apalagi didengerin sama Gen Z. Ya enggak. Tapi seru loh. Mbak Dina bilang radio di samping tempat tidur ibu persis. Itu ya, setiap Anda nulis, itu bikin aku penasaran. Pertama, anak Gen Z dengerin radio itu buat aku penasaran. Terus, di samping tempat tidur ibu persis, itu aku juga penasaran. Berarti deket banget dong Anda sama ibu. Which is biasanya sih anak-anak usia belasan gitu ya, itu sama orang tua agak jauh ya. Ya gak sih? Oke. Menarik. Tapi ngomongin orang tua dan anak ya, kan sekarang parenting makin maju ya. Maksud saya makin erat lah dengan masyarakat gitu. Zaman kita dulu masih muda, belum nikah, boro-boro ya ngomongin parenting. Itu masih privilege banget. Sekarang mah anak Gen Z udah kalau mau nih ngomongin parenting itu di sosial media banyak tuh. Nah, anak milenial saya pernah dengar mereka tuh suka bingung ya. Dulu saya itu dibesarkan, ini anak milenial bilang, dulu saya dibesarkan dengan parenting ala VOC. Ya dong. Dan sekarang mereka jadi orang tua, si anak milenial nih mau dikasih parenting yang gentle kok apa ya? Gak jadi-jadi. Ah, balik sama kayak dulu orang tua aja lah bikin dikasih parenting ala VOC. Ya. Tapi ini ada satu masukan dari seorang psikolog gitu ya. Jangan bangun, ini untuk yang anaknya masih kecil nih, ya balita lah ya. Nasehatnya jangan bangunin anak pakai kata ayo bangun gitu. Kenapa? Kalau begitu, ayo bangun gitu. Itu bisa kehilangan momen ajaib untuk memprogram otak si anak nih. Waduh, gimana ceritanya ya? Oke. Si psikolog ini bilang gini, pagi hari biasanya itu kayak medan perang buat mak-mak ya, sambil nyiapin sarapan di dapur, kita sering reflek tuh, ya mak-mak ini sering reflek teriak ke kamar, aduh ayo bangun udah siang gitu kan. Anaknya emang melek sih, tapi bangun-bangun mukanya ditekuk, rewel, berujung tantrum pas disuruh mandi, relate gak? Saya inget dulu anak saya gitu yang ragil ya. Ya ampun, maknya bener-bener ngereok tiap pagi, ya kan? Nah, ini ilmunya nih kata psikolog. Pas anak baru banget buka mata, matanya itu masih kriep-kriep ya. Itu sebetulnya adalah pintu emas loh menuju pikiran bawah sadarnya yang lagi terbuka sangat lebar. Sayang banget kan kalau momen itu cuma dipakai teriak nyuruh bangun. Nah, secara keilmuan saat anak tidur lelap, otaknya itu ada di gelombang delta. Nah, pas dia perlahan mulai terbangun, gelombang otaknya tuh pelan-pelan naik ke fase theta. Ini kondisi setengah sadar. Nah, di momen transisi yang singkat inilah filter pikiran sadar atau logika anak tuh belum aktif sepenuhnya. Nah, karena filter pikirannya masih tidur, dalam tanda kutip, maka pikiran bawah sadar anak itu siap menyerap informasi apapun layaknya spons. Bayangin, nyerap cepet banget. Nah, kalau di detik-detik krusial ini, kita langsung nembak pakai kata, ayo cepet bangun deh, udah siang. Ini otak dia bakal kaget luar biasa karena nyawanya dipaksa ngumpul dadakan, ditambah pakai teriakan yang bikin gak nyaman, bener ya? Nah, kaget di pagi hari ini bikin tubuh anak merasa diburu-buru. Akibatnya hormon stres, kortisol, aih kortisol lagi disebut, langsung naik nih. Ya ampun, gegara diteriakin emaknya, kortisol anak ini langsung naik. Makanya gak heran kalau seharian moodnya tuh jadi berantakan. Gampang nangis, susah banget diajak kerja sama gitu. Terus gimana cara bangun yang benar? Nah, ini kata si psikolog nih, samperin anak ke kasurnya. Usep-usep punggung atau kepalanya dengan lembut. Biarkan dia merasakan sentuhan fisik yang menenangkan dulu. Pas dia mulai gerak-gerak pelan dan matanya setengah melek, ya kan? Saatnya kita beraksi nih orang tua. Daripada langsung nyuruh bangun, bisikin kalimat afirmasi positif. Usahakan bisik ke telinga kirinya dengan nada suara yang tenang, datar, dan penuh kasih sayang. Kita penuhi otaknya dengan sugesti baik sebelum dia sadar 100%. Contoh, gampang kalimatnya, selamat pagi anak hebat. Hari ini adik bangun dengan badan sehat, segar, dan seneng hatinya. Diulang.

3-5 kali. Shit. Jadi kayak mantra, kita kasih guna-guna ke dia ya. Kalau anak lagi ada isu tertentu, misal lagi susah makan, ya kan sering tantrum, afirmasinya bisa disesuaikan. Pagi sayang, perut adik rasanya nyaman banget. Perut adik nyaman banget rasanya kan. Hari ini siap buat makan makanan enak, masakan ibu. Atau kalau suka tantrum, pagi anak baik, hari ini adik mainnya pinter, sabar, dan gampang senyum ya. Enak banget ya pelajarannya. Nah ini bagus kalau dipraktekkan. Nah ini parenting gentle nih, ya kan? Bukan VOC. Pagi-pagi udah ngereok emaknya. Walah. Kalau ada yang punya pengalaman, boleh berbagi. Kita break for music. Ini duetnya John Legend dan Ariana Grande, Beauty and the Beast.

0: Terima kasih ya terus bersama Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Azhar masih bersama Anda. Thank you yang terus bersama saya Pak Junaidi masih di sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Menginfokan di tol Tembalang di lajur sebelah kanan ada perbaikan mutu jalan di KM 431. Belum menimbulkan ketersendatan.
0: Okay.
1: Berarti ya.
0: Siap.
1: Lalu lintas masih lancar. Ya, laporan saya Bundoni.
0: Thank you. Makasih Pak. Yang mau lewat di tol Tembalang ya 431. Tol ABC KM 431, tapi masih aman, gak ada ketersendatan. Nah, ke jalan tol ini remind lagi yang mau keluar di exit tol Mukti Harjo arah pelabuhan itu antri ya, di atas jembatan tol Kaligawe, titiknya di Kubro tuh. Terus yang dari arah pelabuhan mau masuk ke Kaligawe antrean panjang juga. Ini kayaknya masih lumayan nih perjuangan kalau lewat arteri pelabuhan mau ke arah masuk Kaligawe, titiknya di simpulnya di seputaran Kubro. Oke. Pak Untung. Monggo Pak Untung.
2: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam kawan-kawan Rasika semuanya. Malam ini cerah, terang bulan.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu lintasnya lancar dan aman.
0: Di Weleri ya Pak ya.
2: Request malam ini Mas Doni.
0: Apa Pak?
2: Dari geng Pegangsaan.
0: Geng
2: Pegangsaan. Yang berjudul Syair Malam.
0: Syair Malam, waduh.
2: Terima kasih ya. Mas Doni.
0: Thank you Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung di Krengseng Batang. Benar ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Syair Malam. Wah, ini cocok didengerin pas malam-malam. Ya kan. Pak Iwan Kendal. Ngobrolin dua sosok mahasiswa yang lagi jadi perbincangan ya, si Tio sama Fatimah. Membandingkan dua orang BEM itu, ibaratnya Fatimah mencubit halus tapi tetap sangat terasa cubitannya, sementara Tio itu menggebrak kasar, to the point gitu. Keduanya diperlukan untuk membuka mata dan hati banyak orang. Oke. Okay. Ya. Yeah. Makasih Pak Iwan. Pasti Pak Iwan ingat zaman-zaman itu ya, ketika mahasiswa ya. Mahasiswa harus gini nih ya, kritis ya kan. Ya namanya anak muda kan, harus ada semangat untuk peduli dengan sekitarnya gitu. Apa jadinya kalau anak muda gak peduli dengan di sekitarnya gitu kan. Nah, bahwa kemudian perlu ada pendewasaan pastilah ya, dan seiring waktu saya yakin mereka juga akan terus belajar, ya gak sih. Makasih ya Pak Iwan. Mbak Dina Weleri cerita, bener kan, tadi kan dengerin radio sejak SMP karena radio di samping tempat tidur ibu persis. Ini kan bikin kita penasaran. Maksud saya itu selalu agak-agak touching gitu ya kalau ada anak yang deket sama orang tua, ya kan. Itu karena itu hidden gem banget loh zaman sekarang. Saya tanya, kok bisa ceritanya gimana? Cerita nih, radio itu Mas Doni, temen ibu, ketika ditinggal aku sekolah, pulangnya sore, pulangnya jam 5. Jam 5 pulang, oke. Terus bapak pergi kerja jualan. Terus kalau aku udah pulang sekolah, langsung tidur di samping ibu. Setia dengerin Rasika. Wow. Ya. Menarik nih. Jadi dengerin, yang awalnya dengerin Rasika siapa? Mbak Dina atau ibu? Ibu ya kayaknya ya. Mbak Dina ngikut terus, oh sambil tahu gitu Rasika. Oke, menarik. Salam buat ibu ya. Kalau asumsinya ibu pasti dengerin dong, ya kan? Di sampingnya. Makasih ya, Mbak Dina.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasikabari. Rasikabari.
1: Mulai hari ini 1 Juli, potongan komisi aplikasi untuk pengemudi ojek online resmi dibatasi maksimal 8%. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan ini tidak akan membuat tarif ojol naik. Menurutnya, biaya asuransi kini ditanggung penuh oleh aplikator, jadi tidak ada alasan untuk menaikkan tarif. Pemerintah juga menilai tarif yang tetap stabil penting agar masyarakat tetap menggunakan layanan ojol dan pesanan pengemudi tidak berkurang. Sementara itu, layanan premium tetap bisa menyesuaikan harga sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Grab, GoTo, dan Maxim disebut siap untuk menjalankan aturan baru ini dengan melakukan penyesuaian internal. Pemerintah resmi memberlakukan registrasi kartu SIM baru dengan verifikasi biometrik mulai hari ini 1 Juli. Lewat aturan ini, setiap pengguna wajib melakukan pemindaian wajah saat mengaktifkan nomor baru yang akan dicocokkan dengan data Dukcapil. Kemenkomdigi menyebut kebijakan ini bertujuan untuk menekan penipuan dan penyalahgunaan nomor seluler yang kerap terjadi akibat identitas anonim. Selain meningkatkan keamanan, sistem baru ini juga diharapkan akan membuat data pelanggan lebih akurat dan transparan. Hingga kini jutaan pengguna sudah lebih dulu mencoba sistem registrasi biometrik dalam tahap uji coba. Pemerintah resmi menerapkan kebijakan biodiesel 50 atau B50 mulai hari ini, 1 Juli 2026. Kebijakan ini mengharuskan campuran 50% biodiesel dan 50% solar untuk bahan bakar diesel. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut langkah ini untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menghemat impor BBM hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahunnya. Sementara dari sisi manfaat, B50 dinilai bisa menekan emisi dan menguatkan industri sawit nasional. Namun, pakar juga mengingatkan adanya tantangan pada kendaraan lama dan kualitas bahan bakar yang harus tetap terjaga agar tidak mempengaruhi performa mesin. Saya Doni Ashar, terima kasih sudah menyimak Rasikabari.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasikabari.

0: Kahitna dengan takkan terganti. Radio itu takkan tergantikan, asik. Karena ada karakter di radio yang tidak dimiliki oleh media yang lain. Apa itu? Googling ya, tanya AI. Ya, kalau Kak Henny Gina cerita, radio itu hiburan yang sangat fleksibel, bisa sambil kerja, sambil masak, sampai sambil tiduran, sambil nonton TV juga bisa. Ya, apalagi radionya radio tercinta, Radio Rasika. Tiada duanya pokoknya, top Marco top. Aish, makasih, makasih, makasih. Ini bener kan? Beneran kan? Pake minta divalidasi lagi. Makasih ya, Kak Gina. Kak ini Gina. Oh iya, soal parenting untuk membangunkan anak itu udah dan gampang. Oke, sekarang tuh kasih contoh dong cara bangunin bapaknya. Ya, susah bangunin bapaknya ya daripada anaknya ya. Cuman kalau si emaknya udah nyerah tuh sama bapaknya, udah terserah dah. Ya, ya, ya. Kalau aku dulu di ini nih dicipratin ya pakai air sama ibunya anak-anak. Ya, oke. Mbak Dina nambahin cerita. Kalau yang pertama kali dengerin Rasika itu ibu waktu masih muda. Sekolah di Semarang sampai sekarang dengerin radio enggak pernah pindah. Kalau pas radionya off, ibu tuh sampai nangis loh, gegara enggak bisa dengerin Rasika. Aih. Terus saya ikut ibu dengerin Rasika waktu masuk SMP, gak pernah yang lain. Satu-satunya hiburan ibu ya denger Rasika, sama saya juga. Satu-satunya hiburan dengerin Rasika. Wow, luar biasa, makasih ya ceritanya. Ibu Miyarti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Malam Mas Doni, malam Bu Miyarti. Ingin dengerin Please Forgive Me, gitu ya. Please Forgive Me, Bryan Adam kan ya. Oke, terus semangat Mas Doni. Thank you Ibu Miyarti. Pak Junaidi, sampai mana nih perjalanan Pak Junaidi? Ini kasih video ya, videonya dilihat dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di kubrot tersendat.
0: Ah, iya kan.
1: Karena ada mobil bermuatan air mineral ya. Trouble di selajur sebelah kanan ya.
0: Oke.
1: Sehingga menimbulkan ketersendatan ini mobilnya mogok ini.
0: Oh, ini dia udah jalannya menyempit, ada truk mogok. Oke, siap. Oke, makasih Jun update-nya, ada truk mogok di Kubro. Jadinya melambat. Oke. Ini tambah informasinya.
1: Di lajur kubro yang mengarah ke Terboyo ya. Mobil yang
0: truk itu
1: bermuatan air mineral.
0: Oh, pantesan yang dari arah
1: di posisi lajur kanan.
0: Lajur kanan. Oke, pantesan yang dari arah pelabuhan antrenya panjang. Pak Jun, makasih informasinya. Pak Bagus Aditya masih di jalan juga. Monggo, Pak.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
2: Dari Tangerang menuju ke Ungaran ya.
0: Mm-mm.
2: Ini tadi melintas di Ungaran setelah Taruh Budaya kok lampunya padam ya Mas Haris, Mas Doni
0: setelah
2: ya.
0: Setelah Taruh Budaya.
2: Agak sedikit gelap gulita ya.
0: Oh.
2: Sampai di pertigaan lampu merah.
0: Asalamah.
2: Alun-alun.
0: Oh sampai situ.
2: Lama ya.
0: Oh.
2: Itu listriknya atau penerangan jalannya padam ya.
0: Oke.
2: Ini di depan, sampai di depan RSUD Ungaran.
0: Mm-hmm.
2: Lalu lintas agak sedikit tersendat karena jalurnya menyempit. Di sebelah kanan jalan ada
0: perbaikan jalan ya.
2: Proyek pengerjaan jalan aspal apa ya?
0: Peningkatan mutu jalan.
2: Lintas agak sedikit tersendat.
0: Ya, siap.
2: Roni, kabar lanjut, matur suwun.
0: Makasih. Ya, ini sudah agak mendingan loh Pak Bagus. Anda lewat dikit aja. Tadi antrenya panjang sampai di simpang Istiqomah tuh. Ini udah mulai berkurang. Oke, Pak Bagus, makasih ya update-nya ya. Ibu Lili. Ibu Lili ada video. Ini videonya dan keterangannya di bawah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Doni menginfokan ada perbaikan jalan tepatnya di depan RSUD Ungaran. Oke, sampai Balai Bahasa. Mohon hati-hati. Siap. Berarti jenengan iring-iringan ya, sama ya. Mau dengerin Michael Learn to Rock, The Actor. Oke.

0: Iya, peningkatan mutu jalan. Siap. Makasih ya, Bu Lili. Michael Learns to Rock. Ditunggu. Apakah Ibu juga sempat nonton konsernya MLTR? Beberapa kali tuh mereka konser ya di Indonesia. Yang dekat-dekat sini di Semarang pernah nggak ya? Aku nontonnya di Yogyakarta waktu itu. Pak Bara, kirim video.
1: Assalamualaikum, Rasikan FM.
0: Waalaikumsalam, Pak Bara.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ini saya berada di tol arah Batang ke Semarang, tepatnya di Jatinggaleh.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada pelambatan lalu lintas. Uh-huh. Belum tahu ada apa. Oh. Mungkin bisa cari jalan. Oh, ada perbaikan jalan tuh.
0: Perbaikan jalan
1: nih di sini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi jalan kok nggak berhenti. Terima kasih.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tetap hati-hati di jalan yang masih meluncur di jalan raya malam-malam begini, badan udah capek. Pak Bara, makasih ya. Semoga lagu ini bisa nemenin perjalanan. Ini boy band dari Irlandia. Jaya-jayanya itu 90-an lah ya. Jadi mari kita nikmati.

0: Bryan Adams, please forgive me. Maaf ya, kayaknya saya siap-siap untuk tutup lapak. Sebelumnya ketemu Pak Edi Arjono, masih di jalan bersama Rasika, luar biasa. Moga Pak Edi Arjono.
1: Malam Mas Doni.
0: Oke, Pak.
1: Mau turun ya Mas?
0: Iya.
1: Oke deh, enggak apa-apa.
0: Ya.
1: Aku tak lanjut kerja sih Mas.
0: Oke.
1: Mencari belian yang sak gede ndas kebo ilang iki lho Mas.
0: Semangat Kakak.
1: Oh iya Mas Doni, nanti yeah. Kalau pulang apa jangan lupa berdoa. DJ, hormatilah pengguna jalan yang lain dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas Mas Don.
0: Siap.
1: Dan seperti sembuyannya kita Mas.
0: Siap Kakak.
1: Yeah. Matur suwun Mas Doni.
0: Makasih.
1: Selamat istirahat.
0: Thank you. Ada lagi?
1: Selamat malam Mas Doni Azhar.
0: Yeah.
1: Mohon maaf. Ini di Jalan Madukoro Raya.
0: Madukoro Raya.
1: Di dekat pompa air itu banyak sekali anak muda yang mau trek-trekan Mas.
0: Okay.
1: Mohon segera diteruskan ke instansi yang berwenang supaya dikosek Mas. Kayaknya nanti sebentar lagi akan terjadi trek-trekan ini dan mengganggu pengguna jalan yang lain.
0: Okay.
1: Terima kasih ya Mas Don.
0: Makasih laporannya Pak Edi Arjono. Pak Iwan Kendal, ini baru nyampe Cepiring antrean panjang yang ke barat ekor sebelum jembatan Kalibodri. Wow, ini sama persis ketika saya tadi mulai siaran. Jam tujuan lebih sedikit ya. Itu saya tadi cek juga begitu tuh. Cepiring yang dari arah Semarang ke barat antrean panjang hampir sampai jembatan Kalibodri. Ini sampai sekarang masih seperti itu situasinya. Waduh, ini perjuangan. Kalau ada yang mau lewat situ siap-siap. Makasih Pak Iwan. Ibu Miarti. Mas Doni, lapaknya nggak bisa diperpanjang ya? Iya nih Bu, terikat kontrak. Ibu Lili, Mas Don, MLTR itu salah satu grup musik favorit saya. Me Too. Dan dengernya juga dari radio. Dari radio transistor AM yang kemersek sampai akhirnya bisa denger radio FM yang jernih. Oh ya, saya dengerin radio sejak kecil Mas Don karena Bapak sering nyetel radio transistor AM. Wow. Dan yang enggak pernah lupa denger wayang kulit semalam suntuk. Ini menjadi tempat teman tidur. Jadi bernostalgia gitu. Kalau sekarang tinggal di Ungaran, pantenginnya Radio Rasika terus dong. Makasih. Oke, okay, kalau gitu tambah lagi nostalgianya bersama Michael Learns to Rock, The Actor. Lagu terakhir saya Doni Azhar. Selamat malam. Makasih bersama Rasika USA.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan sifat manusia. Selamat mengikuti.

0: Tujuanipun inggih menika netepaken mantepaken manah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan dedalan nyuwijaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula ingat dhateng dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dawuhaken innal 'abda la yasjudu sajdatan wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balaw bihi a'la 'illiyyin walau kusimat dhunubuhu fi tilka sajdah ala jami'i ahli al-ardi la ahlakatuhum ajma'in. Pun ngertos napa dereng? Napa apa mboten ngertos? Napa pancen bahasa Arab? Sampeyan kali kula wong Jawa ketah. Lha niki lha dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an lamun ana wong sujud menyang Gusti Allah ing dalem oleh sujud mau temen-temen madhep atine menyang Gusti Allah, temen-temen wis iso nangis layan sampurna menyang ngersanipun Gusti Allah. Sampai duwe penyono atine mek aku ki wis cukup padha ing dalem oleh ku madhep padha karo wong-wong sing mulya sing ana ing ngersanipun Gusti Allah. Temen-temen kaya ngeten. Dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dosane wong mau ngeta waktu sujud sing kaya ngono aja maneh sak njabane sujude sak jerone sujud sing kaya ngono mau iku lho ha dibagi karo wong-wong sak dunya bakal rusak kabeh wong sak dunya mau. Pun ya napa mewah ngeten nyen ojo gampang ngaku-ngaku ngeroso beres ngeroso cukup. Mangkane dawuhipun Al-Imam Yahya bin Mu'az radhiyallahu an paring dawuh miskinu bini Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalan bila aibin. Dawuhipun napa saken wong-wong itu awake cacat atine cacat tapi gayae ku lho barang wis duwe lelakon apik barang wis iso memperjuangno apa-apa modele dek niku wis mampu metu sangka cacati awake karo atine. Yen apa mboten? Kita napa tandane wong ngeten niku napa? Kita sing sakjane apa wae manggon ana jerone ati gak iso tahan malah ditokno. Napa wonten sak jerone ati niku rupa ikhlas nupori Ridho, ikhlas ridho niku padha karo wiji, aja diklelerno. Mek kepingin iso cokol subur iku pendemen nok jero bumi. Mek diklelerno iku iso cokol nggih mboten lemu. Nggih napa mboten? Iya mek gak kecucuk titik. Nggih ta? Napa tandane niku? Aku ngene iku ikhlas krana Allah.
1: Waduh.
0: Nggih ta? Aku ngene iki semata-mata li i'la'i kalimatillah. Demi untuk menjunjung tinggi kalimah-kalimah Allah, demi untuk menyebarkan syiar Islam, dan demi untuk meneruskan jejak-jejak nopo. Betul kok betul saya, tapi ki barang jeroan lo, ojo diler lo, nek gak kuat diler kena angin. Kan kira-kira bosok nama mboten sumbara tapi sing pas sak niki duka jamane sumbar kenapa mboten wong doyan awake dhewe disumbar-sumbar nang gawa pangeran wis entek-entek no mari wis ya niki le pun nggih balak balik kula kalih panjenengan niku aja maneh sak njabane ibadah zikir berjuang menyang Gusti Allah. Aja maneh ing dalem nglakoni dosa menyang Gusti Allah. Ing dalem nglakoni ibadah mawon ya tetep susah. Napa tandane susah? Sampan pirsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngeta setiap sak mantunipun ibadah sembahyang dateng ngersanipun Gusti Allah istighfar salasa marrat sik tetep Kanjeng Nabi nyuwun ngapura ta'liman li ummati dedek kula kale panjenengan. Kita, mek damel pribadi ini pun Kanjeng Nabi lano penyuwun istighfar. Wong Kanjeng Nabi ini kumbeten nenten dosa kok. Kita, lang mana olano po ibadah ini ku kok dijaluk no sepuro ni ku lo, no po salah ta ibadah ni ku, beten salah, gembeten dosa Kanjeng Nabi. Tapi kok tetep Kanjeng Nabi dedek kalu kulo kalle panjenengan ni ku no po. Tetep maca istighfar sak mantunipun salat niku mboten nenten malih mergo siji tok ayo awake njaluk sepuro ing dalem ibadah niku kathah ingkang dereng sampur no mangkane gelek kadang-kadang donga niku napa astaghfirullahal azim minat taqsiri fis sholah enten ngeten niku kita mboten sembayangi mboten kekurangane niku lho sing dijaluki sing disuwun sepuro niku dadi mek pun ngeten dos pundi kewontenan kula kali panjenengan niku tambah mlebu bu tambah nglakoni napa mawon tambah angel tambah susah merga napa kok ngeten merga ing sak jerone ibadah mek dileboni niku tambah kathah penyakit-penyakit niku penyakit napa penyakit riya geta penyakit kenek napa dilo awake dhewe ngeta luwe tinimbang liyane ngeta terus kenek penyakit nopo ngaku-ngaku ngeta terus penyakit gak iso njogo tata kramane terus kenek penyakit kurang oleh mulyakno dateng Gusti Allah ngeta mergo senajan modele sembayang tapi atine nggih mboten sembayang nggih napa mboten ngaluh tambah kata sak jane niku. Gita, paling nek genau sisan aku wis genah krana Allah sik tetep ana sing dilirik napa sing dilirik sik tetep wedi neraka kepingin napa suwar go Gusti Allah sik tetep diurupi diurupi napa diurupi karo cocok sing nyocoki karo hawa nafsune rupa napa rupa kepingin suwarga saisi. Ayo cara jujur-jujuran senajan to bener santan ngeten niku napa mboten ijol-ijolan kali Gusti Allah mboten salah bener tapi mboten pas pengen apa mboten si enten mawon mangkane cocok bimbinganipun Sayyiduna Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah panjenenganipun paring dawuh napa kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakil amalun ma'at taqwa wa kaifa yakil amalun yutaqabbal kita dawuhipun Sayyidina Ali radhiyallahu an mek poniku temen-temen dadi uwong sing pas oleh madhep menyang Gusti Allah mustine ing dalem oleh awakmu memperjuangno supaya keterima ibadah perjuanganmu iku kudu luwih semangat tinimbang waktu sembahyang ibadah perjuanganmu. Ayo zaman kira-kira nemen pundi sembahyange karo wiritane nemen pundi dorongan atine kita sing kata niku napa luwe semangat waktu sembah ajinge sembahyang napa sampan kula kali sampan kok semangat perlu dicurigai mboten kok salah lho bener perlu dicurigai napa sing dicurigai sing dorong awak mulu semangat iki apa temen-temen mergo cinta rindu karo Gusti Allah apa cuma mergo ilmumu ngerasa wajib mek gak dilakoni oleh neraka mek dilakoni oleh swarga ayo kira-kira perlu dicurigai tapi mboten kula todo mboten sampean dhewe sing nyurigai ati sampean ayo kira-kira ingin apa mboten niki lah. Napa tanda ni kula kali sampean perlu kula curigai. Kita. Barang wiritan niku sing akeh nggih sak awak-awak kula kali panjenengan sing kata. Kita. Wong nutukno Fatihah. Kita. Nutukno maca Fatihah minangka pinutup wiritan. Iku pun mboten saged longgom pun Al-Fatihah wenadek luyur. Kacok ngguyu. Nggih napa mboten? Ayo. Nggih ta? Nggih ta ndonga-ndonga karo kiyaine wis nangis-nangis mari ngeten Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melaku. Niki perlu dicurigai niki. Pun ya, ayo luwe semangat. Niki mboten dihukumi lho, mboten dituduhno lho, mboten nggih ta? Mboten nuduh, mboten. Sampeyan dhewe sing sampeyan nuduh teng awak sampeyan dhewe. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nen? Nggih napa mboten? Nggih banter. Nggih ta? Nggih mboten napa-napa sampean nggih, tapi mboten cukup nggih sampean niku. Mek mboten sampean barengi napa rasa sifat isin dhateng Gusti Allah. Mboten waras engken niku. Nggih napa mboten? Lho, boleh anyep. Niki lho. Merga napa? Cocok dhaipun Al-Imam Ibnu Athaillah napa nika? Rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Gak kurangan uang-uang iku dibuka kuncine ibadah karo Gusti Allah. Dibuka kuncine zikir iso berjuang krono Allah, menyang Allah. Tapi kenyataane ditutup lawangi keterima karo Gusti Allah. Yati kita salah satu daripada napa perjalananipun Gusti Allah, kadang-kadang uang niku napa dibuka lawangi ilmu karo Gusti Allah. Pinter kita ilmune nyundul langit kita. Mboten nyundul pian, lak kebentuk lak benda lengken. Elmune nyundul langit. Sing pundi ilmu kala wau dipun tuntut dening Gusti Allah kudu dilakoni. Tapi elmune napa? Tapi lawange nglakoni ditutup dening Gusti Allah. Lawang ilmu, lawang lelakon dibuka karo Gusti Allah. Tapi lawangi ikhlas ditutup karo Gusti Allah. Kita lawang ilmu amal ikhlas dibuka karo Gusti Allah. Lawangi munggah supaya munggah nang kedudukan estu karo Gusti Allah malah ditutup karo Gusti Allah. Mboten enten marine niki, marine mari mek wis awake gak ngaku ngaku. Mek sampean sik ngaku ngaku. Nggih ta aja meneh wong biasa, masih wali dipecat. Ayo ngaku. Nggih ta. Mona jaminan-jaminan teng hadis kudusi riwayat Imam Bukhari saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita teng hadis kudusi perjalanan ni wong dadi wali niku. Akhir-akhir kudai pun Gusti Allah. Kita meripatmu melok pendelengku, tanganmu melok kekuasaanku. Kita sikilku kabeh ditulungi dening Gusti Allah. Mek wis ditulungi diberesno karo Gusti Allah, dilindungi karo Gusti Allah. Napa perlindungan sing pertama niku? Mboten ngaku nga. Niku resep pokok. Nggih ta? Mangkane cocok dawuh-dawuh niku napa? Sahih. Amalaka bil ikhlas. Wasahih ikhlasuka bittabarri minal hauli wal quwwah. Mboten nglakon sing diomong, uang niku mungkin biyen dikongkon nglakoni, nggih napa mboten? Mboten. Mek wis nglakoni genahno lelakonmu liwat apa? Liwat ikhlas. Mek wis ikhlas genahno ikhlasmu liwat apa? Liwat bebas sangka napa ngaku ngaku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun aja ngrasa duwe iso daya nulak apa-apa. Aja ngrasa duwe kekuatan iso apa-apa. Nggih ta? Pun. Nek awakmu iso kaya ngono, napa dhaipun Kanjeng Nabi? Napa niku teng wiritan niku? Nggih ta? Ayo dibarengno illa billahil aliyil aliyil atonono. Mek pancen iso koyok ngono mau merga napa? Merga pitulung sangka Gusti Allah. Gusti Allah sing duwe titel apa? titel al-aliyil adi sing maha mulya sing maha luhur tur agung. Mek kon kepingin mulya agung nggon resep gak ngaku-ngaku resep nopo la haula wala quwata illa bil lah. Mek sampean kali kula mboten nggawa resep kaya ngeten, ati-ati lho. Mergo resep niki niku pun jelas dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kanzun min kunuzil jannah. Nek kepingin ngundo iki lho, duduk maca tok mboten isine co. Kita cengake maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Napa mek kon akeh besok bakal oleh apa? Simpenan ana ing jero swarga. Niku wong cara aludzahir. Mek cara alul batin mboten macae jeroane sing perlu niku. Nggih napa mboten? Lah mek sampean oleh zahir tok, wong zahir niku bangsa njaba kok. Wong njaba niku bangsa kena angin, kena panas, kadang-kadang kena senggol, kena tobruk, nggih ta. Kira-kira suwe-suwe dadi peyok napa mboten? Nggih napa mboten? Lu hati-hati.
1: Pun nek pun ngeten dos pundi? Cocok dateng dasaripun panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Napa dasaripun Kanjeng Syekh? At-tafwidu wal muwafaqah ma'at tabarri minal hauli wal quwwah. Dasare Kanjeng Syekh niku siji napa? At-tafwid. Ajenge berangkat ibadah zikir, kita ajenge berjuang dumateng Allah.

rupa napa mawon, napa nyambut gawe, napa-napa sing dibalekno niku langsung tafwid pasrah dhateng Gusti Allah. Ya Allah, kula wadhalu sampun kula pritungno sedaya, ya Allah. Sampun kula reka sedaya, ya Allah. Sampun kula atur sedaya, ya Allah. Mek sakniki kula badhe ngaten, mek ndenjing kula badhe nyambut damel, ya Allah. Bismillah, ya Allah. Kula pasrah dhateng panjenengan, ya Allah. Tawakkalna, ya Allah. Kula pasrah dhateng panjenengan, ya Allah. Tapi mek pun pasrah, cukup mboten cukup wal muwafaqah. Kudu nyocoki, nyocoki dateng sinten, nyocoki dateng aturan saking Gusti Allah. Disampurnakno nyocoki dateng akhlakipun Rasulullah. Kudu ngeten lho. Lah mek pun cocok jos pundi? Berangkatnya wis cocok, syariate cocok, akhlake cocok, cukup mboten cukup. Dibarengi ana njerone atine, dibarengi napa? Mek iso gak ngaku ngaku. Dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Lho ngeten lho. Pun mek pun ngeten dos pundi? Jelas. Gitu. Napa jelasin niku? Kula kali sampean niku mek kepingin dadi wong sing genah, ojo selalu percaya karo elmune. Ojo selalu senden karo amaliae, karo berhasilane. Apa mane karo nure, karo sirine, karo makrifate menyang Gusti Allah, ojo percaya. Kita sing dipercaya niku moko merga rahmat pitulung saking Gusti Allah. Merga napa? Gawane nafsu. Kita gawane menungso, nafsu niku mek mboten cocok karo hawae niku mboten sen. Nggih napa mboten? Mek sampe gelem iku merga abot, merga kepo. So. Nggih napa mboten? Lah, oleh sampan iso moksa koyok ngeten niku mboten enten malih merga pitulung sangka ngersanipun Gusti Allah. Niki cocok dateng dahipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Napa nika? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sapa wae mek sampe atine, nafsune iso dilindungi karo Gusti Allah. Eta dimediti, gak dituruti. Uang-uang sing koyok ngono mau termasuk uang-uang sing bejo ana ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, dadi cara ringkes napa? Kewontenan kula kali panjenengan niku napa? Diwalak-walik ya napa mawon tetep napa berkah pitulung rahmat saking Gusti Allah. Ben kula tak takon mek kula tangleti panjenengan niku sinten malaikat sah Tanes, setan jin, malah sanes, lamek memper karu-karu nih, ya nopo kira-kira, nen? Ya nopo kira-kira, rodok mung, in gitu. Mangka niku lo kali sampean niku dijenengi menung so nopo o sampean kok dijenengi menung so wama summiyal insanu illa likasrati nisyani. Oleh kula kali sampean dijenengi menung so niku merga nopo merga akeh lali lali ni gini apa mbeten pun nge
mergo saking akeh lali pun sampean niku lho wong mergo menungso sing sampean depi niku nggih cara ringkes sak lamine niki niku sampean ngedepi napa nggih namung ngadepi sekawan perkawis mek gak seneng tentu susah pun ta sampean betul sekawan niki napa mbajen nggih ta tapi sekawan-sekawan niki kula sampean niku napa kepingin dadi uang sing genah pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: manah dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan dedalan nyuwijaken dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Cocok dateng dasaripun panjenenganipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Napa dasaripun Kanjeng Syekh at-tafwidu wal muwafaqah ma'at tabarri minal hauli wal quwah. Dasare Kanjeng Syekh niku siji napa? At-tafwid. Ajenge berangkat ibadah zikir, kita ajenge berjuang dumateng Allah. Rupa napa mawon? Napa nyambut gawe, napa-napa. Sing dibalekno niku langsung tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Ya Allah. Kula wadalu sampun kula pritungno sedaya ya Allah. Sampun kula reka sedaya ya Allah. Sampun kula atur sedaya ya Allah. Mek sakniki kula badhe ngaten, mek njenjing kula badhe nyambut damel ya Allah. Bismillah ya Allah, kula pasrah dateng panjenengan ya Allah, tawakkalna ya Allah. Kula pasrah dateng panjenengan ya Allah. Tapi nek pun pasrah cukup mboten cukup wal muwafaqah. Kudu nyocoki, nyocoki dateng sinten? Nyocoki dateng aturan saking Gusti Allah. Allah disampurnakno nyocoki dateng akhlakipun Rasulullah. Kudu ngeten lho. Okay. Lah mek pun cocok jos pundi? Berangkate wis cocok, syariate cocok, akhlake cocok. Cukup mboten cukup. Dibarengi ana njerone atine, dibarengi napa? Mek iso gak ngaku ngaku. Ku dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Lho ngeten lho. Pun nek pun ngeten dos pundi? Jelas. Gitu. Napa jelase niku? Kula kali sampeyan niku mek kepingin dadi wong sing genah, ojo selalu percaya karo elmune. Heh. Ojo selalu senden karo amaliyae, karo berhasilane. Eh? Apa mana karo nure, karo sirine, karo makrifate menyang Gusti Allah. Ojo percaya. Kita. Sing dipercaya niku moko. Mergo rahmat pitulung saking Gusti Allah. Mergo napa? Gawane nafsu. Kita. Gawane menungso, nafsu niku mek mboten cocok karo hawae niku mboten sen. Nggih napa mboten? Mek sampe gelem iku mergo abot, mergo kepo. So. Nggih napa mboten? Lah, oleh sampean iso maksa kaya ngeten niku mboten enten malih mergo pitulung sangka ngersanipun Gusti Allah. Allah niki cocok dateng dahipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sapa wae mek sampe atine nafsune iso dilindungi karo Gusti Allah eta dimediti gak dituruti uang-uang sing koyok ngono mau termasuk uang-uang sing bejo ana ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih dadi cara ringkes napa kewontenan kula kali panjenengan niku napa diwalak-walik yak napa mawon tetep napa berkah pitulung rahmat saking Gusti Allah. Pun kula tak takon. Mek kula tangleti panjenengan niku sinten? Malaikat? Sah? setan jin malah sanes. Lah mek memper karo-karone ya napa kira-kira? Nen? Ya napa kira-kira? Rodok mung kin nggih ta. Mangka niku kula kali sampean niku dijenengi menung. So, nopo o sampean kok dijenengi menungso? Wama summiyal insanu illa likasrati nisyani. Oleh kula kali sampean dijenengi menungso niku mergo nopo? Mergo akeh lali ni. Ngenapa mboten? Pun nggih. Mergo saking akeh lali pun sampean niku lho. Wong mergo menungso sing sampan depi niku nggih cara ringkes sak lamine niki niku sampan ngedepi napa nggih namung ngadepi sekawan perkawis mek gak seneng tentu susah pun ta sampean mbeta sekawan niki napa mbajen nggih ta. Tapi sekawan-sekawan ini ki kulo sampean iku nopo kepingin dadi uang singgen. Nah, kenapa mboten? Mek wis dadi uang singgen, nah tentu bakal selamat. Lah meknya tentos pundi ibadahe butuh gen. Nah, ibadahe butuh digenah. No, jadi ibadah iki kulo kali sampean iku mboten tentu gen. Nah, tapi boto digenah, no. Maksiate yo boto digenah, no. Kenapa mboten? Senenge yo boto digenah, no. Susahe yo bolo boto digenah, no. Jadi sak walak walik kulo sampean mek pancen kepingin jadi uang sing genah, gitu. Tentu akeh sing kudu digenah, no. Sampean kali kulo pun genah, no po dereng. Alah masa wong sakmene tuwae kok dereng genah niku lho. Nen? Ibadahe pun genah napa dereng? Nen? Dosae pun genah napa dereng? Mbak sampean takon lho Yai, napa dosa niku napa enten sing genah enten? Lho, lak boleh repot sampean. Ngeta. Saman dilok teng hadis sahih niko rubba dzambin adkhala sahibahu ila jannah. Pirang-pirang wong-wong sing nglakoni dosa, justru dosa sing dilakoni dadekno mlebu swarga. Lho, berarti kan ono ta dosa genah niku. Hae nges lewale omong niku. Wong gak iso ngomong, gak teteh ngono. Ngono apa njaluk rabi maneh. Ben? Ayo. Jadi mek ngeten ana ibadah sing gak gen. Nah, ya ana dosa sing gen. Ya apa? Mungkin sampean sik kawit niki krungu. Dosa genah niku. Gen apa mboten? Pan nggih. Lho, napa? Ngeten. Kok karo-karone niku enten sing genah, enten sing boten genah. Ana ibadah genah, ana ibadah gak genah, ana dosa genah, ana dosa sing gak genah. Napa? Cara ringkes. Kula mirsani wonten ing setunggalipun kitab ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sulthanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dawuhaken limang perkara. Sing ditutupi karo Gusti Allah elmune sing gak ana wong sing weruh.
0: kecuali wong-wong sing istimewa ana ngersanipun Allah. Sing pancen ditulungi nyata, dibuka ati ini karo Gusti Allah. Siji ilmu napa sing mboten diweruhi. Ridhoe Allah ing dalem ibadahe kawulane Allah. Dados nggih. Ibadah kula kalih sampean niku sampean mboten semerap mek ibadah niku diridhoi napa mboten dening Gusti Allah. Aja meneh diridhoi, wong ditrimo ae gak weruh kok. Perlune napa? Supaya aja ngerasa cukup, aja ngerasa beres. Siji. Nggih. Ingkang nomor kalih nggih. Mboten diweruhi dukane Gusti Allah dateng tiang-tiang ingkang nglampahi dosa dateng Gusti Allah. Kita. Apa tentu tamek wong nglakoni dosa iku langsung kena dicap. Wis jelas iki wong cilaka ana ngersanipun Allah. Mboten saged. Nggih napa mboten? Perlune napa? Kula kalih sampean aja gampang nuduh wong, wong sing nglakoni dosa aja gampang cilik atine karo rahmati Gusti Allah. Aja putus asa karo pangapura saking Gusti Allah. Lah niki lho perlune. Nomor tiga, ilmu napa as-shalatul wusta. Salat limang waktu iku sing paling istimewa iku salat sing endi? Apa maghrib, apa asar, apa isya, apa subuh? Mboten semerap kula kali sampeyan niku. Perlune napa? Ayo limang-limang waktu ayo padha ditemeni. Dasar napa supaya kula kali sampean mek pancen kepingin minangka kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, aja napa nyepelekno apa-apa sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Lho mek wong ahlul hakikah mboten enten critane niku, iki dosa cilik, iki setengah cilik, iku rada gedhe, iki dosa gedhe. Mboten enten. Kabeh napa mawon sing mboten diridhoi dening Gusti Allah, napa ngerasa gedhe ana jero ne ati, oleh temen cinta ngegumno menyang Gusti Allah. Lho ngeten, aja nilai lahiriah. Lah wong cinta ambek aku kaya yo-yo karo petikku marah ditempak-tempak. Lah mboten kena ta wong cinta kaya ngeten niku. Kenapa mboten? Nilai cintanya perlu dipertanyakan. Niki lah. Niku wong ahlul hakikah. Ingkang sampun kelampah niku maca istighfar napa panten nyuwun ngapura tobat dhateng Gusti Allah. Nen. Saman kali kula wingen-wingenane lho, wau subuh pun ta. Nggih ta. Saman kali kula niku nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah kelayan tobat dhateng Gusti Allah napa maca istighfar. Nen. Akeh ta kanca wedok napa? Nen? Kanca wedok ngomong maca, kanca lanang. Akeh ayo. Kanca lanang maca napa? Nen? Istighfar napa maca istighfar? Nen? Isti kula tak jawab kanca wedok dhisik.
1: setan.
0: Lah mek pancen kanca wedok kala wau mboten nyuwun ngapura namung

illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Tapi kenyataan ini ki kok moco, berarti ini ki mbojok napa mboten kali Gusti Allah? Bu? Lah wong sing diwaca niku nyuwun ngapura, lah ngakune cuma moco niku. Bu? Cuk, kanca wedok, apa sing mbojok ya? Kula baleni kanca lanang. Kanca lanang kala wau jawab kula yai nyuwun istighfar tobat dhateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kok sampean niku ngraos pun nyuwun ngapura tobat dhateng Gusti Allah? Wekdal sampean kali kula maos astaghfirullahal azim. Wonten sak lebetipun manah kula kali panjenengan niku wekdal niku enten napa? Lajeng dateng pundi? Nen? Temen teng Gusti Allah? Ya cok mugi-mugi. Kula nih mboten takon mugi-mugi kula nyuwun. Sing kula takon wau isuk. Mangkane para ulama thariqah mengambil satu jalan tengah. Ngeta. Mek pancen awakmu temen nyuwun ngapura menyang Gusti Allah, sing temen oleh maca astagfirullah. Mek pancen sik durung temen nang Gusti Allah, kon ojo ngaku-ngaku nyuwun ngapura tobat menyang Gusti Allah. Lajeng dos pundi guru? Ngene wae. Ya. Nyuwuna menyang Gusti Allah, faufirli. Sampan sepura kula ya Allah. Mboten sampean sing njaluk sepura, mboten. Sampan njaluk di sepura. Ya napa kira-kira? Mele pundi sampean? Mele ighfirli sampean sepura kula ya Allah. Napa milih astaghfirullah kula nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah milih pundi? Ngen? Astaghfirullah durung ngiso temen nggih ta? Ighfirli supaya awake iso rada enak milih pundi? Milih pundi? Dan kula rungok-rungokno niki kabeh mele ighfir li. Napa kok sampean niku mele ighfir li? Mergo kula kali sampean niku sik durung dadi wong. Nggih ta? Sik napa? Sik setengah wong. Nggih ta? Artine napa? Atine sik durung temen-temen napa disiapno berangkat dateng Gusti Allah. Jadi sampean saenake dhewe. Ya napa kira-kira? Mele pundi sampean? Mele ighfirli sampean sepura kula ya Allah. Napa mele astaghfirullah kula nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah mele pundi? Nen? Astaghfirullah durung ngiso temen nggih ta? Ighfirli supaya awake iso rada enak mele pundi? Mele pundi? Nen? Kula rungok-rungokno niki kabeh mele ighfir li. Napa kok sampean niku mele ighfir li? Mergo kula kali sampean niku sik durung dadi wong. Nggih ta? Sik napa? Sik setengah wong. Nggih ta? Artine napa? Atine sik durung temen-temen napa disiapno berangkat dateng Gusti Allah.
Jadi sampean saenake dhewe. Pun kula balik dateng sampean mawon. Kan pengin dadi wong napa setengah wong? Pun nggih, kepengin dadi u. Lho ngeten lah. Gitu. Lah mek kula kale panjenengan ngelenggai wonten pelenggahan seneng dipun tuntut dening Gusti Allah, ayo sing syukur. Sampean pun saged syukur napa dereng? Nen? Akita. Pun saged syukur napa dereng? Nen? Mosok dereng padha gedene ngeten kita. Nen? Pun saged syukur napa dereng? Cek dereng maca syukur sing kathah. Kita syukur teng Gusti Allah niku napa mboten cukup sak trima nyukuri nikmat ingkang dipun paringaken saking ngersanipun Allah mboten. Kita sampurnane syukur niku napa? Di samping syukur matur syukur dhateng Gusti Allah, manahipun dipun sarengi napa? Ngerasa apes, ngerasa mboten saged napa-napa ngelenggahaken nikmat ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Kudu dibarengi ngeten, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kula panjenengan paringi niki ya Allah. Kula panjenengan paringi saged ngeten ya Allah. Namung ya Allah, kula nyuwun agungipun pangapunten ya Allah. Kula mboten saged ngelenggahaken ingkang sak mestinipun ya Allah dhateng nikmat ingkang panjenengan paringaken dhateng kula ya Allah. Ngene apa mboten? Mboten trima cukup. Alhamdulillah aku diparingi ngene karo Gusti Allah. Muga-muga manfaat. Lho ngeten tok niku. Muga-muga iso ngene, muga-muga iso nggo ngene. Kita dibarengi awake ngrasa apes. Mek sampean saged kaya ngeten syukure genah dijawab dening Gusti Allah, la azidan naku bakal ditambahi karo Gusti Allah. Ben? Ben nggih? Lajeng menawi kula kale panjenengan niku dipun paringi susah dening Gusti Allah. Saman susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Nen? Susah sumpek. Wah sampean niku kaya pemborong mawon. Kabeh ape diborong? Wis borongan kabeh. Nggih, susah sumpek bingung. Nggih ta? Sepeken wis. Nggih ta? Pun dipele, susah napa sumpek? Nen? Sung? Ojo gampang jawab sumpek. Nggih, mergo sumpek niku napa? Ahul junun. Sumpek niku dulure gendeng. Nggih ta? Napa? Mergo sumpek niku gak weruh apa sing disumpeki. Nggih napa mboten? Mala-mala pikirane wis bingung karepe dhewe mbuh-mbuh. Lah setengah tak dulure gendeng ngeten. Ojo gampang jawab sumpek nggih ojo susah. Nggih tak mek susah niku pancen ngerti apa sing disusahi. Niku susah.
Mek sumpek ni mboten ngerti. Kadang-kadang biyen lho waktu gak duwe duwit ngeta biyen lho waktu dorong soge genah uripe genah dijak ngomong yo genah dijak rembuk yo enak barang saiki nyekel duwit iku lho leng-leng terus ngene apa mboten ngeta niku banyak napa sampean kali kula niki susah napa sumpek. Lola ngeten gitu. Sukulo kali saman singkatan niku nopo su nopo tanda niku lo kali sampean niku kok susah mergo senajan sampean niku susah yak nopo si tetep enak ma enak mangan mangka nih kadang-kadang kulo niku mek ana uang matur teng kulo yai dongaaken kulo susah yai kulo niku sumpek bingung yai kulo lirik kali kulo bingung susah kocek lemune geta geta oleh bengesan yo tepak ya apa sih iki geta aksi apa aksi apa aksi do gak sido nih gak mapan wedake yo ayu yo kinyis kinyis ngono lang bingung dari ini bingung tuh kondi koniku ojo ngobo ngobo bingung susah ya. Oh Jawa gak ngerti Jawa ngerti jadi kula kali sampean sing kathah niku napa susah wong sik enak mangan enak ngombe sik kathah guyune sik kathah napa dolene nggih napa mboten sik enak turune nggih napa mboten sik enak nglencere kok ngomong sumpek bingung anu metu waduh metu anu nglencer tunjungan anu nang BP anu hayah kon lha gitu tetep nggih ta wong gak fafiru ilallah nggih fafiru ila biskop nggih ta fafiru ila plaza barang wis teko lunga biskop bali omah nggih sumpek maneh insyaallah tambah sumpek pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاجتماع والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: jam 6 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang berhasil membongkar kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Ambarawa. Seorang oknum pelatih taekwondo berinisial R tega melakukan tindakan tidak terpuji kepada muridnya sendiri yang baru berusia 13 tahun di kawasan Kupang Kidul. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiateja Kelana menjelaskan tersangka memanfaatkan situasi saat korban datang lebih awal. Usai melaksanakan aksinya, tersangka sempat memberikan uang Rp100.000 agar korban bungkam.
3: Tersangka sebagai pelatih di tempat latihan berrelasi sehingga anak korban tunduk terhadap pelatih dan percaya. Tersangka juga memberikan hadiah berupa perlengkapan pribadi dan sejumlah material berupa uang pada anak korban sebagai bentuk penyalahgunaan wibawa yang timbul dari hubungan pelatih dengan anak didik. Setelah melakukan perbuatan, tersangka meminta anak korban untuk tidak menceritakan kejadian kepada siapa. Pada 30 Maret 2026, anak korban datang lebih awal ke lokasi latihan bela diri untuk mengikuti sesi latihan. Kemudian menghampiri tersangka untuk membeli perlengkapan latihan. Saat anak korban mencoba perlengkapan tersebut, tersangka melakukan tindakan tidak pidana pencabulan tersebut kepada anak tanpa persetujuan yang berlangsung.
2: Kini tersangka telah ditahan dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara yang akan ditambah sepertiga karena adanya faktor relasi kuasa. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Tengah

0: Tindakan pelecehan seksual di sebuah hotel. Para tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara hingga 12 tahun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tantang mahasiswa untuk tidak hanya sekedar melemparkan kritik, melainkan turut menyumbangkan ide kreatif di tengah sulitnya tekanan fiskal daerah dan gempuran teknologi kecerdasan buatan AI. Saat menjadi pembicara kunci di acara training raya HMI Cabang Semarang, Ahmad Lutfi menegaskan pembangunan daerah kini tidak bisa hanya mengandalkan APBD akibat dampak geopolitik global. Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu melahirkan inovasi dan solusi konstruktif demi membantu pemerintah menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ini sudah di tanggal 2 bulan Juli 2026. Dan pagi hari ini juga suasana jalan masih ramai seperti kemarin, ramainya ramai hari libur. Suasananya masih menggembirakan, menyenangkan di seputaran Center of USA Ungaran Kabupaten Semarang.
0: Ya, aku tidak mau kelandaian ini berakhir.
1: Kalau bisa kayak gini.
0: Kalau bisa kayak gini selamanya.
1: Dan jangan ada ketersendatan yang berlebihan, jangan ada kemacetan yang berlebihan, dan jangan ada rob-rob yang berlebihan.
0: Wah, iya lagi. Kok aku ya rangkelingan ini ya.
1: Jalan itu standar-standar aja seperti tahun 80-an. Ya, tapi kondisi sudah beda. Dan saya kemarin juga banyak menerima WA dari kawan-kawan tentang suara ayam. Kapan toh kita itu ngomongin ayam kemarin ya, atau kemarinnya? Lah kok masih ada yang kirim?
0: Maksudnya?
1: Kilut, kirim suara ayam kecil, suara ayam besar, suara jagung. Lu kok aja ngirim-ngirim neng aku ki ngopo? Kan empuk siarane. Yo bang, aku lali ngirime, malah lali kesoren.
0: Ya ampun.
1: Siarane wis bar lagi ngirim suara ayam.
0: Ih, kita tuh kita tuh bukan pejabat, tapi kok dieling-eling ya omongane ya.
1: Membekas dalam malu hati deh, apa yang kita katakan menjadi ini branding di pikiran mereka, menjadi apa jenenge, suatu yang terngiang-ngiang di kata-kata para netizen ya. Nah, karena itu kita harus berkata-kata yang baik bahwa pagi hari ini akan lancar, pagi hari ini akan lancar, Anda akan tertib dan Anda semuanya akan berjalan sesuai dengan jam yang diharapkan, tidak terlambat dan juga tidak kegasian ya.
0: Berjalan perasaan
1: di jalurnya.
0: Pejabat yo ora, orang penting yo
1: omongan ora. Omongan itu waktu itu sampai sing, sore, sampai esok iya, dipikir.
0: Iya, kok ono sing kita ya, ngomong apa kok ya?
1: Kita termasuk bisa, tokoh ya? Berarti tokoh.
0: Ini malu tokoh, banget gue.
1: Tokoh, tokoh masyarakat yang suaranya didengar walaupun hanya sesaat ya.
0: Walaupun omongannya pitik.
1: Orang mutu ya. Omonganmu kan pitik, omonganku suara jago, suara, tapi mereka kok ya perhatian. Terima kasih ya. Mas Rudi, sama temanku siapa nih satu lagi, nggak ada namanya. Kilo suara pitik ngene kilo. Yo yo yo. Terima kasih untuk pencerahannya tentang suara pitik ya, dan juga suara-suara jago. Sampai ada.
0: Tapi kita jadi tahu loh kemarin waktu kita bahas ayam itu ada, kalau ada beberapa kamarasika yang ini kan kukuruyuk ayam jago tuh berarti.
1: Iya. Lagi ayam jago lagi pakai pack yo. Ana sing nganggo pack anu sayap PC, ana sing ora nganggo. Jojo. Ana sing cilik lah, sing cilik. Ngapain juga. Iya iya iya. Terima kasih wes. Ah, malah ngomongin pitik menaku.
0: Tapi kita jadi tahu kemarin kalau ada beberapa kamarasika yang memang pengusaha ayam. Kamarasika kalau butuh orang-orang yang punya usaha ayam tuh, mulai dari yang potong, mulai dari yang
1: bangkok,
0: daging, yang
1: ayam-ayam aduan ya.
0: Yang tinggal kirim-kirim dan setor-setor, tinggal terima daging aja juga ada tuh kamarasika.
1: Silakan berhubungan dengan
0: beliau-beliau
1: para peternak.
0: Dari berbagai bidang lah pokoknya. Kawarasika mau tanya rekomendasi dan mau berjejaring apa, monggo sama kawan-kawan Rasika tuh.
1: Silahkan.
0: Mau membutuhkan apa?
1: Berhubungan dengan kawan-kawan kita yang lain, jadi ada sinergitas tidak hanya di udara tapi juga di darat. Nah,
0: ya, menurutmu ada nggak kawarasika yang sesama kawarasika terus kayak mereka kerja sama bisnis to bisnis gitu?
1: Kenal,
0: menurutmu
1: terus ano ya, bisnis to bisnis mungkin ada ya.
0: Heh?
1: Pak Bo Artanto tiba-tiba ketemu sama
0: siapa
1: di Kudus. Ya yes, aku tak ano neng warungmu wis. Sarapan neng kono. Oke.
0: Ya orang ono maksudnya kayak bener-bener bisnis to bisnis yang iya. ada berhubungan, ora cuma sekedar pelanggan sama pemilik jasa aja.
1: Ya mungkin ada hubungannya ini Nasmuko suatu saat ketemu dengan pengusaha apa gitu. Yus, ini untuk perusahaanku, tolong untuk kebersihannya saya serahkan kepada perusahaanmu.
0: Nah, ngono kuwi maksudnya. Jadi, contoh lu punya usaha AP gitu kan, terus tiba-tiba ketemu sama kawan Rasika di bidang ini, wis kowe sama
1: supplier,
0: kita
1: supplier.
0: Sama kita jadi supplierku aja gimana
1: saya
0: gitu.
1: Jadi supply ini untuk telur ayamnya selama 1 bulan ini ya 2 miliar ekor lah.
0: Nah, itu contohnya ya.
1: Butir.
0: Menurutmu ada enggak
1: yang harus itu. Ada, pasti ada. Cuman kan skalanya kita nggak tahu nih siapa dan siapa. Secara nggak langsung mereka ketemu dari Rasika adalah, saya yakin. Kalau belum, tolong silakan untuk bersinergitas antar Anda.
0: Mantap kali ya. Dan beberapa hari ini informasi dari perakiraan cuaca sih semuanya baik ya. Semuanya baik, cerah saja sepanjang
1: dingin
0: hari.
1: Dingin suhunya di pagi hari.
0: Tidak ada potensi hujan dengan intensitas apapun Ngawarasika di sepanjang harinya. Mulai dari pagi, siang, bahkan hingga sore dan malam hari Ngawarasika. Wah, kondisinya terpantau baik. Kurang lebih sudah hampir satu bulan ini sih, perakiraan cuaca selalu cerah berawan saja situasinya di sepanjang hari, terutama pagi sampai siang, Ding. Sampai dengan awal malam kan, kalau untuk sesi pagi, informasi perakiraan cuacanya.
1: Dan hari ini, tanggal 2 Juli 2026,
0: gimana
1: hari itu? Kelautan Indonesia. Dan hari UFO sedunia.
0: Oh, hari kelautan lagi. Lah kemarin yang waktu diceritani Pak Hari Ratmoko itu hari
1: ini, kalau hari ini 2 Juli dibilangnya hari kelautan Indonesia, hari nasional Indonesia dan hari UFO sedunia. UFO itu anu ya, piring terbang ya. Nah, ini hari kelautan yang ditetapkan untuk merayakan kekayaan laut Nusantara dan mengingatkan masyarakat untuk menjaga kelestarian kelautan Indonesia.
0: Oh, kalau yang waktu itu tanggal apa ya? Akhir Juni kemarin tuh hari pelaut sedunia.
1: Pelaut, yang kita nyanyi lagu balada pelaut itu. Itu pelautnya. Kalau ini
0: lautnya.
1: Kelautan Indonesia.
0: Hari penyiar sedunia ada enggak sih? Kok aku selama ini siaran di Rasika enggak pernah
1: ono. Belum dengar ya hari penyiar. Kalau hari radio
0: kamu belum pernah dengar?
1: Belum ya hari penyiar.
0: Oh, iya, kalau hari radio ada nasional dan internasional, tapi kalau
1: kita rayakan kemarin
0: profesinya ada enggak sih?
1: Enggak ada. Hari penyiar waktu ngomongin ayam. Hari penyiar. Belum ada nih. Jadi hari kelautan. Jadi kamu kenal di Indonesia ada berapa nama laut?
0: Berapa ya? 3.
1: Samudra Hindia.
0: Samudra Pasifik.
1: Pasifik.
0: Samudra Atlantik.
1: Laut Jawa. Banyak ya?
0: Oh iya, Ding.
1: Kalau laut yang membentang di antara dua pulau disebut
0: selat.
1: Nah, selat yang paling terkenal yaitu
0: Selat Baklis.
1: Selat Solo. Kok bodoh? Pikirannya kok bodoh. Selat Solo.
0: Nomor 1 Selat Baklis, 2 Selat Tenda Biru.
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga Fin.
1: Semuanya kok sing panganan ya. Ini nuansa sarapan.
0: Ah, jadi pengen selat.
1: Selat ya, selat.
0: Oke, selat pagi. Selat ya, pagi-pagi enak ya.
1: Pagi sarapan selat. Pagi hari ini. Ini sementara suasana landai, jadi kita bisa cerita macam-macam tentang dunia makanan dulu.
0: Ya. Ada sayurnya, ada wortelnya, ada kentangnya, kuahnya pagi-pagi
1: buncis
0: gitu.
1: Buncis biasanya ya. Kalau misalnya wong deso, rano buncis, ya kayak kacang panjang lah.
0: Iya lagi, gue pernah di acara nikahan. Gue pernah di acara nikahan di Boyolali.
1: Ono kacang panjang.
0: Ada kacang panjangnya.
1: Ada kentang ya, kalau kentang biasa. Kacang panjang, nanti baru gue ono... Sloborin jadi ini lotek.
0: Maksudnya sampai ada slobore?
1: Ya orang perkembangannya nanti kan. Ini ada kacang panjang, ada bayamnya lho. Ini ada slobor bareng. Suwe-suwe bumbunya bumbu lotek. Tapi ada galantine.
0: Ya pernah gue ketipu isinya kacang panjang di Boyolali. Terus di sebuah gedung di Boyolali.
1: Tapi ya tetap
0: mau makan toh. Ya tetap makan lah. Nah. Sayur aku ya, doyan juga.
1: Ono kutu gelane terong barang. Ya itulah modifikasi makanan yang setiap hari di Indonesia ada.
0: Merusak mazhab.
1: Merusak mazhab kacang panjang. Iya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini sudah mau berangkat. Segera berangkat karena walaupun hari libur sekolah, pekerja tetap berangkat kerja ya. Dan jangan lupa untuk jalan-jalan tertentu masih akan cukup ramai walaupun tidak sampai terjadi kemacetan, khususnya di jalan-jalan yang sedang menghadapi peningkatan mutu kualitas.
0: Ya betul sekali, saat ini yang masih jadi trending topik ya, satu Pantura berangsur Kendal ya. Kemudian juga Kaligawi, betul sekali. Kaligawi kalau Anda lewat di sana sudah ketok.
1: Gilar-gilar ya.
0: Ya, ada alat beratnya, kemudian juga sheet pile dan segala macamnya sudah mulai ketok.
1: Siang sudah banyak kendaraan yang mengantri.
0: Sekarang saja. Pokoknya jam 9-10 gitu tuh yang di kawasan Kaligawi Terboyo arah menuju ke kota tuh biasanya sudah mulai antre tuh di sana. udah mulai istilahnya ketok tau Kamaras sih, pekerjaannya saat ini masih berkutat langsung di saluran air, betul?
1: Yang arah ke Semarang Kota ya?
0: Ya, dua hari yang lalu waktu ada truk mogok itu Pak Iwan Susanto dari PPK 31 BPPJ Jateng DIY langsung telepon sama kita semua ya. Kalau pertama itu bukan truk milik pekerjaan jalan.
1: Ya. Itu yang sedang rusak.
0: Ya, ya. Yang rusak tempo hari itu kan di depan Unisulara Semarang. Gitu kan. Kemudian pekerjaannya saat ini tuh ternyata ada dua. Yang pertama pekerjaan yang dilakukan BPPJN untuk pekerjaan pemasangan dinding saluran airnya itu. Lalu yang kedua ada pekerjaan IPAL di situ yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Jadi ada dua kegiatan lah gitu ya di kawasan X Gawe yang arah menuju ke kota. Nah biasanya jam 9, 10, 11 tuh wow, udah mulai ramai.
1: Makanya mumpung kasih atau mumpung pagi-pagi silakan untuk melalui jalan tersebut sebelum nanti keburu ramai.
0: Yes, tapi kalau untuk jam 6 sampai dengan jam 8 hingga jam 9-nya sih so far baik ya. Dari hari pertama tahapan peningkatan mutu jalan Kali Gawe Raya yang arah Semarang sudah dimulai. Karena istilahnya ya belum menyentuh badan jalan utama kan.
1: Masih pinggiran ya.
0: Betul. Sementara masih menutup jalur apa? Menutup jalur lambat untuk pekerjaan di area saluran airnya. Karena informasinya kan nanti bukan hanya pekerjaan peninggian dan peningkatan mutu aja, tapi penanggulangan
1: banjir
0: juga di yang sering terjadi di kawasan X Gawe dan sekitarnya.
1: Kita berharap nanti Februari tidak kayak kemarin-kemarin ya, ada air.
0: Wah, iya lagi.
1: Semoga di sana sudah bisa landai dan airnya lancar, car.
0: Betul banget. Betul-betul iya, Februari ya, Bung.
1: Jadi airnya sampai setinggi itu dan menjadi trending topic di mana-mana.
0: Wah, iya lagi. Orang-orang Jakarta, orang-orang Sulawesi, orang-orang Kalimantan kalau lihat videonya.
1: Semarang banjir pora.
0: Wah, piye Semarang, piye ki Semarang? Aman ya. Semarang aman.
1: Semarang padahal cuma segitu daerah-daerah situ-situ juga yang banjir, tapi kalau ya, sampai ya kayak Subang 5 we banjir. Waduh.
0: Piye ngomu kena banjir pora? Piye aman toh, aman toh?
1: Ya, pertanyaannya itu karena trending topic Semarang banjir.
0: Ya, betul sekali ya. Pagi hari ini cuaca juga cerah, Kawarasika, kendala dan juga hambatan signifikan lancar ya. Kemarin tuh aku tuh sampai lihat postingannya di Universitas Islam Sultan Agung loh. Ternyata Universitas Islam Sultan Agung tuh bangun danau bukan cuma satu toh.
1: Di belakang ada lagi katanya. Aku lihat baru satu yang di depan itu.
0: Makanya. Ternyata danaunya di Unisula itu ada 5 kemarin totalnya. Yang apa? Yang di belakang yang paling gede itu. Kemudian ya, tak buka ya. Kemudian di Fakultas Teknik, di Fakultas Teknik tuh ada danau. Kemudian juga di Fakultas Ekonomi punya danau. Kemudian juga yang di mana? Yang di belakang yang batas sama laut juga punya danau. Kemudian juga yang di sebelah auditorium juga infonya punya danau. Cuma bayangin ada berapa danau?
1: 5
0: kan? Berarti istilahnya kalau pas jalan Kali Gawe atau sekitarnya kimplah-kimplah, istilahnya Unisulane rapopo tau punya 5 danau.
1: Minimal diminimalisir dengan ada danau untuk menampung air-air yang melimpah ke sana ya.
0: Iya tuh, betul tuh Bapak Ibu, yang ada di Unisula ternyata danaunya ada 5.
1: Jadi bisa untuk menampung air-air yang tertumpu ke dalam kampus.
0: Betul sekali. Sampai punya apa, sampai bangun danau 5 ya. Alih-alih mau pindah. Alih-alih pindah tapi tetap mempertahankan ya lokasi itu, padahal sekelas Unisula nek semuanya pindah di mana gitu, lokasi yang bisa, lebih oke ya. Oke, okay, okay. Bisa-bisa banget enggak sih?
1: Bisa, tapi diatasi ya dulu dengan teknik karena banyak ahli-ahli teknik di sana.
0: Betul sekali. Bayangin nek semuanya Kali Gawe tanpa Unisula. Kau ini ikon yang Kali Gawe ya, Unisula gak sih?
1: Unisula sama Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
0: Lah ya, kalau Universitas Islam Sultan Agung semama memutuskan akan pindah kemana gitu di kota Semarang yang lokasinya baik ya, tidak tidak seperti Kali Gawe yang sering terjadi. Akan seperti apa ke lo Kali Gawe ikonnya we hilang.
1: Berhenti bisnya di depan anu ya, Unisula.
0: Lah ya,
1: trademark ya.
0: Udah trademark. Udah jadi ikonnya Kali Gawe ya, Universitas Islam Sultan Agung, wong saiki terboyo juga.
1: Mandep pundi, Mbak? Unisula, Pak.
0: Terboyo wis saiki juga wis istilahnya ya, mboh ya.
1: Sudah mulai
0: jadi pangker ketrek sekarang ya.
1: Jadi apa namanya ya, tempat gitu untuk terminal bayangan gitu lah ya, di depannya itu ya. Kalau mau kemana paling ya nyegat ngene ngarepe terboyo kono. Ngarepe ya wis pinggir dalan raya itu. Ini sudah ada siapa saja yang masuk nih?
0: Oh, ini sudah ada Bu Arni nih di Bojong. Selamat pagi, mau melaporkan gitu tak Ibu Arni?
1: Mau melaporkan, harus mau berarti. Berarti harus mau melaporkan nih. Itu apa tuh?
0: Sudah selamat pagi, mau melaporkan katanya. Melaporkan pripun Bu Arni, kita tunggu.
1: Sudah ya. Siap mau menyusul ke jalan?
0: Koyone lagi. Betul.
1: Ya. Oh ya.
0: Koyone. Ya. Itu kalau katanya Bu Arni Boja tuh kalau ngomong-ngomong soal laut, nanti
1: datang saja kemana Bu?
0: Datang ke deket Mall 23 tuh ada restoran di sana, bisa lihat matahari tenggelam.
1: Oh katanya, gitu. Bu, ada di rumah saya juga bisa matahari tenggelam Bu.
0: Matahari terbenam.
1: Matahari terbenam.
0: Tapi kalau dari laut kan lebih cantik ya, makanya Bu Arni langsung WA karena hari ini adalah hari kelautan kamu bilangnya kan tadi.
1: Bu, iya Bu.
0: Katanya Bu Arni. Cuma terus teman Bu Arni ya.
1: Bu Arni, apa kabar hari ini?
0: Boja, bagaimana situasinya pagi hari ini? Baik ya situasinya. Kemudian ngomong-ngomong Boja, karena Bu Arni sudah menyapa, ini kok aku dapat informasi katanya ada truk trouble di sekitar jalan Profesor Hamka Ngalian nih.
1: Wah, ini daerah yang agak rawan ini.
0: Agak rawan ya. Kemarin kalau kita dapat informasi ada sesuatu
1: Hamka. Sampai dengan nanti atas sana di pasar Mijen, kemudian jalan sampai Cangkiran, waduh madeg ya, madeg.
0: Iya. Dan bukan hanya di situ aja pun, kalau di lokasi mana gitu kita dapat informasi, selamat pagi Bung, ada ini di sini, waduh. Iya. Kalau Anda nonton kita loh, ekspresinya langsung waduh. Gitu.
1: Tapi ini kenyataan hidup yang harus kita terima.
0: Lah ya makanya, Pak Eko Tanah Mas.
2: Selamat pagi. Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Sehat selalu di pagi hari ini.
1: Amin.
2: Pagi yang cerah, Mas. Melaporkan dari Kalibanteng ke arah Prof. Hamka. Lancar ya, Mas. Lalu di pas perempatan TL Prof. Hamka, pertigaan itu yang ke arah Mangkang ada truk mogok di tengah-tengah jalan persis barusan aja. Sudah pasang segitiga pengaman.
0: Okay.
2: Sama dikasih daun-daun sedikit. Truknya warna kuning Mas, barangkali kelihatan di CCTV. Terima kasih Mas.
0: Oh,
2: terima kasih
0: laporannya.
1: Terima kasih.
2: Ya. Nanti mau ke kawasan pasar industri Kendal.
1: Oh, pasar Jereka.
2: Terima kasih Mas.
0: Oke oke. Matur suwun Pak Eko Tanah Mas.
1: Pasar Jereka ya, pertigaan yang arah ke Prof. Hamka itu.
0: Oh, tak kira di kawasan Ngaliannya ya. Soalnya kalau Ngalian itu ada sesuatu pasti berpotensi
1: kan,
0: viral.
1: Iya, jalannya kan tidak begitu lebar.
0: Hmm.
1: Kalau masih di sini ya. Ya tapi coba kita lihat.
0: Iya. Oke, noted, matur suwun. Mas, sebenarnya mati masih yang di pertigaan Jereka. Nanti ada kawan-kawan Raske yang lewat sana ya. Kita tunggu info selanjutnya Pak Eko. Laporannya karena pagi ini mau menuju arah ke Kendal. Betul.
1: Kawasan industri Kendal.
0: Pak Junedi.
3: Pagi, Bu Yuda, Bu Jamal.
0: Pagi, Pak.
3: Melaporkan perjalanan saya dari Gunung Karangroto menuju ke Jogja ya.
0: Wah.
3: Perjalanan dari Gunung Karangroto melintasi jalur Kopen, terus masuk tol Mutiarjo, turun Banyumanik, dan lanjut ke jalur Kopen kembali. Di sekarang sudah nyampe di Lingkar Ambarawa. Lalu lintas ramai lancar di tanjakan Bawen yang mengarah ke Kalabuga. Itu ada mobil trouble dari hari kemarin sampai sekarang masih dalam penanganan dan belum selesai perbaikannya. Demikian laporan saya, Bunda, Bunda Mas, selamat pagi.
0: Baik, matur suwun Pak Junedi. Wah, menuju arah ke daerah istimewa Yogyakarta pagi hari ini. Siapa ya guys yang mau nyusul Pak Junedi? Nanti informasinya akan dipantau sama Pak Jun ya.
1: Ke Jogja lewat Magelang ya Pak ya?
0: Koyone nih Pak Junedi, lewatnya Magelang dan sekitarnya. Nah ini Pak Puji Waluyo juga sama nih, ngasih informasi barusan yang disampaikan Pak Junedi.
1: Truk yang mogok.
0: Mm-hmm. Truk yang trouble di kawasan tanjakan Merak Mati, arah Bawen. Trouble-nya di sebelah kiri posisinya. Tapi sementara masih lancar nih waktu Pak Puji lewat, kemudian juga waktu barusan Pak Junedi melintas. Truk mogok di tanjakan Merak Mati. Tanjakan berarti arah Bawen, toh, betul?
1: Ya, arah ngidul.
0: Arah kidul. Di tanjakan Merak Mati Bawen, Kabupaten Semarang, kawan. Arah menuju ke selatan. Ada truk mogok, ini dia truk box ya. Box yang panjang. Bukan truk box yang kecil.
1: Truk gede lah. Truk box gede.
0: Betul. Ini ternyata Pak Puji Waluyo kok ternyata menuju arah ke Padang.
1: Kondisi Bawen. Miring ya truknya ya.
0: Yes.
1: Ke arah kiri.
0: Ini berarti bisa jadi patah as,
1: bisa
0: ya.
1: Bisa jadi patah as atau ban gembes.
0: Oh, ban gembes itu kalau truk langsung kerasa banget lemeliat gitu toh.
1: Kalau muatan berat gitu kan langsung dia kemana arah bannya gembes mengarah ke situ. Jadi miring.
0: Enggak bisa digretek. Enggak bisa digretek kalau truk.
1: Digretek piye? Ya bannya pecah toh.
0: Oh iya.
1: Ban itu kalau sudah itu kan muatan berat bannya yang itu sobek.
0: Oh.
1: Bahaya. Bisa jadi kalau sampai habis anginnya yang bengkong peleknya.
0: Apanya?
1: Peleknya kena.
0: Kalau mobil bisa digretek enggak? Kalau mobilnya banyak kempes gitu atau bannya bocor.
1: Maksudnya digreteki didorong dalam kondisi pecah ya bisa. Yeah. Tapi ngerusak pertama ngerusak ban, ngerusak pelek. Kalau enggak ada anginnya tuh bannya nanti sobek-sobek karena langsung benturan pelek jalan ban. Soal nanti kalau udah lama ya
0: peleknya. Tapi masih bencong. Tetap bisa.
1: Ya,
0: jalan
1: jarak 100-200 meter lah tapi ya gitu. Tapi ya susah jalannya, menggoknya susah kalau mobil itu kalau
0: oh iya
1: gembes itu untuk dipenggokkan susah, setirnya kan mati sebelah.
0: Oh jadi, gitu ih angel ya. Contoh kalau pas aduh ya oh, kesel banget tapi kok bannya bocor gitu. Kalau aku kan sering lah tak gretek wae tekan ngomah sih sok meneh ditambal lagi. Tapi kalau mobil enggak bisa.
1: Kalau mobil menggoknya enggak bisa, sulit, berat, setirnya berat.
0: Oh.
1: Jadi bahaya. Harus langsung mandek diganti atau ditambalke.
0: Pak Zuri Al Bukhari.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Informasi dari pelabuhan ya.
1: Sekarang pelabuhan.
4: Dari pelabuhan kemudian sampai Kali Banteng lancar, masuk tol Krapyak juga lancar ki. Masuk tol ke arah Serondol. Dari Krapyak ya rame lancar itu truk-truk muatan ya dalam tol. Exit tol Serondol ke arah Ungaran lancar Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
4: Begitu ge informasi terkini.
1: Siap.
4: Tadi di tol juga terlihat petugas ngopiang-ngopiang mobil-mobil yang parkir sembarangan ge. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
4: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak Zuri Al Bukhari. Wah, pagi-pagi kok sudah di pelabuhan ini ternyata.
1: Megase berarti.
0: Makane, mantap dan baik lalu lintasnya. Nih ngomong-ngomong Jerakah nih, Jerakah Krapyak ada Pak Agus Trioko ki. Ya sudah sampai kawasan pertigaan tol Krapyak. Sudah ketip-ketip ratingnya mau belok kanan masuk tol. Ini sinar mataharinya nih terbit ya. Ini terbit nih sinar mataharinya
1: dari
0: nih.
1: Sisi kiri matahari betul. Menyinari.
0: Cuacanya cerah pagi hari ini di Kota Semarang dan lancar. Yes. Matur suwun kawan-kawan semuanya. Ah, senangnya kita disambut pagi
1: di
0: hari dengan lancar.
1: Dan lancar hanya ada dua truk yang mogok. Di Krapyak dan di Merak Mati. Hanya ada dua, semoga tidak bertambah lagi.
0: Yeah.
1: Semuanya lancar dan semuanya sampai tujuan dengan selamat.
0: Amin. Nah, sementara itu ya, kawan Rasika, dua lokasi. Satu di pertigaan Jerakah, informasinya ada truk mogok yang arah menuju ke Mangkang, Kota Semarang ya. Kemudian yang kedua di tanjakan Merak Mati,
1: Kabupaten Semarang.
0: Bawen ya, arah menuju ke selatan kawan Rasika. Tapi masih baik, nanti jalur yang lain berarti sementara masih nihil dan lancar infonya. Kita ke pariwara nanti, kita update lagi di Gelana Kota Pagi.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Sampai pukul 6 lebih 40 pagi ini Kawan Rasika di tanggal 2 Juli 2026 mengawali informasi di Kelana Kota Pagi yang kita buka jam 6 pagi masih terpantau baik ya Kawan Rasika situasi arus lalu lintasnya. Lokasi yang perlu jadi sorotan signifikan perhatian sampai harus dihindari atau kejadian apa gitu sementara masih belum ada sekali lagi Kawan Rasika sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini. Monggo silakan Anda bisa tindakan ke tempat tujuannya masing-masing ya Bapak Ibu semuanya kawan-kawan Rasika dimanapun Anda berada.
1: Dari sisi timur, barat, utara maupun selatan kota Semarang yang pagi hari ini sudah mulai menggeliat di hari kesekian liburan anak-anak sekolah yang suasananya masih landai dan bisa kita nikmati dan menjadi suasana idaman para pejalan pengguna kendaraan dan juga para pelaju.
0: Iya, udah liburannya hari keberapa tuh nih minggu kedua
1: seminggu
0: ya?
1: Seminggu ini ya. Minggu kedua ini sudah mau minggu kedua.
0: Minggu depan masih libur tuh berarti?
1: Masih.
0: Sampai iya tuh Bapak Ibu.
1: 13 katanya pulangku nanti tanggal 13. Sekarang kan baru tanggal 2. Hmm. Jadi masih ada 11 hari lagi.
0: Oh ya, kalau gitu minggu depan masih libur tuh berarti masih ada 1 minggu lagi lah ya. Untuk merasakan libur ini kawan-kawan Rasika semuanya ya yang menuju ke tempat aktivitas setiap harinya ya kawan Rasika.
1: Main ke tempat simbah ya, kalau nggak ada acara, mainlah ke tempat simbah. Nanti datang membawa rasa rindu, pulang membawa jajan banyak.
0: Asik. Bapak ibunya di rumah bulan madu lagi dong.
1: Iya, kalau ke tempat simbah itu apa-apa yang disebut, digawa. Aku dulu.
0: Emang kalau libur sekolah juga?
1: Iya,
0: misalnya nggak pasti dulu fitri tok.
1: Cerita-cerita tok tentang, wah kalau aku seneng kembang ini. Gawa. PTE api iki suarane. Gowo. Iki omah iki kok sokone api. Gowo. Ambruk to bae. Tapi gitu simbah itu wis pokoke disambati apa-apa nek jenenge simbah iki. Perasaane iki an banget peka. Wis apa sing diomongke putune kan nggowo. Sing disenengi digaweke. Sampai aku kalau pulang kampung itu dulu sambat seneng jangan lompong. Wah, saben balik mesti ono jangan lompong, Masya Allah.
0: Dipenke ya, Say.
1: Dipenke, dijangan ke, makanya.
0: Ih, gemes banget.
1: Aku terus kadang digawani apa-apa sama ibu sama mbak itu, mesti ada yang bilang gini temanku, gowo, walaupun kamu di rumah mungkin punya, ataupun kamu tidak sedang kepingin banget, nek digawani gowo. Siapa tahu itu pemberian terakhir dari si mbahmu, mending ono. Ya mesti tak gowo tau, dan ya kebetulan, memang lagi seneng kabeh. Jadi kita itu menghormati, menyenangi, membuat senang orang tua, simbah-simbah, dan keluarga itu, ya mereka hatinya bangga, doa akan mengalir kepada kita.
0: Amin. Gitu. Ini berarti anak-anaknya ke simbah rata-rata berarti kemarin yang pada kawan-kawan Rasika perjalanan sama keluarga ke sini.
1: Simbah A terus simbah B.
0: Ya. Oh digilir, betul.
1: Bu E, simbah dari Pak E.
0: Nah, berarti bapak ibunya di rumah berdua dong nih.
1: Ya, kadang ngeterke Pak E. Terkeneng simbah, kok di drop. Minta petuk, saya tak terkeneng simbah kono. Gitu. Kalau bapak E gitu. Sedang ibu E juga kalau enggak kerja ya ikut. Sehari dua hari, nanti ditinggal kerja. Kalau sudah seminggu, wis kesel. Tak petuk.
0: Ini gemes banget. Ini berarti apa orang-orang dewasa yang mungkin anak-anaknya pada lagi liburan di rumah neneknya lagi hot-hotnya atau ini berarti kan di rumah berdua tok kan?
1: Iya, di rumah berdua.
0: Iya, makane lagi panas-panasnya ini berarti kamar Rasika.
1: Anake kon lungo nang bae.
0: Anake jek lungo kok. Lah ya. Uhuy.
1: Cucuk ke Pak E. Headlines.
0: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih terus mengkaji usulan kalangan para buruh agar pajak atas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dapat dihapus sepenuhnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan sudah berlaku sejak tahun 2009. Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT tidak dikenai pajak. pajak saat dipotong dari gaji pekerja. Hasil pengembangan dana JHT selama dikelola oleh lembaga keuangan juga tidak ada pajak. Namun, apabila dalam pengimplementasiannya terdapat perkembangan yang mengharuskan aturan tersebut ditinjau kembali, maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melakukannya. Skema perpajakan jaminan hari tua saat ini pada dasarnya sudah memberikan pembebasan pajak bagi sebagian besar penerima manfaat. Pasalnya, pajak baru akan dikenakan kepada klaim JHT dengan nominal di atas 50 juta rupiah. Dengan besaran tarif pajak JHT progresif sekisar 5 sampai dengan 35%. Itu artinya mayoritas pencairan JHT saat ini sudah tidak dikenai pajak. Hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95% pencairan jaminan hari tua nilainya di bawah 50 juta sehingga tidak dipotong pajak, sehingga hanya sekitar 5% saja yang dikenai pajak. Mengenai tuntutan agar seluruh pencairan jaminan hari tua dibebaskan dari pajak, saat ini akan melihat kondisi lapangan mengingat sebagian besar peserta memang telah menikmati tarif pajak pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0%. Pak Mufet, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Jaman, Bang Juga.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan Lalin dari Jalan Pelanggan menuju Masjid Kejadian ini. Ya, walaupun dari itu Pasar Pelanggan, kemudian Pertigaan Kejadian, kemudian Kayam Sari, dan Kejam 16, ini saya sudah melintas di perempatan Milo. Untuk Lalin dari arah timur ke barat lancar, dan sebaliknya juga dari arah barat ke timur juga lancar, aman, tidak ada kendala apapun. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Oke, cuaca pagi hari ini cerah sekali, suhunya cukup dingin. Oke, terima kasih. Salam sehat.
0: Matur suwun Pak Mufet. Laporannya dari Pranggen sudah masuk ke Kota Semarang yang lancar situasinya pagi hari ini. Nih Pak Dono Nugroho juga sama nih.
3: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Pagi, waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6:38. Saya sudah melintas di depan Formosa. Hari ini kondisi depan Formosa lancar banget Mas, dari kedua arah. Itu juga dengan perjalanan saya tadi dari BSB sampai Gubuk sini juga lancar, tidak ada kendala sama sekali. Matahari sudah bersinar terang, hangat, tapi cukup dingin di mobil karena pakai AC. Begitu informasinya Mas Yuda, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya sama, aku juga kedinginan, dingin banget ini hawanya di sini.
1: Ungaran ya, suhunya cukup dingin Pak. Tadi di HP saya lihat 22 derajat.
0: Pak 22 nih di ruangan ini suhunya 18.
1: Sekarang 18. Di dalam ruangan turun karena berasi.
0: Jadi kayak Pak Dodo ya. Pak Dodo melaporkan cuaca dingin saya dari dalam mobil karena pakai AC. Berarti aku ya podo ya. Ini di studio Rasika juga sama, adem banget. Gak tahu di luar. Di luar juga sama adem.
1: Dua-dua itu ya kalau di Ungaran ya pas-pasan lah.
0: Ini kamu lihatnya yang feels like-nya, bukan yang cuaca yang ininya.
1: Lah ya suhunya suhu 22.
0: Bukan kan itu 22 kan yang gede toh kamu lihatnya toh. Yang bawah kecil yang feels like, coba dibaca. Feels like yang... kan ada toh cuaca kalau di kalau di handphoneku ada di bawahnya kan gede tuh, contoh berapa puluh derajat gitu. Nah terus di bawahnya ada kayak kecil gitu, feels like itu tuh yang kayak perakiran yang dirasakan tubuh.
1: Oh ini ada. Di sini tulisannya ini kok 50 derajat nih.
0: Buset. Digodok lu.
1: Enggak ada.
0: Masa nggak ada feels like-nya tau di handphonemu?
1: Nggak tahu nanti coba. Ditunggu beberapa saat nanti muncul sendiri.
0: Nih kalau di ini di handphonenya Rasika aja ada tuh 22 derajat kan yang utama toh ya. Suhunya yang gede kan. Nah ini kayak yang dirasakan tubuh tuh loh, feels like-nya 19 derajat.
1: Oh iya segitu. Ini dua-dua malah baterainya aku ternyata.
0: Prat.
1: Iya.
0: Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Situasi Jalan Brigjen Sudiarto ya. Pertigaan Pegaron sangat lancar, cuaca cerah nih situasinya nih.
4: Hasil koordinasi
0: di kawasan pertigaan Penggaran.
1: Terima kasih Pak. Apakah informasinya ini? Oh ya ya ya ya.
0: Ya, ya lampu traffic lainnya urung dipasang-pasang ya di situ.
1: Ket bijan di sana nih.
0: Kau ini udah hampir
1: tanggung jawabnya nasional itu.
0: Provinsi.
1: Provinsi.
0: Soalnya ada di ruas jalan provinsi.
1: Kak belum dang dipasang loh ini.
0: Atau sedang ada kayak pengecek, bukan pengecekan ya, kayak sedang ada rencana-rencana gitu apa piye.
1: Kita testimoni dulu. Ini naik dipasang borah.
0: Nah, iya kayak ada kajian lah ya, kajian. Oh, kok testimoni. Kajian.
1: Naik dipasang borah Madbrono gitu, Pak. Ngisi kuesioner masyarakatnya.
0: Lampu traffic light piye iki?
1: Selat dibutuhke, Pak.
0: Masih gawe patang menit koyo kali bandeng apa piye? Heeh.
1: Lah dibutuhke, Pak, nek dipasang, Pak.
0: Terima kasih ya Pak Adi Nugroho, Pak Dono, Pak Mufid. Laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto, Meranggen, Karangawen, Gubuk kawan. Kedua arahnya terpantau masih lancar sepanjang jalurnya pagi hari ini. Mantap. Pak Toyib, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Ini situasi pagi. Pintu masuk kawasan industri Wijaya Kusuma pagi ini loh. Kalau mau tahu nih lautan helmnya nih yang akan masuk
1: kiu-kiu semua. Sudah menjadi lautan pagi hari ini helmnya dan siap-siap menggok ke arah kanan.
0: Wow, luar biasa nih ya motor-motornya yang melintas di pertigaan KIW kawan akan masuk. Ini di pintu barat apa timur Pak Toyib?
1: Pintu utama, Pak, ya?
0: Utama ya?
1: Yang ada lampu merahnya pintu utama ya? Pintu barat ya, Pak?
0: Oh iya ding, ada lampu merahnya. Oh iya, sorry.
1: Ada tulisannya Q.
0: Yes. Pak Sondong.
4: Selamat pagi Yuda Bang Jamal, 0640 melintas di depan Arkop. Masih kering pun, tapi kondisi ini akan berbeda di jam 10 sampai jam 12 nanti ya. Di mana ada ketinggian rob 1 meter dari jam 10 sampai jam 12. Ini mau meluncur ke Kudus Pati Purwodadi. Terima kasih.
0: Kudus Pati Purwodadi. Mantap kali.
1: Ngetan nanti ngidul.
0: Oh yoi Semarang Doa Kudus hari segmen 1 belum ya. Eh matur suwun ya Pak Sondong. Udah sampai Arkof ya, lancar ya, enggak ada kendala.
1: Ada kendala di perjalanan ke arah timurnya.
0: Betul sekali. Pak Mugi.
5: Pagi. Masih ada truk mogok di tengah di lampu merah tadi ya. Ngalian.
0: Oh ini dia nih, tadi yang kita dapat laporan ada truk mogok di pertigaan Krapyak ya.
1: Yang truknya warna kuning ya.
0: Betul, ternyata truk box juga guys warna pas. Kuning. Pas di tengah-tengah pertigaan, bukan tengah pertigaan ding. Tengah, jalan. Lajur tengah ya sebelum pertigaan Jerakah atau sebelum Zebra Cross.
1: Ini kanan bisa dilewati, kiri juga bisa dilewati.
0: Ya betul sekali, yang akan lurus menuju Mangkang, Kendal dan tetap sekitarnya bisa. Kanan yang belok kiri masih tetap manuvernya oke. Kenapa posisi truknya kok ya di sini ya mogoknya ya nggak masuk sidik ke sana, nggak pas di area lampu traffic light gitu ya mogok tuh.
1: Sebenarnya ini masih malah menguntungkan ya, tetap kanan kiri bisa dilewati.
0: Oh gitu malahan. Nah,
1: kalau di tengah-tengah nanti dia tengah numpuk yang dari arah atas untuk membelok terganggu. Ya di tengah-tengah bencana masih ada sedikit keuntungan gitulah ya.
0: Masih
1: ada posisi yang bisa diharapkan untuk dilewati.
0: Sementara lalu lintas masih mengalir ya kawan Rasika, baik itu yang dari Jerakah ke Krapyaknya atau mungkin yang turun dari Jalan Profesor Hamka Ngalian menuju arah kotanya nih ya. Volume kendaraannya yang menuju arah kota dibanding yang arah munggah ke Bukit Semarang Baru sana.
1: Masih perbandingannya beda.
0: Perbandingannya ya. Drastis sekali.
1: Yang mau kerja sama yang mau pulang kerja.
0: Nah, padahal kan beda. Di Bukit Semarang Baru kan ada kawasan industri juga, tapi kan ini enggak ya, sebanyak yang pada yang turun ya.
1: Aduh lagi di daerah Boja juga banyak, mulai Cangkiran sekarang juga banyak.
0: Lah ya.
1: Belum sebanding dengan yang ke kota ya.
0: Maksudnya orang-orang yang di daerah kota yang bawah gitu kan kerjanya di mana? Di kawasan industri BSB gitu.
1: Banyak yang turun daripada yang naik.
0: Ya wis matur suwun ya Pak Mugi, informasinya. Pak Kodri, selamat pagi.
1: Siang Pak Kodri.
0: Ada pantun nih dari Pak Kodri nih.
1: Wah, lalu lintas lancar harapan semua pengguna.
0: Cakap.
1: Hati senang. Jalan tidak ada hambatan.
0: Cakap.
1: Pak Adi Jamal dan Mas Yuda luar biasa.
0: Cakap.
1: Selalu memandu acara perjalanan. Weh, terima kasih. Burung Nuri, burung dara.
0: Cakap.
1: Pak Kodri juga luar biasa.
0: Mangan segala wah botok. Ngerita. On the way Semarang, semoga hati riang rezeki lapang.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini sudah melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam.
1: Waduh, Putri mengarah ke Ungaran.
0: Iya, ini kok sudah ada pertanyaan Kawaraska, Mas Kodam bagaimana? Gitu, Wi.
1: Apakah gerangan?
0: Ada apa ya, guys? Coba ini kita tunggu videonya Pak Kodri deh. Sampai selesai. Apa ada sesuatu enggak?
1: Oh, belum apa? Ada.
0: Belum sampai ada kok ya, lancar tuh Pak.
1: Wira Amur enggak ada apa-apa kok.
0: Hei, kok ini ada Kawarasi katanya. Kodam ada apa yang Kodam ada apa? Kodam bagaimana ya yang arah Semarang? Sementara belum ada apa-apa belum itu kawan.
1: Turun juga masih lama lancar itu. Mm-hmm. Yang lain juga lancar.
0: Nih, Pak Kodri juga aku yakin ini sudah wes sudah
1: midun sana kan. Kemarin mungkin Pak Kodri
0: turun.
1: Sudah ya, sudah sampai di mana bagaimana?
0: Muter ya dia sampai Ungaran.
1: Nggak apa-apa tuh.
0: Ya nggak ada apa-apa tuh Pak Kodri.
1: Naik turunnya juga bagus tuh.
0: Oke, ya wes kalau gitu. Nih ada Pak Aditur itu nih.
1: Menyemangat.
6: Kira Sik FM, Om Sebon Mas Yuda. Apa kabar hari ini? Saya persilakan dari
1: Pemal
6: Pesolek Lampak Sari Peringapus sampai dengan Banyumanik. Lalu saja sangat lancar. Cuacanya cerah. Mohon hati-hati pengendara di jalan. Waya libur sekolah gini jalannya lengang Mas, jadi enak ini jalan. Terus juga libur sekolah ini anak-anak saya juga saya ungsikan istilahnya. Tapi liburan di Surabaya di rumah bayi. Yang di Surabaya, yang di rumah mertua. Itu paling nanti saya jemput sekitar hari Sabtu Minggu. Nah, jadi anak saya 3. Yang 2 di rumah Surabaya, yang 1 ikut saya karena masih kecil, masih 2,5 tahun. Ya betul Mas Yuda, di rumah itu sangat hot sekali karena cuacanya panas kalau siang.
0: Bisa di mana-mana tuh. Mas Yuda,
6: Om Jamal, terima kasih.
0: Betul sekali ya, lebih eksploratif.
1: Kan kerja siang.
0: Loh, ya enggak, waktu malam harinya atau waktu pulang kerja kan bisa langsung membakar suasana rumah kan, karena anak-anak enggak ada. Di ruang tamu, di dapur.
1: Apanya di ruang tamu?
0: Ngobrolnya.
1: Ngobrolnya, ngobrol di halaman ya bisa.
0: Tapi kan kurang iki kalau di halaman.
1: Malah santai.
0: Ya itu kamar asik ya Pak Kodri bilangnya. Pak Kodri, Pak Aditur itu bilangnya ini masih kok enggak ada apa-apa di Kodam. Ternyata ini Kawaras kayak bilangnya gini, soalnya semalam macetnya panjang.
1: Semalam. Beda-beda situasi dan kondisi.
0: Ini udah pagi ya kawan, dan alhamdulillah situasinya baik. Dan semalam macet kenapa? Coba aku buka informasinya Greta. Kok ada di kepo aku, semalam ada apa sampai di tekon ke. Ada truk mogok. Semalam.
1: Ini cuaca bagus, cerah, lalu lintasnya juga lancar di depan Kodam.
0: Iya betul, lancar nih. Lancar
1: naik maupun turunnya.
0: Pak Aditor ya. Itu barusan juga ngobrol oke-oke saja.
1: Pak Aditor itu baru saja lewat.
0: Oh, ada truk mogok semalam itu di jamnya Greta, jam 5 sampai jam piro ki?
1: Jam 7.
0: Pokoknya mbolah sampai selesai, pokoknya catatannya jam 5 sore. Oh, itu kemarin ya kawan rasanya untungnya pagi ini sudah baik. Situasi lalu lintasnya enggak perlu khawatir. Untuk Anda nih Pak Kodri sudah langsung jawab nih. Kodam aman terkendali kok, saya sudah sampai Jalan Setia Budi.
1: Sudah sampai Serondol ya.
0: Yes, sudah sampai sekitar Benteng Raider.
7: Kelana Kota, Rasika. Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun.
8: Dari

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT KAI Daup 4 Semarang mencatat pertumbuhan signifikan pada volume angkutan barang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Total distribusi logistik mencapai 130 ribu ton atau melonjak 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, menjelaskan, kenaikan ini ditopang oleh tingginya permintaan angkutan retail serta peti kemas di sejumlah kawasan industri strategis Jawa Tengah. Layanan berbasis rel ini kini menjadi andalan dunia usaha karena mampu menjamin ketepatan waktu, keamanan, serta efisiensi biaya pengiriman logistik nasional. Kementerian Kesehatan mengubah strategi perang melawan tuberkulosis atau TBC dengan menerapkan sistem jemput bola. Langkah ini diambil guna mengejar target penemuan 1 juta penderita TBC di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benyamin Paulus Octavianus saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga menyatakan hingga pertengahan tahun ini baru terdeteksi sekitar 800 ribu kasus. Guna memutus rantai penularan, Kementerian Kesehatan kini memfokuskan screening aktif termasuk menargetkan 1.000 rumah di Kota Salatiga melalui program cek kesehatan gratis. Wamenkes juga menegaskan tingkat kesembuhan TBC bisa mencapai lebih dari 90% apabila kasus ditemukan lebih awal dan berobat secara tuntas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.